Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Mau adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme bukan masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta PTC 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Gugu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pemnak Sumo dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ini saya jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 ju gelombang FM 95. Ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Khamis tepat 13 Singhakom 2005-9. Yo, sekarang pia dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi tegur menegur pagi-pagi dengan DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Buat kereta, buat motor pun banyaklah kita kena tahu unik-unik semua dah. Saya buat kereta, buat motor dah. Selamat belaka peminat. Ya, sesi pertama tegur menegur. Setelah lagi banyaklah nak berkongsi ke peminat. Kita pergi berehat dulu. Maju pop pula setelah lagi sesi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani tegung pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik-adik peminat yang sedar didengar kita lah. Untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruangan cerita dari kampung. Gitu peminat, jangan lupa untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 11 tengah hari hingga sampai jam pukul 12. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah untuk kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkongsi berita hal-hal polisi kerajaan, hal berkaitan tempat teh ataupun berita yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Kita duduk di sini satu jam lebih kurang lah. Siapa ada soalan ataupun ada berita apa saja nak tanya, bolehlah juga kita telefon mari ataupun nak dengar lagu, nak dengar nasihat ataupun mari lapolah katanya duduk dengar di mana, suara cerak kedok. Gitulah supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga selamat juga di dunia dan lagi di akhirat. Kita pakat berdoa supaya kita panjang ke umur. Gitu juga peminat, untuk hari ini hari Khamis tanggal 13 Singhakom 2569 bersama 28 Sofa 1448. Dan juga hari ini pihak pejabat kerajaan peminat dia kerja ataupun buka jabatan seperti biasa, yang mana kemarin hari itu sudah cuti sepenuh hari ibu ataupun Wan Mei Heng Chat tanggal 12 Singha. Hari ini tanggal 13 pejabat kerajaan buat kerja ataupun buka pejabat seperti biasa. Siapa-siapa ada kerja ataupun nak pergi hubungi, bolehlah kita segera pergi hubung pada hari ini dan juga satu hari lagi pada esok hari. Lepas tu cuti pula Sabtu dan juga hari Ahad. Gitu peminat, untuk hari ini hari Khamis tanggal 13 Singhakom bersama 28 Sofa 1448. Waktu solat ataupun waktu semayah di wilayah Jala kita pada hari ini waktu Zohor pukul 12.22 minit. Dan juga waktu asar pukul 3.39 minit, waktu maghrib pukul 9.35 minit. Dan lagi waktu isya pukul 7.40 minit. Gitulah untuk waktu semayah ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Untuk hari ini peminat, udara cuaca katanya pecah panas molek lah. Di luar sana lagu mana katik bolehlah kita laporkan mari. Dan juga hari ini ada beberapa berita lah untuk nak mari kosi ataupun nak mari sapa, nak mari menyebar kepada peminat kita yang sedia didengar. Tak kira lah duk jalan sendiri ataupun duk petani ataupun duk menara ataupun di mana saja, bolehlah kita bersama-sama satu je di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk siapa-siapa duk tengah jalan-jalan, duk di atas kereta, tak kira lah nak pergi ke mana saja, kita supaya kita berjalan dengan selamat, jangan lupalah kita turut aturan-aturan jalan raya. Jangan duk laju sangat, jangan duk galik dah. Dan juga kita turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu, kita kena amatilah, kena turut dah supaya kita berjalan ke dengan selamat, siapa dengan selamat, klik mari dengan selamat. Dan juga untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan Anhasyid dululah seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

Gitu peminat Klik Mari pula dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitu jangan lupa peminat untuk ruangnya cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawato Jalah ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalah kalau bahasa Thai ke Sathani Wittiyu Kerajaan Siang Heng Pratih Thai Jangwat Jalah. Gitulah peminat untuk tengah hari ini ada sedikit khabar berita untuk nak marib kasi ataupun nak marib sapa, nak marib menyebar supaya peminat ataupun pendengar kita yang sedar didengar tu boleh tahu maklumat bersama sebagai maklumat berita yang betul, maklumat berita yang benar untuk kita PM bersama, tak kira lah ha-ha polisi kerajaan, ha berkaitan tempat ter dan juga ha lain-lain lagi lah. Itu peminat untuk tengah hari ni dah jam pukul 11:39 sekarang ni dah. Lebih kurang lah kita duduk dalam ruangnya cerita dari kampung. Sedai pendengar yang duduk di atas kereta, duduk tengok jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Kita beringat kita turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat. Siapa dengan selamat, klik mari juga dengan selamat. Tak kira lah mana saja. Itu untuk tengah hari ini peminat ada sedikit khabar berita daripada pihak polis Bandar Jalan ataupun Sopo Merang peminat. Dia ada garis panduan ataupun ada matrakan lah untuk nak jaga-jaga wairun ataupun bilia, lebih lagi budak-budak duk jalan malam-malam tengah-tengah malam, dan juga apabila tubik ke bandar, tubik ke kedah ni, setiap kali kita duk tengok ada ke kebaloh he, ada apa yang panggil talak wikwat, ada kebaloh he, ada siapa tangis hingga siapa masuk ke hospital. Gitulah untuk kita nak jaga kelakuan lagu ning kepada wairun ataupun bilia peminat. Pihak polis wilayah Jalan dia ada matrakan ataupun ada garis panduan untuk nak jaga keselamatan rakyat, tak kira lah wairun sendiri ataupun rakyat-rakyat Jalan sendiri kita ni. Pihak polis wilayah Jalan dia terletak garis panduan katanya lebih daripada pukul 12 malam dia akan nak guna unik-unik untuk nak jaga keselamatan. Lebih lagi kelum wairun ataupun bilia. Kalunya pihak siapa-siapa tubik mari kepada kedai Jalan ataupun bandar Jalan bawa mutu, bawa kereta tapi nya tak ada lesen ataupun tak ada bike up key, pihak polis dia sendiri pun dia nak akan buat aduan menurut undang-undang jalan raya ataupun capkum tam perobo caracon, dan juga nak panggil ibu bapa ataupun nak panggil orang tua ataupun pupuk krong untuk mari ambil tahu ataupun ambil pada kepada anak ataupun wairun hak kita duk cara tu, dan juga nak ambil aduan menurut unik-unik. Gitu ada tot prap sebanyak tak melebihi 2000 baht. Dan juga nak yut mutu lah kalau pa mutu ke kereta ke salah unik-unik tak tepek pai ataupun katuk pai. Dan juga mutu kalau salah unik-unik tak bayar asir, tak bayar gapo saja, mutu tank ejuh derah ke lagu mana, pihak polis wilayah Jalan sendiri pun dia akan berjalan ke unik-unik untuk nak ambil adu supaya keselamatan rakyat Jalan. Dan juga nak pesan kepada ibu bapa yang mana duk do anak-anak duk dalam keadaan wairun, umur duk dalam cuang wairun lagi, kita jaga-jagalah anak kita, jangan duk jalan malam supaya keselamatan anak kita sendiri. Apabila tubik ke bandar, apabila tubik ke kedai, dia ada belakalah nama ke kena luk long ataupun apa dia panggil tak tahu apa, mari kena godel super demo juga. Gitu kita pakat-pakat jaga anak kita
dah pakak-pakak ambil perhati ye. Jangan duk witubik tengah malam dan juga apabila tak klik ke rumah. Lebih daripada je pukul 9 malam ke kita kena cek dah lah. Gitu juga tak kita pun tak serabut dan anak kita duduk rumah peminat. Gitu lagi satu hal lagi peminat. Katanya sama dengan cauta cawenge wilayah menara peminat. Sama dengan cauta cawenge wilayah menara dia keluar amare untuk nak jaga keselamatan para pelaut ataupun pelayar ataupun caw pramong lah peminat. Mengeluarkan notis amare supaya pengedali bot ataupun perahu dan juga para pelaut akan meningkatkan tahap kewaspadaan ketika berlayar ataupun rak merawang dalam masa-masa duduk tengah laut gitu. Padanya pejabat meteorologi negara Thai ataupun Krom Utut Niyom Wittaya peminat, dia meramalkan bahawa mulai pada hari ini tanggal 13 Singhakom hingga tanggal 17 Singha kawasan pantai timur dan juga di kawasan selatan Thai kita akan mengalami hujan ataupun ribut petir lah di sebanyak kawasan. Lebih bagi di tempat Thai kita ni pun kena duduk dalam jaga air dan juga menyebabkan keadaan laut di Altai bergelora dengan angin dan juga ombak yang kuat. Gitu peminat, siapa-siapa duduk tepi laut ataupun duduk apa yang panggil caw pramong, duduk ke laut tu, baik ke belayar, kita kena turut berita ataupun maklumat peminat. Dinasihat semua jenis bot ataupun semua jenis kapal perahu dinasihatkan supaya mengelakkan pelayaran di kawasan yang sedang mengalami hujan ataupun ribut petir dan juga mengikuti perkembangan ramalan cuaca ataupun ikuti berita pada pihak berkaitan, lebih lagi Jabatan Meteorologi ataupun Krom Utut Niyom Wittaya dan juga tim ngan Sawata Jala kita pun akan mari update ataupun mari sapa kepada peminat kita lah kalau ada ramalan cuaca lagu mana kita nak mari update sekali lagi. Untuk sekarang ni kita

0: Itu peminat untuk sekarang ni je pukul 11:53 sebagai pusingan terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung. Untuk tengah hari ni, peminat boleh kita buat siap sedia untuk makan tengah hari ataupun buat siap sedia untuk solat Zuhur. Gitulah untuk sekarang ni sebagai pusingan terakhir, masa pun sudah habis. Bupung terima kasih belakang sedaya pendengar yang mana masuk berkongsi ataupun mari dengar ikuti bersama dalam ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupa peminat untuk ruangnya cerita di kampung, kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang, di Gelamet FM 95 MHz Sawata Jala. Untuk hari ini, bu silap salah lagu mana minta maaf belaka, dan juga kita berjumpa pula pada esok hari jam yang sama. Untuk hari ini, jangan lupalah siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, minta berjalan dengan selamat, dan juga jangan lupa turuk ataupun turuk aturan-aturan jalan raya ataupun kod caracon, dan juga minta kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit, jauh daripada bala, duduk dalam jaga Allah, selamat di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Untuk hari ini, minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mihaikun Tukiho. Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selapeh hai.
1: Sawatoh Jala Radio untuk anda.
2: Di sini, stesen Radio Sawatoh Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bin Mustafa, bih maqasidana,
1: wafir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patana

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua hadir dengan di pada ruang Patana Kita Masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayura Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sawatajala bahasa Melayu tepat 24 jam. Masa berehat peminat semua dah sudah kita makan nasi tengah hari sudah dah dok berehat di masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa 24 jam di pada gelombang FM 95 MHz Sawatajala tu nak jumpa dengan DJ dok tukar wi khabar berita wi kepada adik kakak kita dah dengan adik Dina di masa lo ni dah dengan Kak Nuhan dengan adik Moni dah dengan adik Cebu ataupun kerekai hok Sawatajala dah di pada rongep di pada gelombang FM 95 Sawatajala katik dah. Tetapi dah di masa ni boleh gapak dengan khabar berita dengan saya dulu adik Dina dah masa lo ni gapak dengan khabar berita tepat teh ataupun di pada berita kajak Erika pada adik kakak kita dah. Peminat dah dengar di pada tepat teh mana katik di masa lo ni sawa cirak kedok udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu lah dah 073-203-583. Ada di masa berehat peminat semua dah duk koyak bawa di masa lo ni ataupun di masa kija petai dah masuk di masa masa petai ni boleh kita gapak dengan khabar berita dah ataupun nak tukar khabar berita pun boleh juga dah masa ni hari ni dah saya nak jemput cara gapak tu tadi kita mayuh pada hubungan yang kedua dah hari ni nak jemput saya cara gapak boleh kita gapak dengan khabar berita di pada orang yang patana kita boleh dah masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungan yang kedua daripada orang yang patana kita.

kabeh dong. Genong iki piye kita poso, ta waso lemah, waso ngantuk, waso tak kok somo. Hah, ngene mbok mun kecek takon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah, ngene mbok mun kecek masuk le poso leh. Kita poso ning satu dalam itu ya ialah hikmat dalam itu ialah ditenui sehat tubuh pada kita. Tapi syaratnya kita kena poso we kena. Sebab apa kena kena? Kena? Ha, ia sabit dengan hormon. Dalam tubuh badan kita ni ada hormon yang buat kita tak gerak. Lepas tu hormon buat kita tu jadi gagah, jadi segar. Kalau kita puasa kena, jadi buat tubuh kita tu segar, tubuh kita tu jadi gagah. Tapi kalau kita puasa tak kena, jadi buat tubuh badan kita tu kerusak. Hormon buat tak gerak ni ke apa? Iaitu dipanggil insulin dengan kortisol. Hal yang gagah ni ke apa? Orang panggil glukagon, growth hormon, lepas tu serotonin. Pahal kita dok jadi tak gerak, oh jadi puasa apa? Kita puasa tak kena tu. Kita jadi tak gerak, dok jadi lemah, dok jadi dok ngantuk semua, dok jadi kau tak gerak. Sebab apa? Kita puasa tak kena. Sebab we kita tu jadi tak gerak, bila kita puasa ada tiga perkara. Yang itu insulin dalam tubuh badan kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila yo nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak gerak. Yang kedua, kita putus air. Yang akhir tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila yo sakit, yo buat tubuh badan kita tak gerak. Pas sebab apa waktu itu kekal ni? Sebab kita poso tak kena tu. Poso tak kena kena. Kau poso tak ada apa lah kita poso. Kacau kita poso kita berat tu. Hak tak kena pia no. Pia kita buka poso tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak pelajak. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak. Itulah waktu kita tak kena. Apabila kita makan manis. Pak. Manis dari darah itu ia banyak. Apabila manis dari tubuh kita ia banyak. Tu pak. Insulin yang naik haludah. Banyak tinggi pak. Denak dengan banyak. Apa nak yang semangat tu lah. Dia buat kita mengatuk, dia lali, dia lemah. Yang kedua, kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak, dengan sekali gupak, dia buat manis kita tu banyak dalam darah. Satu, insulin kita tu. Yang kedua, tahi kita kerja berat untuk nak perapis manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terang makan botimu Cina. Makan dengan banyak, nak no, start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak, manis pun banyak. Keting. Kalau kita makan manis banyak, bila kita buka puasa, manis ia banyak dalam darah kita. Kita keting. Apabila kita keting, putus air. Bila kita jadi dahgar, tengah hari jadi dahgar tu sebab apa? Habis dengan kita keting tu. Apabila air tu banyak, kita tak gerak. Yang ketiganya tu, buat tubuh badan kita sakit. Dia mengucam lagi dah tu, dia mengaji lagi dah tu. Dia buat tubuh badan kita tu jadi sakit. Kan aksep. Jadi inflammation dalam tubuh badan kita. Apabila ia sakit, ia kau tak gerak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana we poso kita kena. Kita buka poso we kena buat macam mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamai we banyak sikit. Lepas tu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha, tu afdol lah mulai sekali tu. Tapi tak lagi bapak. Oh, beli banyak bewa ni. Ha, ngam manis ngapa beli penuh lah ni. Saya tak makan weh. Ha, buat macam ni. Jangan makan sekaligus. Kita makan masa we dipanjang sikit. Jangan makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak ambuh. Dah, barang banyak ni juga. Tapi, kita jangan makan stokor sekaligus. Kita bagi makan. Kokor makan. Tapi, kena makan. We sudah belum kita nak tidur tu dalam sejak atau sejak tengah. Jangan makan sudah pak tidur halu. Kita tak usah we. Manis kita tu yang nak puh sekaligus. Apabila yang nak puh sekaligus tu nak kita tak agak. Nak kita berada kita kau rusak. Kalau kita nak puasa sehari tu saja. Baik nama ya tu. Kalau kita puasa tak kena. Tak ada boleh nama. Mereka lapar. Dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan. Tak ada boleh nama rasa. Sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa. Bulan Ramadan kita kena kurang makan. Bukan katamuh kan makan. Ha, itulah cara-cara kita puasa nak weakness.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orang yang pertanyaan kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana, saya minta maaf di orang yang dilatih. Lepas tu klik meja pop pulak pada hari esok masa tu lah, pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan saya radio Sota Jala pasal mulai tepatnya 24 je. Dan masa ni saya Dina Fayura Jelak minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang perengah yang dikasihi sekalian, jumpa dengan rancangnya Music by Nuhan melalui Kelomer 95 Sawatau Jala, Jala Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 J. Jumpa dengan peminat perengah kita hadir dengan rancangnya sebab kita di sini di Kelomer 95 ada ucap, ada nak minta lagu, ada nak tukar fikir, kita boleh telefon masuk mari di 073 203 583. Dah di Kelomer 95 di sini, peminat perengah kita duduk dengan kawasan mana, atau kita ada nak tanya soalan ke apa dah, polisi kajian atau buku kita tak pehat tak sahih ke apa tu, kita telefon masuk mari bersama dengan peminat kita hok nak dengar lagu, pia nak dengar lagu, duduk relax-relax, sudah matang, sudah kebong, sudah ke apa dah tu, kita nak minta dengar lagu tak weh Kak Nuhan weh, boleh kita telefon masuk mari 073 203 583.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Ya, dengan canggih muzik Bai Nuhan, tengah masa pun tak ada izin mana dah. Terima kasih kepada peminat peringat kita semua ada dengan canggih sebelah test ini. Kalau ada silap salah, cakap kejap PM, tak maaf peminat kita semua. Hari ini sekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sesi yang kedua ni nak main berkongsi lah jauh-jauh, mengaji sikit lah kita nak wui anak cucu kita rajin mengaji, rajin baca surat tu nak lah mana deh. Semoga anak cucu kita lah ni tu dia malah sangat mengaji tu boleh kita kena video rajin mengaji deh. Yang pertama tu rajin baca, rajin menulis, rajin buat latihan deh. Kalau malah ni tak boleh, ha, kita kena wui anak cucu kita ni rajin. Nah, learning ni dia terlekat panggil social peminat deh. Tak boleh weh, kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita. Jangan dok wih anak cucu kita terlekat sosial sangat. Bahaya peminat kalau terlekat ngaji, baca surat tu malah berlaku. Tak boleh, ha, kita kena wih dia rajin. Rajin baca, kru ngajar tu klik mari tu kita tanya dia. Ada latihan dok, ada kanban ke dok? Kalau ada buat selalu. Jangan dok main-main sangat lah peminat. Ya, okey-okey berlaku lah wih anak cucu kita tu rajin. Ha, kita dok ngaji, kita kena rajin ngaji. Ha, kalau kita malah tu merekah dia tu tak boleh merekah genah. Ngaji pun jadi apa ni, tak ada semangat mana tak boleh. Ha, kita kena jaga juga jauh makin ni pun supaya juga kalau tubuh badan sehat. Ha, kita nak ngaji tu rasa sedap sikit. Kalau tubuh badan tak sehat, ha, mulah lah. Jadi malah lah berlaku segala. Gitu jaga-jaga kesihatan anak-anak cucu kita berlaku. Peminat. Betul pula sikit jauh-jauh terosak rumah itu kita kena tengok juga. Learning tu berita banyak lah. Ataupun budak kalau tengok kadang-kadang wak-wak-wak contoh tengok lah video plat-plat lah ni dah. Kita kena jaga tengok katik. Jangan duduk lepas wih anak cucu tengok dah. Kita kena wingat-wingat sikit peminat. Ya, ni lah dia cuman dikongsi dengan rancangan High School Harian Petending. Boleh peminat nak masuk kongsi 3 menegar 0732 03583.

Kita dah yo pergi sekolah. Ha, lakuh batas di. Tak boleh kita kena panggil hajar dia atik. Dia boleh tahu peminat dah. Lah mana dah. Semoga kalau kita anak cucu kita selamat. Kalau dia nak kata borong ke lah mana dia tengok atik yang mana kena. Nak lakuh batas dia boleh kalau ada sepaloi tu dia lakuh sepaloi. Ataupun ada tang malai tu dia lakuh tang malai. Ni yang apa ni nak lakuh ikut si wasa nak lakuh tak boleh. Bahaya peminat dah. Dia kata kita kena jaga anak-anak cucu kita hajar dia. Belum nak lakuh tengok kanan kiri lu. Ada kereta, ada gabo dok. Tak ada kita boleh lakuh. Ataupun cik boleh doyak saat ni tu lakuh. Kepo sepaloi. Ataupun tang malai peminat dah. Betul. Hajar anak cucu kita tengok pai teran gapo mana dia tahu. Mana pai ni gapo itu dia tahu atik. Ha, betul belum nak tuang kereta tengok tik aku mutu degah tu kan mari gedai kan. Kita kena jaga juga takut anak cucu kita tuang kereta tak tengok dah. Ha, naik kereta pun jangan nak melompat, jangan duk galak tak boleh takut jatuh itu bahaya pai minat dah. Kena hajar anak-anak cucu kita juga. Ha, lebih lagi orang bawa kereta bawa mutu pun kena jaga juga weh, jangan duk pelepah. Ha, waktu nak bawa kereta bawa mutu kok mau sekolah degah tak boleh. Ha, kita kena walk kokoh. Semoga kawasan sekolah tu ya budak sekolah dia banyak. Ha, kalau dia tu sekolah tu kita kena beringat lah leh. Ha, ni penting sekali lah cakap unik-unik, cakap buat kereta mutu kita kena beringat, kena hajar anak-anak cucu kita dah. Lebih lagi dia tu baik sekolah tu kita hajar dia. Jangan terlupa lah unik-unik ni dia tahu atik. Ha, ya kalau nak selamat baik nak dah. Kita kena buat anak cucu kita tu selamat, sebabkah kita sendiri pun selamat juga. Kalau kita taat kepada unik-unik segala ni. Ya tengok masa pun sampai hujung rancangan dah. Terima kasih pemenat semua dah dengar rancangan High School Harian. Dah jumpa dengan rancangan ni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis. Jemaah sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 betul jo gelombang FM 5 ialah di Obasa Melayu tepat 24 jari ini. Kalau ada gapo salah sikit banyak dijamin minta maaf belako. Jaga-jaga kesihatan belako, selamat belako dijamin tak tunu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengar Sawatoh Zala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedar didengar gitulah. Untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruangan pedoman hidup. Jangan lupa peminat, untuk ruangan pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawata Jala. Untuk petang ni, ucap salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedia didengar. Gitulah, tak kira duduk di mana saja, bolehlah kita masuk kosi, masuk bicek ataupun lapor marilah katanya duduk dengar di mana. Suara cerak kedok ataupun nak dengar lagu gapo, ada soalan nak tanya pun boleh juga kita telefon mari di nombor 073-203-583. Gitulah kita dah bersama berkosi, bersama berbicar apa sajalah, tak kira polisi kerajaan, berkaitan tempat teh dan juga berita berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Abu sendiri pun akan mari menyapa, mari menyebar kepada peminat kita. Gitu untuk sekarang ni peminat, untuk keadaan cuaca, kenapa tu jaong lah. Keadaan cuaca jaong. Gitu, siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah beringat berhati-hati di jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caracan tu. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon, jangan duduk galak, jangan duduk laju sangat supaya kita sampai ke dengan selamat dan juga kelek dengan selamat. Gitulah untuk kita bersama-sama di Glamet FM 95 MHz Sawata Jala, untuk kita ambil tahu khabar berita. Berita yang benar, berita yang betul melalui jalan-jalan yang mana pihak tim Sawata Jala kita akan menganjurkan ataupun akan menyebarkan, we peminat kita boleh dapat tahu. Dan juga peminat kita boleh ikuti jalan-jalan FM 92 MHz, FM 94.25 MHz, FM 95 MHz untuk ruangan bahasa Melayu tepatnya 24 C. Dan juga satu lagi jalan-jalan Facebook, namanya page Sawata Jala Krom Percaya Sampan. Satu lagi TikTok Sawata Jala, dan juga TikTok satu lagi namanya Tama. Turuk mari, tak punya bahasa Thai, Tama. Gitulah untuk kita jalan-jalan, kita update khabar berita. We sedih pendengar, we peminat ataupun we fan club kita boleh dapat tahu khabar sebagai berita yang betul, berita yang benar. Untuk petanding, sekarang ni tak kira lah peminat kita duduk di mana saja, duduk berjalan ke tugas, duduk tengah duduk kerja untuk cari rezeki sara keluarga. Gitulah, beri semangat kepada semua yang sedang berjalan ke tugas. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita sehat walafiat, supaya kita jauh daripada penyakit. Kita pakat berdoa untuk kita selamat di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Itulah untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dengan Anasyid dulu seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Kita ada sedikit khabar berita lah, remaja ataupun wairun lah, nak mari update kepada peminat kita dapat tahu khabar bersama. Itulah untuk sekarang ni, kita rehat dulu seketika.

Kita berminat untuk sekarang ni je pukul 4.38 minit. Kita klik main pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama ikuti dalam ruangnya pedoman hidup supaya kita dapat tahu khabar berita yang benar, berita yang betul, tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan dan juga berita lain-lain lagi lah yang berfaedah kepada kita semua rakyat Selatan. Gitu juga peminat untuk petaning buat ada sedikit khabar berita nak beri tahu, nak beri khabar kepada peminat, iaitu pihak pejabat polis ataupun setani tamruat Puton Meng Yakla, pejabat polis Bandar Jala, peminat dia akan memperketatkan langkah-langkah garis panduan ataupun wang matrakan untuk nak jaga keselamatan, untuk nak jaga kau wairun, kau belia ataupun remaja yang mana sedang duk jalan waktu malam peminat. Pihak polis Bandar Jala dia katanya nak jaga keselamatan pada kawasan Bandar Jala sendiri apabila jumpa ataupun apabila bertemu dengan wairun pada jam lebih daripada pukul 12 malam, pihak polis akan ambil tindak ke berjalan ke une-une untuk nak ambil salah. Sebabnya kebanyakan apabila tubik tengah malam, peminat tubik nak bergurau, tubik nak kelahi. Sebabnya masa yang lepas ataupun pada masa yang dulu peminat ada baloh, ada petikai pada Bandar Jala hingga siapa ke hospital, hingga siapa meninggal dunia pun ada. Gitu jugalah pihak polis diri pun dia akan ambil tingkah langkah untuk nak jaga keselamatan, untuk nak memperketatkan keselamatan, tingkat keselamatan di pada Bandar Jala. Apabila berjumpa ataupun apabila bertemu akan nak berjalan ke tugas, akan nak berjalan ke tindak ke turut unik-unik. Sebabnya nak jaga katanya kelahi kebaloh, lebih bagi alat senjata yang akan bawa mari pada kawasan bandar. Apabila bertemu lebih daripada jam pukul 12 malam, dia nak panggil orang tua mari ambil pada ataupun ambil tahu katanya tingkah laku anak lagu mana. Dan juga apabila bawa motor, bawa kereta, bawa kenderaan tak ada lesen ataupun tak ada bai kapki, pihak sedadu ataupun pihak polis dia nak tanggap dululah, lepas tu juga nak ceng ataupun nak beritahu kepada orang tua mari, dan juga nak berjalan ke turut unik-unik lah. Dan juga kalau siapa-siapa wi mutu ataupun wi kenderaan kepada yawacun, kepada werung peminat, dan juga orang bawa tu tak ada lesen, tak ada bai kaki, tuan mutu tu akan kena denda ataupun kena ambil tindakan menurut unik-unik, dan juga kena prap lah tak melebihi daripada 2,000 bak. Dan juga apabila mutu tak ada tepek pai, tak ada bayar asih, dan juga wak salah mutu tang lagu mana tu, pihak polis, pihak sedadu dia akan yud. Orang panggil yud mutu lah untuk nak jaga keselamatan supaya keamanan di tempat teh kita. Dah pihak polis diri pun dia akan menjalankan menurut unik-unik, akan ambil tidak ke menurut unik-unik. Gitulah pesan kepada ibu bapa dah. Apabila ada anak, apabila ada cucu, kita kena jaga, kena ambil pada. Jangan duk keluar ke rumah pada waktu malam. Jangan duk tubik keluar, tubik ke bandar waktu pukul 10, pukul 11 malam. Gitu supaya keselamatan, supaya keluarga kita bahagia, jauh daripada benda bahaya,
Dah gitulah untuk beri amaran kepada ibu bapa, kepada sedaya pendengar yang ada anak duk dalek ke ada ewairun. Supaya kita pakat-pakat jaga anak cucu kita. Dan juga satu hal lagi, peminat pejabat kebudayaan wilayah petani ataupun samlangan watanatam cangwat petani, dia akan menjemput ke kanak-kanak dan juga golongan belia yang berumur antara 10 tahun hingga 22 tahun untuk nak bersama-sama melestari ke budaya ataupun ruam sebsan watanatam yang baiklah, serta mengerat ke hubungi keluarga sebsan, sang kuam pukpan dalam keluarga melalui aktiviti kempen pemakaian pakaian tradisional Thai di bawah konsep Mom From To Me Patani. Kalau bahasa Thai ke Sisan Thai-Thai, saya melu. Lagu mana bersama-sama nak masuk, nak kau ruam lagu mana? Hanya dengan mengajak ibu bersama memakai pakaian tradisional negara Thai, Sai Chu Thai, dan juga Pa Thai ataupun Pa Atalak Tongtin kita lah, kain tempat kita ni. Kemudian mengambil gambar ataupun Thai Pap kuang pratap jai, mengambil gambar kenangan bersama-sama memuat naiknya di akuan media sosial ataupun post di media sosial kita lah, tak kira lah Facebook, Instagram ataupun TikTok ataupun apa saja. Tapi dengan menyertakan semua tanda bagar ataupun kita panggil hashtag, hashtagnya gapo adik? Hashtagnya satunya Pumcai Teng Thai Thang Pendin, dan juga hashtag yang kedua Sisan Thai Thai Sai Yai Meluk, dan juga hashtag yang ketiga peminat From Mom To Me Pak Tani. Dan juga hadiahnya sebagai beasiswa lah, peserta aktiviti berpeluang memenangi ataupun siapa-siapa yang benar dapat beasiswa pendidikan ataupun tunkan seksa sebanyak 1,000 baht. Dan juga kita boleh hantar lah ataupun song pengan mulai sekarang hingga tanggal 28 Ogos ataupun 28 Singhakom sebelum pada je pukul 4:30 minit petang. Dan juga dia nak prakat pon ataupun nak ijtihad pemenang pada tanggal 29 Singhakom ataupun 29 Ogos. Dan juga siapa-siapa nak ikuti maklumat selanjutnya, bolehlah kita pergi di Facebook namanya Samlangan Watanatam Pak Tani, ataupun Instagram Pak Tani MQJ, gitulah untuk kecekam ataupun aktiviti ke bolehlah belia ataupun kanak-kanak ke menghantar ke, dan juga kita bersama-sama melestari ke budaya yang baik serta nak mengerak ke hubungi keluarga. Bolehlah kita bersama dah di kita pukul ramai dengan ibu kita pakaian tradisional ataupun pakaian kain tempat teh kita lah, dan juga kita post di dalam media sosial kita, tak kira lah Facebook dan juga Instagram, dan juga kita letak ataupun ada tanda pagar hashtag yang mana sudah royak saat itu, katanya satunya Pumcai Teng Thai Thang Pendin, dan juga Sisan Thai Thai Sai Yai Meluk, dan juga yang terakhir From Mom To Me Pak Tani. Kalau siapa-siapa tanya pilih lagu mana, tulis lagu mana, kita boleh tengok di Facebook Samlangan Watanatam Pak Tani. Itulah untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika, dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir untuk ruangnya pedoman hidup.

Gitu pemina, untuk sekarang ning je pukul 4:53 minit. Dah juga kita klik marilah dalam ruangnya peduman hidup. Untuk petang ni, terima kasih belaka yang sedang menunggu, yang sedang berengat, tak kira lah duduk di mana saja. Terima kasih belaka yang diikuti dan juga dapat tahu khabar berita sedikit sebanyak. Kita tahu khabar berita sedikit sebanyak sehari, tak pada supaya kita boleh faedah daripada berita dan juga boleh faedah daripada ruangnya yang mana pihak tim-tim Sawatah Jala kita akan menyebar dan juga akan bersapa kepada peminat kita. Gitu untuk sekarang ni, Bu minta undur diri dululah dengan salah silap lagu mana, minta maaf peminat belaka. Jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama, je pukul 4 petai hingga siapa je pukul 5 petai. Satu je lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawatah Jala. Untuk petai ni, siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, minta kita tu berjalan ke dengan selamat, siapa dengan selamat dan juga sehat walafiat belaka, jauh daripada bahaya, jauh daripada penyakit, duduk dalam jaga air Tuhan, jaga air Allah. Dah gitu untuk petaning, minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua sudah didengar di pada ruangnya. Selamat petang masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahy Rajit lek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa berehat peminat semua masa learning dah duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana tu bawa dengan koho-koho sobat hati dah. Api ya duk anak cucu di masa lah ni pun bawa kohol-kohol juga deh. Lepas tu masa lah ni peminat duk dengar di tempat mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana kita boleh kasi boleh di pada orang yang selamat petang nombor tulah 073-203-583 deh. Gapak dengan khabar berita banyak jalan sangat di pada gelombang FM 95 tu setiap masa 24 jam nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang deh. Tetapi setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masalah ni dapat dengar khabar berita setiap hari dan setiap petang di masalah ni kata dah ataupun di pada bahasa Thai ada juga hak suara jala kita dah dengar FM 92 MHz dan 94.25 MHz dah ataupun di pada online pun ada juga dah page suara jala Krom Pacar Sampan masuk gitu tekan titam sikit dah tekan titam tekan tuk cai dah untuk nak we kita boleh dapat dengar khabar berita banyak-banyak sekarang setiap hari dah pada tempat teh hak wilayah jala ataupun ya di berita hak kaja ewi kepada adik kakak kita boleh gapak tahu daripada orang lain dulu dari masalah ni boleh mudah jalan mana boleh kita gapak di jalan itulah deh masalah ni peminat mana nak ngan lagu gapo tamah ataupun nak kasi itu kita masa berehat dulu dah satu ni klik mai pada hubungi yang kedua pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara gapo tu dan kita mai hubungi yang kedua di pada orangnya selamat petang.

kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada orang yang selamat petang masa learning dan masa berehat untuk peminat semua untuk dengar di tempat tema mana gatik dan dengar duk kedatai lagu mana ataupun duk dengar di pada dalam nak dan duk jual bela-bela, duk goreng bela-bela lepas tu buka pusing radio mari di pada Glamet FM 95 bunyi suara ni tu bolehkah pak khabar berita kepada adik kakak kita setiap masa kita dah patu setiap masa pukul 5 petang sampai pukul 6 petang tu di pada ronge selamat petang dah bagi kepada adik kakak kita di masa lah ni dah biar bawa kereta bawa motor tu bawa dengan koho-koho sobat-sobat hati dah untuk nak bagi kita klik sapa duma dengan selamat gatik dah masa lah ni kita jangan lupa jaga dengan kesihatan kita di masa ning dengan nyakit nyamuk mari pula dah peminat dah ataupun kita orang panggil kata kai liat ok ha tu nyakit yamak pun marin demen semua pun banyak sangat dah makalah pembuka anak cucu kita pun kita waso baik kena jaga dah di masalah ni untuk kepada kesihatan dia katik dah iaitu dah kok krom kok kumrok yo gaya agak gata di pada masa ni ada adik kakak kita jadi nyakit nyamuk ni banyak sangat dah iaitu ya we kita jaga-jaga di masa ni jaga dengan tubuh badan kita sendiri patuh jaga lagu mana matakan hak dia dah matakan hak dia duk rumah jaga di rumah boleh dah di pada keliling rumah kita tu cuci-cuci bersihlah dah pada tempat-tempat hak mana ada air duk jadi kang lagi dah duk we air dalam makuk kok kucing dah kalau siap sudah dah we terak we kering situlah yang duk we nyamuk hidup telur dah. Lepas tu banyak cara dah dengan air hok buh dalam lomong kita ataupun dalam ong kita hok kita duk mani-mani tu katuk. Katuk tudung sikit dah katuk tudung sikit untuk tak sewi nyamuk ni mai duk telur juga hok yang dibahaya kepada kesihatan hok kita dah. Lepas tu di masalah ni jaga dengan kesihatan hok kita yang baik molek dah dengan cuci rumah kita kedah cuci tempat kerja kita lepas tu tengok-tengoklah jaga-jaga kesihatan hok kita nak mulai akan anak cucu kita lagu mana demen dak lagu mana kalau ada wasa butir naik deh tubuh panas dak sedak tubuh lagu mana bawa gilah gimah pita deh untuk nak wiwi bomo ni we ni cai lah kata ya di gapo lagu mana ataupun kita ni dak wak kijo dale ute masuk dale ute dak gi unik-unik lagu mana tu dak kutik bahagia dale ute tu lagu mana dak mana motong lagu mana ha goyak perawat wi kok bomo tahu dah untuk nak wi bomo tu wi ni cai betul kata ya di gapo mari dengan gapo dah inilah wi yo kubak dengan kena jaga inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruang yang selamat petang wi kita jaga-jaga kesihatan kita yang baik di masalah ni untuk nak wi gagah selamat buat ibadat wi kepada tubuh pada kita sendiri dah inilah kita buat masa berehat satu lagi patut klik mai pada hubungi yang ketiga di pada orang yang selamat petang. Tang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orangnya selamat petang. Masa ni tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana. Saya akan maaf di rungin di katik patuh. Klik mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Teh sang radio sahaja jalah. Masa mali tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Yicik lah. Minta unuh di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan ceramah agama.

Paikka kuuleen. Inilah beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hikayat, cerita kisah akan Nuh alaihi salatu wassalam dalam berdakwah mengajak kaumnya kepada beriman dan sembahnya Allah, dipanggil tauhid. Karena mulai daripada kaum Nuh lah mula syirik, yakni mula sembah deraka ke Allah secara sembah lain daripadanya. Sebelum tu tak sampai tahap sembah yang lain lagi. Sabit tu dikatakan Nuh lah awal-awal rasul yang diutuskan. Hingga menjadi khilaf para ulama sebelum pada tu rasul ke tidak. Ha, tu Guk Zuhir kata rasul Nuh lah awal rasul yang diutuskan. Mana balik pihak kaum yang kata ya sebelum tu ada dah rasul. Apa kata awal rasul yang diutuh? Yang diutuh kepada kaum yang syirik sembah lain pada Allah. Kerana mula sekat kaum Nuh lah. Sebelum tu tak ada lagi syirik. Nah, sembah lain pada Allah. Hanya deraka segi lain. Zina. Ha, begitu. Nah. Baik. Jadi apabila Nuh tu banyak sangat duk jida, duk bantah kaum dia. Kaum dia tuduh macam-macam, maka dia jawab, aku tak pernah, aku mengaku diri, kata aku malaikat. Kata dulu tu. Wala aqulu inni malak. Hanya aku manusia seperti kamu. Kalau kamu kata, mu, Nuh, sama dengan kami, sama manusia. Itu betul. Bukan salah. Tetapi tepat salah guna. Apa salah guna? Bila mu manusia, kami manusia, tak ada punya kelebihan apa mu atas kami. Arti kamu ajak kami tak perlu ikut kamu. Kerana mu tak ada punya kelebihan. Itu guna salah. Barang dadah pada guna kena tak apa. Kata tak? Sampai Allah Ta'ala buat dia ada untuknya. Nah. Tapi kita guna salah. Itulah tepatnya. Tepat dia salah betul guna. Bukan salah benda. Benda ada manfaat. Kalau itu yang kamu kata, aku manusia seperti kamu. Itu betul. Tepat salahnya, bila mu sama manusia, mu tak ada lebih apa atas kami. Itu tak perlu kami ikut. Ha, situ tepat guna salah tu. Yang kedua pula, dia kata, orang ikut mu, tak orang renah-renah saja. Itu ha, tepat guna salah tu. Ya kalau boleh dah. Ha, kita itu dulu. Tunda dulu. Baik. Apalagi kata Nuh sebelum tu Nuh kata wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib. Nuh kata aku tak ada beritahu. Kamu kata ada di sisi aku tu simpanan, tempat simpanan rahmat. Apalagi pula kekayaan, aku tak pernah cerita. Wala a'lamul ghaib. Aku tidak ketahui akan ya ra'ib. Aku tak tahu bagi ra'ib supaya kamu. Tapi aku ya boleh ra'ib kerana Allah bagi tahu kepada aku. Jelas dia ra'ib. Tapi boleh kerana sifat kesombongan di sana tu ada, hak tu dah halang. Bila halang, tak boleh nak terima. Lepas tu cari alasan macam-macam dah lah. Tu kata orang tua, bagi yang tak mau 1,000 dalihan. Itu lah orang tua kata. Bagi yang tak mau 1,000 dalihan. Tapi bagi yang mau 1,000 alasan. Kan? Tu kata-kata orang tua. Ini dah ni. Nunduk bila satu-satu-satu. Siapa banyak. Lepas tu balik dia minta boleh juga kami nak ikut mu tu. Tapi mu kena halau puak ada pengikut mu tu. Sebab apa? Sebab puak ni puak kena saja jatuh rak kami. Sedap je. Jatuh rak kami hidup sekali dengan mereka ini. Anu kata pula aku tak boleh nak ikut mu di situ. Kalau aku halau mereka aku pula zalimnya.
betul nung kecek. Tapi balik komputer beliknya putar macam-macam. Akhirnya bila nung banyak duk kata dulu tu, lalu Tuhan cerita balik kau nung kata kena. Qalu, nak cerita balik kaum Nuh pula. Kata mereka itu kaum Nuh. Mereka kata mana? Ya Nuhu. Hai Nuh. Tu kepai munada mupra'alam bina tasukun. Ya Nuhu. Nah, kami mengaji kaedah. Asalnya Nuhun. Dia panggil ismul ladzi yang sarif, isin terima tanwin, Nuhun. Tapi kerana tepat lagu ni jadi munada mupra alam bina atah dham ya Nuhu. Itu kedah kan? Ya Nuhu, hai Nuh, qad jadaltana, sungguh telah akau lawan bantah kami. Dia kata Nuh lawan bantah dia. Walau dia ada bantah Nuh. Dia orang ni tak apa. Dia gelak asal Allah. Dia gelak sungguh. Bukan gelak lolak. Nah. Hanya buat pusing balik kata balik Nuh tu bantah. Ini nak menunjukkan bahawa mujadalah dibolehkan. Maka di sini kalau kita mengaji bab akidah apa? Kita mengaji sifat fatanah. Orang jadi Nabi Rasul wajib pada akal sifat dengan cerdik bijaksana. Dalil akli, dalil nakli, di antara dalil nakli di sini ulama ambil ni. Mana? Kau nu kata, hei nu, sungguhnya engkau telah lawan bantah kami. Fa'aksar tajidalana, maka engkau banyakkan bantah kami. Itu mujadalah. Orang yang panggil berdialog. Ini pada mujadalah tu lah, berdialog-dialog tu. Ada juga orang panggil bahah. Maka orang nak bahah boleh ke kalau bodoh? Tu. Ni setengah pada ayat Quran. Dali nakli menunjuk atas orang jadi rasul ni cerdik. Sahabat tidak boleh mujadalah kaum. Apa tengok kalau orang bodoh. Bila orang duk kata perang, perang duk celah, duk keji. Kita suruh satu. Mu jawab je. Aku tak pandai nak jawab. Gitu lah. Orang bodoh. Aku tak ada jawab. Belik. Mayah siapa cerdik. Orang cerdik ni jawab kena. Bukan dia jawab atas nak mengalah dah. Dia rakyat kedah benarnya gini, gini, gini. Alasah dia rakyat kena, kena, kena pada tempat. Tapi tak percaya juga tu kerana lain lah. Kerana sombong. Kerana lain tu. Bukan kata balik kawan ni kata tak betul, tidak. Semua hak kata tu betul. Tapi hak balik ni tak boleh terima kerana sebab lain. Berdekilah, pandai hina kat orang lah. Gitu dia. Nuh kata, apa macam pula Nuh jawab ke datang. Sutri, bila Nuh bantah dia, Nuh duk bantah dia, duk berdebat dia, dia tak ada nak jawab. Lalu dia kata sungguhnya, maka engkau membanyakkan. Kalau tu fa'aksarta muta'adi dia. Aksara lain pada kathura banyak. Bila aksara membanyakkan. Maka membanyakkan berbantah kami. Maka membanyak engkau berbantah kami. Oleh itu ginilah dia nak jawab ada arah dah. Bila sud jawab tak ada arah, bawa pada degi dia kerah dia tu. Itu orang panggil apa? Kerahkan. Mungkin dia tulang kan? Itu orang kata kerahkan dikinanya daripada sombong lah tu. Dia yang kata kan? Fa'tina bima ta'iduna. Aku berdebat tak lagi dah. Dia kata, hanya ikut senar lah pula ni. Ejek, nyanyi menganyi. Maka ginilah Nuh. Membantah kami banyak. Maka bawa datang olehmu, hei Nuh. Akan kami faktina. Apa yang amat tu? Ata yakti ikti ikti. Bila masuk bersahasa. Fakti bina. Faktina. Maka bawa datang olehmu, hei Nuh. Na akan kami. Bawa datanglah bima dengan barang. Apa barang? Azab. Tafsir. Ta'iduna ya engkau janji akan kami. Yani ya engkau janji akan kami dengannya, dengan azab. Mu kata, bila kami tak percaya, mu kata, akhir kena azab.
Ah, menjanjikan kami. Kalau begitu ginilah. Tak agak dah nak berlawan kamu tak ada dah. Pakai ginilah. Menjanji kata nak kena azab orang lagi lah. Ini ikut tu. Ha, teori dia lagi tak jauhnya lagu tu lah. Kuturah nak katanya minta azab. Orang minta ke azab-azab ni. Ni pesan orang tak percaya. Kita tak boleh minta azab. Minta suruh minta selamat. Ah, mintalah kamu akhir Allah akhir selamat, afiat, rahmat. Minta lagu tu. Tapi dia kufur, minta azab. Terlalu dia tak percaya. Tu hak janji daripada Nuh pun dia tak percaya. Tak boleh jadi kata dia. Kalau-kalau ni tak mungkin. Tak mungkin pandang kata lah. Tak mungkin berlaku. Oleh itu Nuh, mu ni bantah kami banyak sangat. Bawa datang lah azab hak kamu janji kata nak kenal kami. Dia minta kau tu. Bayar kait pula tu. Mana kata ni tak benar lah. Sebab dia berani minta tu. In kunta minas sadiqin. Jika adalah engkau tu henu. Daripada segala orang yang benar. Kata engkau tu pada jadi Nabi. Mana mapun. Mapunnya engkau ni bukan Nabi. Kalau engkau benar jadi Nabi. Bawa marilah azab kamu janji tu. Lepas Nuh jawabkan, dia tahu dah sama manusia, tak boleh bawa apa tu lah. Nuh jawabkan, kala, kata ia Nuh, hey, innama ya'tikum bihillahu insya'a. Nuh jawab, hanya tu innama. Orang lain tak boleh, hanya. Seolah-olah kata, la ya'tikum bihi illallah. Tu hanya innama ada tu hasri. Hanya yang mendatang akan kamu dengannya apanya azab tu. Dia tafsir domainnya. Hanya mendatang akan kamu dengannya dengan azab itu hanya Allah. Tu pun insya-a jika ia kehendaki. Minta banyak mana dia tak kehendak. Pemu kata aku tu sudah manusia. Tadi kamu kata aku manusia, tak ada kelebihan apa. Datang apa meminta suruh aku mendatang azab. Kerja mendatang azab, bukan kerja aku. Aku manusia apa mu. Datang beli pula dia meminta suruh aku mendatang azab. Kaya tak khabar kan ni. Selalu nak turun arum dia. Nah, biar dengan nafsu yang lagu tu. Balah tak aku nak menih yang lagu tu. Tadi dia kata, mu tak ada kelebihan apa ni. Mu manusia. Datang-datang, mu buat mari azab. Haa. Tak ada nak kira, makin buah, makin diri dia panggil. Haa, mau panggil lah. Azab. Maka Nuh jawab, hey. Hanya mendatangkan kamu dengan azab itu, hanya Allah. Dengan makna, la ya'tikum bihi illallahu. Dia panggil, innama ada tasrim. Tidak boleh mendatangkan kamu dengan azab itu, mereka hanya Allah. Tu pun insya'a. Mana kuasa mendatangkan azab Allah. Itu pun jika dia kena. Itu dah mulakan tiap-tiap itu kena. Bukan aku. Itu ambil erti daripada innama. Hanya Allah lah anak. Bukan aku. Aku tak lewat apa. Itu maknanya. Bukan aku. Sebab apa? Ilaknya. Kerana dia tulis itu kerajaan. Naknya tak ada alif. Kerjaan. Kerana kerjaan itu Allah Ta'ala yang punya. Tengok-tengok. Ha, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Yang mengatur, yang mentadbir. Urusan daripada langit ke bumi siapa? Allah. Bukan urusan aku. Yang mengatur kerjaan semua Allah. Meminta dengan aku mana boleh. Haa. Ya tahu dah manusia sama ni tak boleh buat. Ya teka. Oh kata ada dua ayat situ. Lain pada kalau Nuh kata gini. Kalau kamu tak percaya aku. Aku nak kena ayat azabmu. Haa boleh teka aku. Ni aku ayat tak kalau mu tak percaya. Mu akan kena azab. Siapa yang azab? Allah. Datang tekan Nuh suruh mari azab. Kena pada tempat ke tak? Itulah. Haa, itulah. Wa ma antum bimu'jizin. Haa, perkataan Nuh lagi. Dan tiada kamu itu dengan yang cuma bobo tepi.
bimu'jizin, yatabsi dengan meluput bifatini, yakni dengan lari. Tidaklah kamu itu dan tiada kamu itu yang boleh lari sekalian daripada azab Allah. Kalau Arab dia tafsir dua kali. Bimu'jizin, tafsir pertama bifaitin. Faitin telah meluput. Tafsir sekali lagi, haribin. Maknanya kamu tak boleh lari. Ha, dah siapa masa mu lari tak lepas. Gitu. Tak usah sombong lah. Kerana cepat orang yang bila dia kata, haa, mari lah kena. Tak apalah, tunggu lah. Kamu nak sangat nanti lah. Dah siapa masa mu lari tak lepas lah. Ha, selalu. Ya, kau tu. Tuh, sakit hati lah. Tu dia. Bagi dia balak, kita balak bumbu. Ha, selalu, selalu. Nanti dulu, selalu. Allah, anak kamu. Kalau kita boleh buat, buat selalu nanti. Tapi nak buat apa lah, itu apa? Itu. Ha, tu. Itulah nak tersipat. Orang jadi rasul ni sobar kuat. Sobar kuat. Penentangannya hebat. Ha, sampai kalau kita temu dalam penentangan apa-apa tu, kita ingat kembali kepada orang-orang rasul. Nah, sampai Allah Ta'ala sebut, laqad kana fi qasasihim ibratul li'ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah cerita mereka itu, para nabi dulu-dulu tu, jadi ibratun, pengajaran bagi orang yang punya lubuk hati. Ulil albab. Ha, orang punya lubuk hati, orang punya akal yang sempurna, contohnya di situ. Ha, bila mereka itu bertemu macam-macam, tapi mereka tetap berjalan tugas, dan mereka bercakap hak benar, menyampai sebagaimana jadi suruh, tapi Allah tolong. Nah, tapi makin masalah. Tu nun jawabmu tak lepas, nak lari tak lepas lah. Ha, tu mana kata, wa ma antum bimu'jizin. Boleh ke bawa antum mubtada, dia bawa antum ma, isim ma. Ma hijaziyah dia panggil. Berama, merupakan isim, nasakkan khabar. Tapi zaidah bo. Wa ma antum bimu'jizin. Ibn Ba, Zaidah Khobama, Khobalaisa, dengan jika ada. Nah. Dan tiadalah kamu itu yang meluput sekalian, yakni yang lari, yang lepas dengan lari, tak boleh lepas sama sekali. Kamu tak boleh meluput daripada azab Allah, kamu tak boleh nak lepas daripada azab Allah, lari pun tak lepas. Nantilah kamu. Wa ma wa la yanfa'ukum nushhi in aradtu an ansaha lakum. Dan tiada manfaat, tiada beri manfaat, tiada beri guna akan kamu oleh nasihat aku. Anu kata tak beri manfaat akan kamu oleh nasihat aku. Apa tu? In aradtu an ansaha lakum, jika aku hendak nasihat bagi kamu akan kamu, ya nasahani muta'addi binafsih muta'addi dengan lam dengan sini, an ansaha lakum, jika aku hendak nasihat baginya akan kamu tak beri manfaat dengan kai, in kanallahu, jika sudah adalah Allah Ta'ala itu, yuridu an yuwiyakum, jika sudah telah Allah Ta'ala itu menghendaki bahawa menyesat ia akan kamu. Ha, ini kelipat dengan di iradat. Allah Ta'ala sifat dengan iradat, dengan dialah tu khasisu, mengapa dia menentu ia akan setengah-setengah mungkin. Tu khasisu bi ba'dil mumkinat. Ini. Takkan sesak tu masalah mungkin. Lawanan sesak itu apa? Sesat. Lawanan sesak apa? Tak semua sesak. Betul. Kena tu sesak. Lawanan dia. Nah. Kalau gitu betul. Sesat. Apa dia, taat, maksiat, semua tu mungkin. Tengok di sini,
aku nasihat kamu tak bermanfaat apa jika Tuhan hendak menyesat kamu. Tapi kejap dia tu pajah nak hati sekaligus. Nah, di mana pulang balik pada iradah Allah. Tetapi ini bercanggah dengan orang Mu'tazilah kata, orang Mu'tazilah kata Tuhan tak hendak. Sesat, ta'at apa nama siat, kufur, maksudnya pada umumnya al-qaba'ih segala perkara keji, syuruk segala kejahatan Tuhan tak hendak. Sebab apa dia kata tak hendak? Kerana dia hidup kata kehendak dengan suruh satu. Ha, bila kehendak dengan suruh satu, kalau tanya ke masalah suruh, Tuhan suruh dah jahat. Tak suruh. Mana tak kehendak? Itu buah dia. Tuhan suruh dah rupa. Oh, lagi tak suruh. Ha, kalau Tuhan tak kehendak. Ha, tapi bercanggah dengan ayat ini. Jika kehendak Allah bahawa menyesatkan kamu. Kalau itu sesat sendiri, ya nak? Sesat ni adalah hasil daripada kena menyesat oleh Allah. Irwa menyesat. Idlal makna menyesat. Arti idlal, apa dia hidayah, semua tu mungkin. Ha, klik pada akidah al-sunnah kita, semua perkara mungkin, Allah buat, Allah kehendak. Jika dia kehendak kok ada, dia mengadakan. Jika dia kehendak kok berlaku, ia melakukan. Tak kira sama ada panggil ta'at, maksiat, kufur, iman, tak kira. Itu kita alisun. Tengok sini jelas ni. In kana Allah yuridu ayyuwiyakum. Tak beri manfaat. Aku ajak mu tak beri manfaat. Jika sudah ada Allah Ta'ala, ini jika Allah telah, jika telah Allah menghendaki bahawa menyesat ia Allah akan kamu. Aku nak apa tak boleh. Raya saja tapi tugas aku. Tanggungjawab aku, dia latih aku jadi Rasul dia, dia suruh aku menyapa. Tugas aku menyapa. Tapi tugas aku menyapa, dalam menyapa ada bentuk suruh, ada bentuk larang, ada bentuk nasihat yang meliputi. Bihun hundur kata tadi tu. Nasihat aku tak beri manfaat apa kamu. Jika Allah kena menyesat kamu, sesak mata kamu. Nampak kata gitu tu. Nah. Huwa rabbukum. Nah, dia tuai kamu. Dia tuai kamu. Dia Allah tu adalah rabbukum. Tuai kamu yang memiliki kamu. Arti kamu kepunyaan dia. Dia kamu, kejadian dia, makhluk dia, dia Rob kita marbub tu, dia yang mencipta kita ciptaan dia, dia yang menjadi kita kejadian dia. Ha, nak kata apa lagi? Dia yang mengada kita ni ialah keadaan bagi dia. Wa ilaihi turja'un, dan apa ialah Tuhan kamu, dan kepadanya lah, kepada Allah sajalah dikembali akan kamu. Turja'un, PM darat bina mafu'u, dikembali akan kamu. Itu kita dah baca, dah tamah-tamah ni mudah kerti ya. Kata baca tu, dikembali kamu. Dan kepadanya lah, tidak pada yang lain. Dikembali akan kamu di akhirat. Apa makna dikembali? Dengan bahawa dibangkitkan semula, dihidup balik. Ha, lepas tu akan terima balasan. Ha, tu Nuh kata lagi. Sudah. Lepas tu mari ayat berikut pula dalam bentuk keji. Am yaqulu naftara. Adakah ni orang panggil ammun qadi'ah. Kalau mengaji dalam kaedah dia panggil ammun qadi'ah. Ya ada ammuttasilah. Ammun qadi'ah ni dengan mana bal istifham. Dia jumlah adakah, kena turun lagi. Bal ataqulu ayaqulu. Bahkan adakah, kata maknanya bahkan adakah patut kata mereka itu kaum Nuh. Ha, ini satu kaum. Tafsir domain situ. Satu kaum kata mereka itu orang musyrik Mekah.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bahkan adakah patut kata mereka itu kaum Nuh? Bagi Nuh, ini satu kaum ni, tepsi. Patutkah kaum Nuh kata ke Nuh? Kata apa? Iftarahu, telah berbuat-buat. Berbuat-buat, saya kata telah rengkah. Telah reka. Itu paling bida'ah lah tu pada lurah tu. Adakah patut kata ke Nuh? Telah rekah ia Nuh. Itu mana iftara. Akan dia, apa dia? Wahyu. Suruh beriman tu. Jadi dia kata Nuh rekah. Yang ni Nuh duk rekah-rekah main duk mana-mana. Bukan mari Tuhan ni. Tuhan. Dia tak percaya di bumi ni. Saya ayat apa lah. Tekat soalan yang bertekatuk, cik ke panggil dah. Ha. Kalau pintu katuk rapat. Tu. Kecak kata pun tegur tak dengar soalan kita. Biar tak boleh nak terima langsung. Yang kata pula itu mung nu. Duk reka kata wahyu daripada Tuhan. Ha. Adakah patut? Ini tak patut. Kenal dulu Nuh ni siapa. Sifat dia selama kemari bagaimana. Ha. Patut ke ini tak patut? Kata kepada Nuh, telah berbuat-buat ia Nuh. Telah reka-reka ia Nuh. Akan dia ni akan wahi. Suruh beriman tu. Reka daripada sisi dirinya diri Nuh tu sendiri. Dia kata gitu. Hai, bukan. Bukan daripada Allah Ta'ala. Hanya Nuh reka ya tu. Ngaku diri kata jadi rasul tu. Ha, dia kata. Ini satu kaum tafsir. Am yakulun domen klip ada kaum Nuh dan munasabah dengan cara cerita Nuh. Nah, ini tafsir Ibn Abbas. Dan kebanyakan ulama tafsir kata begini. Tapi ada juga setengah tafsir begini. Setengah ulama, itu jatuh tu. Dan maknanya, dan kata setengah ulama, malu gitu. Dan kata setengah ulama, ulama tafsir, seperti siapa antaranya Muqatil, dia kata, orang musyriki Mekah. Haa, klik semula. Adakah kata mereka itu orang musyriki Mekah? Kata ke siapa? Kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iftarahu, telah reka ia Muhammad akhir dia akhir Quran. Ha, ini klik sebuah ayat dari surah Sajdah. Am yakuluna iftarah, bal huwa alhaq min rabbik. Siapa kiri? Ha, di sana tu dia ada kata pada puak Quraisy Mekah. Dia kata tuduh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad telah reka Quran. Pahaya kata kalam Allah. Maka Tuhan tolak di situ. Alif lam mim, tanzilul kitab min rabbil alamin. Apa? Dira. Tanzilul kitab. Ha? Tanzilul kitab. La raiba fihi min rabbil alamin. Bahawa am yakulu naftarah. Ha, nyawa situ tak. Ha, itu tilik segi makna. Kalau tilik segi ayat, sama lagi lah. Kita tak tahu makna, tak ada sila makna lagi lah. Kalau kerti makna, am yakulu naftarah. Bahkan adakah patut puak kurih kita kata Muhammad telah rekoh nyokra'a? Jangan kata gitu. Bal huwal hab. Semula. Saya tolak situ. Jadi, nasabah dengan ayat ini, sini klik ke situ. Ini setengah ulama tafsir gitu. Tapi terlarilah pada cerita Nuh tu. Nah, selangilah ni. Kalau turut tafsir Ibn Abbas, kebanyakan ulama tafsir, kata, am yakulu naftarah, klik kau tadi. Bahkan adakah patut kata mereka itu kau Nuh, kata bagi Nuh, telah berbuat-buat, ia telah rekod ia Nuh, akhir dia akhir wahi. Tak boleh kata kitab, kita ada turut kitab tak Nuh. Ala kulliha, ayat ini Allah mentolak, menolakkan, mengkejikan. Dia panggil istifham. Tapi maknanya mengkeji. Adakah patut kita kata begitu? Patut tak kenal orang. Patut tak kenal orang ni kata. Ada Melayu teman. Kata ikut rok. Tidak lah. Ikut rok. Apa rok? Rok tu gagah tu lah. Rok. Tak rok. Ada geng. Rok. Tak ada geng. Tak rok. Tempat kita sini ajak lagu tu. Kata ikut rok. Tak kena juga ikut rok lah tu. Rok kena ke arat. Arab anak-anak. Dengan dalih, kalau orang sana, mung kata ikut si. Si itu syawak. Ikut telitah. Ikut keinginan. Nak kata apa kata. Tak ada fikir, tak ada kira dah. Ikut si, ikut rasa. Mung kata ikut rak. Apa ikut rak? Ikut arad. Itu. Dia kena ikut tu betul. Bukan rak ke derak tak. Mung kata ikut rak. Dia kena cari kelimah-kelimah. Bahasa-bahasa tempat teh tu deh nak masuk dengan luar pusha. Kata ikut rak. Kapok ikut rak. Ikut arat. Mana mu telitah nak kata apa kata. Tak fikir lebih dulu kena ke tak kena. Betul ke tak betul. Tu apa kata ikut rak. Ni alah ni kata ke. Kata kenuh begitu. Puak musyrikin kata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ikut rak. Lalu Allah perintah suruh jawab. Pun kata olehmu hamu tu tuju ke siapa? Kalau turut atas tafsir pertama saat ni. Mana tu hikayat kata dia kata kenuh. Atas tafsir pertama. Kali tu boleh tafsir dua sini. Mukhatab. Kata olehmu hai Nuh. Atau hai Muhammad. Atas dua tafsir tadi. Nah. Kata olehmu hai Nuh atau kata olehmu hai Muhammad. Mung kata gini. Iniftaraituhu. Iftara tadilah tu. Bubun dengan domen mutaharik bunyi gitu pula. Kalau yang mengaji suarah kata serih. Iftara, iftaraya, iftarau. Iftarat, iftarata, iftaraina, iftaraita. Terus. Ti tuma tum tunna iftaraitu iftaraina in iftaraituhu. Itu ya. Dengan ji kelimah tu. Kita kenal dengan baris, dengan huruf, dengan titik tu dah. Kalau kita kata in iftaraitahu, apa kita tahu, baca tu baris tu lah. Tu. Kalau kata in iftaraitahu, salah sah. Pul kata olehmu, ya Nuh, hai Nuh. Ataupun Muhammad mu kata. Kata mana? Iniftaraituhu. Katakanlah nak bina atas mu kata aku rekoh. Tapi biarlah nak mu kata aku rekoh. Nak turut juga. Ni apa yang hala tali. Beri ke dia. Kena tali beri ke dia. Baiklah. Jika aku sahaja sengaja berbuat-buat akan dia. Dia rajak mana? Dia tafsir dua tu. Dia wahi. Itu nasbah Nuh. Jika aku berbuat-buat rekoh-rekoh akan dia, akan wahyi nasbah Nuh. Ataupun akan Quran nasbah Nabi Muhammad. Mung kata Muhammad. Mung kata aku rekoh. Baiklah kalau aku rekoh Quran. Kalau kelihatan Nuh. Orang kata kenuh duk rekoh wahyu. Baiklah jika aku rekoh akan wahyu. Jawabnya. Fa'alayya ijrami. Maka atas akulah. Segala dosaku tak ada sokong kamu. Tiada atas kamu. Fa'alayya je ijrami. Ini yang mengajar pula bila susun. Yasa ijrami mubtada. Alai itu alat itu khobar tak boleh masuk. Asal mubtada khobar di segi susun dia mubtada dulu. Fa ijrami alaiya itu asal-asal terkiknya. Tiba-tiba susah. Susah kan lah? Sebut khobar dulu. Fa alaiya ijrami aila alaikum. Atas aku je salah. Ada salah tahmu. Kalau aku tu reko. Mana macam gitu. Dia suruh jawab turut tu. Kalau aku tu reko-reko. Tak ada apa. Fa'alaiya ijrami. Maka atas akulah segala dosa iku tanggungjawab aku. Tiada atas kamu. Tafsir lagu tu tu ambil daripada apa? Taqdimu ma haquhu ta'khiru yufidul hasra. Dia panggil. Asal tadi, asalnya fa ijrami alayya susunya. Tapi tak. Fa alayya ijrami keti tamahnya. Fa alayya aila alaikum. Atas aku ialah kesalahan tak ada apa tahmu. Yang itu. Lagi pula. Wa ana bari mimma tujrimun. Riwayat kita. Ana domen mutakallim domen mumpasir ni. Dia panggil ada pada tulis, tidak ada pada baca, tetapi ketika sambung ketika wasah. Tapi kalau ketika wakah, alih tu ada. Masalan. Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana. Tarak nafah berhadis semua tarak. Nak sebut leh tu. Wa ana. Tapi lepas tu hundur kelih. Muka berhenti tengah jalan dia. Hundur semula. Fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Tapi kali kau kena pek kena ya panjang sama. Ana. Ya ada. Itu dari segi ilmu baca lah tu. Maka atasku lah segala dosaku. Tiada atas kamu tak ada sakut kamu. Dan pula wa ana dan aku. Bari'un yang lepas bubuh yang lagi molat kerana bari'un isi wasah. Wa ana bari'un dan aku yang lepas mimma tujrimun daripada asal daripada barang yakni daripada azab barang tatkidimullah daripada azab barang kerjaan yang kamu mengerja dosa. Yang ini dengan membangsakan rekah itu kepada aku. Dia sini, itu sini panggil. Tak apalah membangsakan aku. Mengkata aku, mengtuduh aku rekah. Itu salah besar kita tuduh tu. Tapi kita salah, kita pergi tuduh ke orang yang bagus. Sebab tu kita pergi tuduh zina ke orang yang orang musan. Kita kena rotan tu. Bagi tuduh ke orang rasul, kupuh lalu lah. Sama kita lagi pergi tuduh. Tuduh zina apa hak kezah. Kena kata 80 bila tak ada saksi. Aku tengok cerak. Tengok cerak mana saksi. Tak ada. Ada. Dua. Tak cukup nak dua lagi. Tak cukup kena kata. Mereka dia bersumpah. Nak berlepas dia tu. Itu kan ayat tertuduh harian ni jangan. Kena pakai saksi walau benar kena ada saksi. Tak ada saksi tak boleh terima. Tuduh itu salah. Kata peraturan yang lagu itu. Pani kita tuduh ke Rasul teruk lagi lah. Mana kita tuduh kata Rasul telah reka. Reka Quran. Tuduh Nuh kata reka wahyu bukan dari Allah. Tak apalah. Aku berlepas daripada azab yang muduk tuduh aku tu. Ni tu hajar suruh jawab gitulah tu. Mula daripada tadi. Sudah.

uhiya ila ni uhiya PMD bin mafu'u. Kalau salah kita baca wa uhi arti lain sudah. Jadi PM dorek. Nah sini uhiya ke PMD bin mafu'u. Kalau uhi mana aku wahyu. Ni dak? Wa uhiya ila dan di wahyi. Ha PMD bin mafu'u. Dan di wahyi apa di wahyi? Wahyi pada lurah mana memberitahu secara sembunyi. Ini berita misal ada ini. Ha, misal ada ramai-ramai gini. Lepas tu, orang ni tu buka telefon, dia ambil hufang. Hufang boleh ambil eh. Tak hu mana telinga. Fang mana? Dengar. Boleh ambil telinga dengar. Tu. Tapi kita sudah jadi alam gitu dah. Asalnya kalau telu jumpa satu-satu telinga dengar. Walah namun bagi penyumak tu dah. Ambil semua mau tu panggil hufa. Mana hufa mata? Mana kata ambil kan telinga. Ambil semua pup kita semua. Sudah buka. Orang lain dekat tepi kita dengar tak? Tak dengar tu tu wahyu. Lah ni banyak dapat wahyu. Tiap orang dapat wahyu. Cuma aku nak dengar apa, dengar cara aku. Mu nak dengar apa, cara mu. Nak dengar ceramah, mu dengar. Aku nak dengar lagu, cara aku. Tak itu kan? Sumak-sumak pakat terima wahyu. Itu wahyu pada lorak dia. Haa, itu kan gurau dia. Orang lain terima wahyu belakang lah ni. Nah, tapi kena sumak lah. Tak sumak dengar apa orang lain. Nah, itu wahyu pada lorak al-ilam bi-khufiyah. Beritahu secara sembunyi. Tengok. Nabi-Nabi dia dengan sahabat. Nabi dia dengan sahabat dia. Saya senyum. Gapa Rasulullah senyum saat ni? Haa, Jibril mari saat ni baca takut. Inna a'tayna kal-kausar. Orang lain tak tahu pun. Haa, itu wahyu. Mana Sabah dengan lurah mana beritahu secara sembunyi. Nah, apa itu? Kalau ada sumat, dia suka sengih sore. Dia ada tanggung palu. Dia jadi popok kol. Mampu pun dia jadi. Jadi tak jadi. Dia dengar. Orang lain tak dengar. Itulah. Itu bandingnya kohol. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, diberi wahyu. Diwahi, diberitahu kepada Nuh. Apanya? Annahu. Permannya. Ha, dia wahyu mengandungi makna perman. Dia panggil uhya dengan makna menepati makna qaul. Diwahi kepada Nuh permannya. Apa itu? Annahu bahwasanya. Ini dah merusan. Dia panggil tak rojak. Jumlah lain tu lah. Jadi tafsir makna hu tu. Apanya? Tiada beriman. Di sini kita kena tambah lagi. Tiada, yakni tak akan. Kalau sekadar terjemah tiada saja, dia panggil daripada la. La limut lakin nafyi. Tiada. Boleh jadi tiada akan, tiada mana sebelum, tak pernah. Tapi ini tak. Lan. Yang mengaji kata lan harpun nafyin wa nasbin wa stikbal. Nah. Amin yang menasak sahabat tu. La yu'mina. Kalau la, la yu'minu. Kerana lan, la yu'mina. Makna apa lain? Kalau gitu, dia jumlah tiada, yakni tak akan beriman. Nah, itu adalah tak akan. Inilah. Ha. Tiada beriman, yakni tak akan beriman, tak akan percaya. Min qawmika, daripada kaum-kaum tuhinu. Tak percaya, malaikan hanya. Gitu-gitu lagi. Nabi sebab. Malaikat hanya mereka yang sudah yang telah beriman tu sahaja. Ha, yang sahaja ya lah tu. Tu je. Masa tu tu beriman apa orang masa tu? Ada riwayat lah. Yang katanya 40 kelamin. Termasuk anak sedih, anak nun sedih 3 kelamin. Pahal lain lagi kaum dia. Kira-kira 80 orang. Nah tu atas kaum kilah dah lagi lah. Tu je. Beratus-ratus tahun duduk dakwah. Tu je hak beriman. Maka Tuhan beritahu kepada Nuh, hey Nuh, tak akan beriman dah. Lan, tak akan beriman. Daripada kaum engkau itu, hey Nuh, malaikat hanya mereka yang sudah, yang telah beriman itu sahaja. Hak beriman dah tu ya. Lep tambah dah. Haa.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe, selapai hat.
4: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Rahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Carrying, tak kiralah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, kelih dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu tadi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

Tu Pemina, kita klik mari pula dalam pusing yang kedua. Itulah kita sedar dok ada di gelombang FM 95 MHz Sawatojala. Jangan lupa lah kita boleh jumpa seperti biasa pada jam yang sama di sinilah gelombang FM 95 MHz Sawatojala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kalau bahasa Thai ke. Stani Withiyu Kerajaan Siang Heng Pratet Thai Jangwat Jala. Itulah pemina boleh ikuti bersama-sama melalui jala-jala stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita mengada ke ataupun ke berjala ke tugas untuk beri maklumat berita ataupun beri maklumat hak-hak apa saja supaya peminat pendengar kita lebih-lebih lagi rakyat Selatan Thai kita ni akan dapat tahu berita yang betul, berita yang benar agar kita dapat tahu berita yang berfaedah kepada kita. Gitu juga kita boleh ikuti bersama-sama melalui jalan FM 92 MHz, FM 94.25 MHz untuk ruangan bahasa Thai yang mana ada DC-DC Sawatojala kita. Dan juga lagi satu jalan iaitu FM 95 MHz. Di sinilah untuk ruangan bahasa Melayu tepatnya 24 J. Dan juga lagi peminat ada jalan-jalan talian online iaitu radio online pun bolehlah masuk dalam Google katanya Sawatojala. Dan juga melalui page Facebook, siapa-siapa tak follow, siapa-siapa tak ikuti lagi ataupun tak tiktok lagi, bolehlah kita masuk Facebook cari katanya page Sawatojala Kerum Beracah Sampan. Bolehlah kita pergi follow supaya kita dapat tahu khabar berita yang betul, berita yang benar dengan secepat. Dan juga melalui jalan-jalan TikTok peminat, namanya TikToknya Sawatojala. Gitulah supaya kita dapat tahu khabar berita dah, dan juga tak jatuh jadi penipu, tak jatuh jadi tak kena tipulah. Dan juga untuk hari ini siapa-siapa yang sedar didengar, tak kiralah di mana saja, lebih-lebih lagi duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, gitulah supaya kita berjalan ke dengan selamat. Jangan lupa kita turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caraca tu. Jangan duduk bawa darah, jangan duduk main telefon, jangan duduk langgar api pelita apa saja tu, supaya kita berjalan ke dengan selamat. Dan juga jangan duduk gaduh, jangan duduk galik, gitu supaya kita selamat. Dan juga siapa-siapa duduk jalan ke tugas, tak kira lah duduk di mana saja, di ofis ataupun di mana, di rumah ke di mana, beri semangat kepada semua untuk berjalan ke tugas, untuk cari rezeki sara keluarga. Gitu jugalah peminat, untuk hari ini bus sedikit ada khabar berita iaitu pihak polis Bandar Jala peminat. Pihak polis Bandar Jala dia beri tubik amaran ataupun kamtuan amaran lah kepada lebih-lebih lagi bilia ataupun yawacun kelum wairun. Jangan duduk keluar ke rumah ataupun jangan duduk keluar bangun ni lepas pada jam pukul 12 malam. Apabila berjumpa ataupun apabila bertemu kelum yawacun kelum wairun, duk keluar bangun ni ataupun duk keluar duk dalam Bandar Jala, pihak polis akan ambil tidak ke ataupun damnen kadi tam kod mai, ambil tidak ke turut unik-unik. Sebab gapo? Sebab nak jaga keselamatan, nak jaga keamanan di tempat teh kita, lebih-lebih lagi dalam Bandar Jala. Sebabnya belum pada ni peminat ada sedang berlaku banyaklah kelakuan, banyaklah kejadian katanya werung dok ada alat senjata, tak kira lah apa alat senjata api ataupun alat lain-lain lagi lah, akan bergocoh, akan bergurah sampainya ke hospital. Di pihak kejadian lagu ni, pihak polis diri pun dia pastilah kena jaga
kena ambil tidak ke turut unik-unik. Gitulah nak pesan kepada kau ibu, kau bapa ataupun sedaya pendengar yang ada anak duk dalam ke ada wairun, duk dalam ke ada yawacun. Apabila anak kita keluar ke rumah, kita kena cepatlah untuk turut we klik ke rumah. Lebih-lebih lagi waktu malam. Dan juga pihak polis katanya apabila bertemu anak ataupun bertemu kelum wairun dalam bandar jalan ataupun luar bangun ni, selepas masa je pukul 12 malam, pihak polis diri pun akan ambil tindak ke. Tak kira lah kalau mutu tak ada pai ataupun mutu tak ada lesen. Orang bawa tu tak ada lesen untuk nak membawa ke mutu ataupun bawa kenderaan, pihak polis akan ambil tindak ke dan juga nak panggil ibu bapa, nak panggil pupuk krong untuk ambil tahu kelakuan anak ataupun nak damnen kadi tam kod main jugalah. Mitut perap tak melebihi daripada 2,000 baht dan juga turut unik-unik kalau mutu tak ada pai ataupun mutu salah unik-unik. Tak bayar asyik ataupun tak ada poroba ataupun apa saja, pihak polis sendiri pun akan yud, akan panggil mutu letak di balai polis dululah untuk jaga keselamatan. Gitulah, jangan-jangan duk lepas anak kita bagi duk bawa mutu, duk sing mutu ataupun duk main ke luar bangun ni masa tengah-tengah malam. Gitulah, akan apabila kita tak jaga anak kita akan jatuh dalam bahaya. Kita kena ambil amati dan juga kena jaga-jaga anak cucu kita supaya keselamatan, supaya keluarga kita jadi keluarga bahagia. Gitu untuk nak pesan ataupun nak beri maklumat kepada peminat sekarang ni, sekadar ni saja. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dululah seketika dan juga kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir. Kita sekarang ni kita rehat dulu seketika.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jala-jala. Gitulah untuk kita beringat dalam jala-jala kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni bu minta hundo diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Pakti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala taguh lagi umur kita, panjang lagi usia kita, membenar dan mengizinkan lagi kita hidup. Kita kena ingat bahwasanya kita hidup di atas dunia ni buat sementara saja. Kita mari duduk atas dunia ni mari sementara saja, dan tempat yang kita nak ginyo iaitu akhirat. Wa'lamu anna dunya hiya darul mumar. Dan ketahui olehmu bahwasanya hidup dunia ini ialah tempat, kampung, negeri sementara saja. Tempat kita nak lalu jalan saja. Tempat kita nak singgah sementara saja. Wa annal akhirata hiya darul qarar. Dan bahwasanya negeri akhirat itulah negeri yang tetap, yang kekal, yang abadi selama-lamanya. Wa'lamu anna Allah ta'ala ala a'malikum muhasibun. Dan kamu ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan hitung, akan kira di atas segala amalan-amalan kamu. Jadi dengan maknanya, amalan kita, pekerjaan kita, perbuatan kita, semua dihitung, dikira, dibicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai bagi peringatan kepada kita. Ya tak sebi kita ralik. Ya tak sebi kita tu saat ni duk lali, duk ralik dengan harta dunia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ayat ni ibu bapa, Allah Subhanahu wa ta'ala seru kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah. Tuhan suruh kita takut kepada tu, kepada dia. Makna takut di sini, alimtisalum bi awamirillah. Kita ikut, kita junjung, kita patuh segala awamir, segala perintah-perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa hak Tuhan suruh semua tu kita kena buat. Kita kena ikut, kita kena patuh. Wajtina bum binawahillah, dan kita jauh apa segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda hak Tuhan larang, jangan kita masuk dekat. Benda hak Tuhan larang, jangan kita hampir. Ijtinab maknanya kita jauh. Tu ya. Jangan kita nak buat niat apa tak sah dah. Benda benda tak baik tu, benda jahat tu. Jangan kata pergi buat niat pun tak sah dah. Tu dia dah. Dah kalau gitu Allah Subhanahu wa taala beri teguran kepada kita, beri peringatan kepada kita, hei orang-orang beriman. Nah, takut olehmu kepada Allah selagi Tuhan kata wal tanzur, dan kamu perhatilah, dan kamu tiliklah, dan kamu hitalah. Perhati di sini, tilik di sini, maknanya hisab olehmu. Tu dia. Tuhan suruh kita kira dulu. Tuhan suruh kita hitung dulu atas diri kita. Wal tanzub nafsun, Tuhan suruh kita hitung, Tuhan suruh kita kira, nah, atas diri kita dulu. Kira apa? Atas diri kita ni, Tuhan suruh kita kira apa? Ma qaddamat liqad, bagai hak kita nak pergi jumpa dengan Tuhan hak esok. Waktu hak Tuhan suruh kira. Hak umur pitu, 100 pitu, hak kita buka baru ni, hak tu tak kena kira. Kebun raya, hak kita duk kerak boleh 2-3 juta, hak tu tak kena kira. Hak kita kena kira, bagai yang kita nak pergi jumpa dengan Tuhan esok di hari kiamat esok. Tu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ulama tafsir kata ma qaddamat liqad di sini iaitu yaumal qiyamah. Bagai hok esok ni, bagai hok hari kiamat. Bagai hok nak berlaku di padang mahsyar esok. Bagai hok dalam kubur. Hak kita duduk dalam kubur. Dah. Bagai tu dia panggil bagai hok akhirat. Nah, lalu tu Allah Subhanahu wa taala suruh kita kira, suruh kita hitung atas barang hak kita nak pergi ke akhirat esok. Hak atas dunia ni, hak ni tak kena kira. Sebab itulah Saidina Umar Al-Khattab dia kata hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hendaklah kamu hitunglah diri kamu dulu sebelum daripada kamu akan dihitungkan. Kita kira diri kita dulu. Kalau gitu para ulama dah dalam ilmu tasawuf dia suruh kita kira ni atas amalan kita. Atas amalan kita. Nah, amalan hak kita hak lepas dah. Gapo kata hak kita buat lepas dah. Lepas tu amalan kita hak lani, hak tengah-tengah duk buat. Hak tengah-tengah duk buat. Gapo kata hak kita duk buat, hak kita nak gapo lani. Lepas tu amalan kita hak esok pula. Kita nak buat gapo esok pula. Adik kalaulah kita boleh hitung tiga ni, hak-hak telah lepas dah kita kira. Aku ni buat gapo kata minggu lepas. So, 2, 3, 4. Tak padai lagi weh. Seminggu lepas dah baru ni buat puasa sikit sangat. Minggu ni, hari ni, Tambah. Dulu minggu lepas kita kurang semaya sunat. Kita kurang semaya sunat duha. Kita semaya, kurang semaya sunat isyrak. Dah. Kita semaya kurang, minggu ni kita nak buat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah menggalak kepada kita supaya kita buat amal ibadat wi banyak-banyak. Satu contoh, Nabi suruh kita semaya sunat belum pada subuh. Ini dia. Rakaatani qabla subuh, qabla al-fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi kata dua rakaat sebelum daripada semaya subuh ni, kita semaya dua rakaat, Nabi kata khairun, lebih baik daripada balia yang ada pada dunia lagi. Itu dia. Dunia dan isi-isi lebih baik daripada dunia dan isi-isi. Kalau gitu, kita kiralah, kita hitunglah dah atas diri kita masing-masing, kata loni ni Allah bagi lagi peluang kepada kita, Allah bagi umur lagi kepada kita, Allah bagi sehat lagi kepada kita. Kita cuba hitung, klik malam ni belum pada nak tidur, ambil tangan tak tadahi, gapo katik hak kita buat dah baru ni. Patuh tak buat lagi aman ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gapo katik hak tak ada buat, kita pisah. Pisah cari. Pisah penuh. Gapo katik hak kita tak buat, sedekah kita buat dak lagi. Dah. Tolong pakai miskin kita buat dak lagi. Fikir pakak fikir. Ani wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Terus kita fikir, nah atas diri kita masing-masing, atas bagi hak kita nak klik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat esok. Wattakullah, dan kamu takutlah kepada Allah. Satu lagi Tuhan mari we peringatkan kepada kita, so kita takut kepada Tuhan. Nah, takut kepada Tuhan dalam keadaan kita tu saat ni duduk dalam ramai, ittaqullah. Nah, takut kepada Allah dalam kita duduk dalam orang ramai pun kita takut, dan kita takut kepada Allah di dalam kita duduk sunyi pun, kita duduk seorang pun kita kena takut juga. Dapat orang ramai pun kita takut, sama kita duduk seorang diri pun kita takut. Kalau gitu, insyaAllah, kalaulah kita pakak-pakak boleh kira, kalaulah kita boleh pakak-pakak hitung, insyaAllah dah kita akan dah selamatlah kita di dunia, dan lebih-lebih lagi kita selamat di akhirat. Baik, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini dah satu malam lagi kita nak sambung, iaitu beberapa halangi untuk sampai ke syurga jika tiada disertai amalan. Jadi kita nak pergi sampai syurga ni, ibu bapa kena lakuh banyak bongok dia panggil. Nah, dia kena lakuh nak masuk syurga ni, nak pergi ke syurga ni, ibu bapa dah kena lakuh. Kalau orang ngaji ilmu tasawuf dulu dia panggil al-aqabat, lakuh bombok. Ni kita Ihya Ulumuddin pun ada sebut. Nah, kitab-kitab tasawuf tu dia ada sebut tentang kita kena lakuh nak pergi sapa serba ni, ada beberapa bombok al-aqabat. Itu dia. Nah, banyak di antaranya aqabah-aqabah yang pertamanya dia panggil aqabatul iman. Nak lepas iman ni bukan seni, bukan mudah. ni dia. Nah, dan jikalau dikatakan, nah, wa awwalu tilkal aqabati aqabatul iman. Dan jikalau dikatakan, nah, pula akan sampai ia dengan semata-mata iman. Dah. Yakni supaya kita cuba kita buat meski. Nah. Kita buat meski kata kita ni nak sapa syurga Tuhan ni mudah ke payah? Ha, kita buat gitu. Kita nak sapa syurga Tuhan ni mudah ke payah? Ah, itu dia. Dan kita nak sapa di aqabah iman tu saat ni? Dia banyak daripada halangi-halangi yang susah dan payah nak ui kita sapa di situ. Nah, nak wisapa di borok email ni pun bukan seni dah. Pak nak sapa serga, oh jauh lagi. Ni dia. Nah. Kalau gitu, halangnya yang pertama ni, borok yang pertama ni, kita nak lakuh yang pertama ni, dia panggil aqabatul iman. Borok pertama, iaitu daripada borok email. Ini dia. Nah, kita kena fikir kata kita ni yang kita bimbangnya kita lah ni duduk dalam ini. Yang paling kita bimbang sekali takut kita dekat nak mati tu Tuhan jatuh ini kita terbaik. Allahuakbar, itu paling takut. Hal ni kita paling takut. Dia ada ajar turun apa turun mari takut kita tu saat ni. Nah, tak ada. Tak ada. Lah ni pun tak ada bercakap dah. Nah, gotu mari, goni mari, imej kita hak kuat-kuat tu nipih-bih. Hani-hani hak paling kita takut. Kita takut dekat-dekat kita nak mati tu. Takut imej kita tu saat ni dicabut. Ni dia. Dicabut pas bila kita dicabut imej kau tu kita tidak akan sampailah dan kita tidak akan dibilailah kata ahli syurga. Ni takut. Takut teka-teka dekat kita nak mati tu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Tuhan cabut di situ tu dah, maka kita tak kena harap dah. Kata kita nak jadi ahli syurga. Ni dia. Nah kalau gitu kita kena pegawai teguh. Pegawai kuat. Itu dia. Pegawai teguh. Pegawai kuat. Nah, atas kelima. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata oleh Al Hasan Al Basri. Dan Hasan Al Basri ni dia ni seorang tabi'i. Dilahirkan pada tahun 21 di Madinah. Dan beliau adalah imam ahli Basrah. Seorang alim yang terbesar dan dalam ilmu fiqh. Dan dia tu saat ni dia fasih dalam dia bercara. Dan dia tu saat ni dia berani bila dia berkata benar. Ini Hasan Basri. Ini nak bayar. Seorang ulama, orang tabi'i masa tahun 21 dia lahir di Madinah dan dia seorang yang berani berkata benar dan menyeru kepada kebenaran. dihadapi pemerintah negara. Ayah berani. Hasan Al-Basri ni kalau raja apa, kalau pemerintah ke apa tu saat ni, tak kena ke mana, dia berani. Berani seru, berani ajak, berani goyak, berani tegur. Ni Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri dia katakan tu. Nah, wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah yaqulu Allah ta'ala li ibadihi yawmal qiyamah. Nah, udkhulu ya ibadil jannah bi rahmati waqtasimu bi a'malikum. Jadi, nah Hasan Basri kata, nah akan perman Allah, akan berperman Allah Ta'ala bagi segala hambanya pada hari kiamat. Dia kata Tuhan tu saat ni akan berkata kepada hambanya semua pada hari kiamat. Tuhan katakan tu, masuk oleh kamu wahai hambaku akan syurga dengan rahmatku. Ini hak kita tu. Tuhan seru hamba dia masuk dalam syurga dengan rahmat dia. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Ha, itu dia. Kita nak pergi masuk dalam tu, kita nak pergi masuk dalam rahmat Tuhan. Nah, masuk oleh kamu wahai hambaku akan syurga dengan rahmatku. Ha, itu dia. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalq, inna rahmati sabaqat ghadabi, fa huwa maktubun indahu fawqal arsy. Rawahul Bukhari. Nabi sebut maksudnya, sesungguhnya Allah menulis suatu kitab sebelum ia menciptakan makhluk. Jadi Tuhan dia tulis kitab dululah sebelum daripada Tuhan nak ciptakan makhluk ni. Nabi kata, sesungguhnya rahmatku lebih mendahului murkaku. Maknanya Tuhan kata rahmat Tuhan ni lebih dulu daripada kemarahan Tuhan. Jadi nak ayat kata kita semua ni jangan putus harap dengan Tuhan. Anak situ. Wa rahmati wasi'at kullasyai'in. Nah, iaitu kita jangan putus asa dengan rahmat Tuhan. Nah, kita buat amalah. Nah, buat amalah sekuat-kuatnya. Dah, buat amalah sepenuh-penuhnya. Ah, itu dia. Nah, sesungguhnya rahmatku lebih mendahului murkaku. Maka ia tertulis di sisinya di atas arasy. Ha, itu dia. Jadi nak ayat kata kita tu saat ni dah janganlah kita putus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh itu dah di sini nak ui kita tu saat ni yakin. Nak ui kita terbenar dan nak ui kita tu saat ni jagalah dah iman kita wi baik-baik. Ha, ni dia. Nah, ini dia panggil dah bongok. Bongok nak pergi ke syurga. Dah bongok nak pergi ke syurga, yang pertamanya kita kena iman dah. Kalaulah iman kita tu comel, iman kita tu baik, iman kita tu molek, maka kita sapalah syurga Allah. Kenapa? Karena rahmat Tuhan ni banyak. Nah, rahmat Tuhan ni banyak. Dan kita janganlah putus asa daripada rahmat Tuhan. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kita tu saat ni putus harap dah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis yang pertama. Yang kedua, nah, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni, nah, kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadat kepada Tuhan. Ah, kita kena ingat kata kita ni, Tuhan hatta kita mari tah dunia ni, mari tah muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni tak lain tak bukan untuk mari beribadat kepada Allah. Nah, untuk mari beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayyuhal walad, tengok tuan kita kata, ma lam ta'mal lam tajidil ajru, lam tajidil ajra. Wahai anakku, barang tiada engkau amal, tiada dapat engkau pahala. Dia kata, kalau kita tak buat amal, kalau kita tak buat kebajikan, kita tak boleh pahala. Ha, kalau gitu, kita nak pahala dengan kita buat amal. Ya, pahala ni, ya tak mari saja kita dah. Ya, kena kita buat. Ya, kena kita buat. Barulah Tuhan akan balas dah pahala kepada kita. Ha, itu dia. Malam ta'mal lam tajidil ajra. Dah. Barang tiada engkau amal, tiada dapat engkau akan pahala. Dah. Maksudnya, nah, bayar ni ibu bapa, nah, iaitu kita kena buat, iaitu kita kena kerja, ah, iaitu kita kena buat, kita kena kerja, barulah Tuhan beli, Tuhan bagi pahala kepada kita. Kalaulah kita tak buat, kita tak kerja, mana Tuhan nak bagi pahala kepada kita? Supaya kita kerja dengan token. Mari kerja tak ada buat sekarang habu. Mana tak kena gaji kita. Seperti itu juga Allah pun sepatulah. Kalaulah kita tak buat amal, Tuhan tak akan bagi pahala kepada kita. Ha, iaitu pahala di akhirat. Yakni di hari akhirat. Pahala yang Tuhan nak beri kita ni, Tuhan nak balas di hari akhirat esok. Ha, itu dia. Nah, kita mari tengok satu cerita. Hukiya anna rajulan min bani Israel abdallah ta'ala sab'ina sanatan. Dihikayat akan bahawa ada seorang lelaki dari bani Israel. Jadi bani Israel ni, iaitu anak cucu Nabi Yaakob. Ha, dia panggil bani Israel. Dan bani-bani Israel, bani Israel ni ialah anak cucu Nabi Yaakob. Ha. Nah, alaihi salatu wassalam. Dia kata ada seorang laki-laki daripada bani Israel, iaitu anak cucu daripada Nabi Yaakob alaihi salam, telah buat ibadat ia akan Allah Taala 70 tahun. Ia dok buat ibadat 70 tahun. Ah, tu. Maka kehendak Allah Ta'ala akan bahawa zahir ia akannya atas para malaikat. Lepas tu Tuhan nak cubalah. Ah, ni dia. Nah, maka mengutus Allah kepadanya akan satu malaikat. Suruh malaikat tu pergi goyak kok Bani Israel tu saat ni. Seorang laki-laki daripada Bani Israel goyak katakan tu, mengkhabar ia akan dia bahwasanya serta dimakan itu ibadat tiada patut dengan dia boleh masuk syurga. Malaikat dia ayat kata, hei Bani Israel, mung duk buat ibadat 70 tahun tak ada beradu ni, tak patut mung nak masuk syurga. Haa, ni dia. Nah, maka tatkala sampai ia akan dia berkata lelaki yang beribadat, kalau gitu boyo siapa situ tu, boyo kata balah tu munduk buat ibadat 70 tahun ni mung tak ya layak nak masuk syurga. Lelaki tu jawab katakan, lelaki tu kata, kami dijadi akan kami untuk ibadah. Aku ni Tuhan hatta aku mari ni untuk buat ibadah kepada Allah. Itu dia. Nah, untuk ibadah, maka sedia bagi kami bahawa kami ibadah akan dia. Tuhan hatta aku mari untuk buat ibadah dengan Tuhan, wah aku kena buat lah. Dia jawab gitu. Aku kena buat ibadah kepada Tuhan. Nah, maka tak kala kembali malaikat itu, lepas tu malaikat pun dengar belah tu nak klik lah. Berkata Allah Ta'ala, nah, Allah tanya malaikat, apakah berkata oleh hambaku? Hambaku kata gano? Ini dia. Nah, berkata ia, kata malaikat, wahai Tuhanku, engkau itu terlebih mengetahui dengan barang yang telah berkata ia. Ya Allah, engkau lebih tahu lagi. Malaikat tak ada goyak lah, kata hamba katalah tu pasal ni tu. Dia kata, engkau lah lebih tahu lagi apa yang hamba engkau berkata. Nah, maka firman Allah Ta'ala, lalu Tuhan kata, kalau begitu, ia tiada berpaling ia daripada beribadah akan kami. Kalau gitu dia ni tak paling kok lain dah. Ibadah kepada aku dah kalau dia kata gitu. Sebab dia kata kan, ya tak, aku ni Tuhan cipta mari sudah buat ibadah kepada Allah. Ni dia. Maka kami serta sifat kemurahan tiada berpaling kami daripadanya. Pak aku pun tak. Aku pun tak itu dengan dia dah lah. Tak tinggal dah dia. Dengan kemurahan aku ni, aku lalah mana pun aku tak tinggal dah dia. Aku berserta dengan dia lah. Itu dia. Nah, jadi dengan kemurahan aku, dah, aku tak tinggallah dia. Mudah-mudahan kata itu. Tak berpaling, maknanya aku tak tinggallah dia tu. Dengan kemurahanku, dah, naik saksilah oleh kamu wahai segala malaikatku, bahawa sesungguhnya aku telah ampun aku baginya. Kalau gitu, apa saja dia duk buat salah, buat apa tu sekali, aku ampun. Tu nak ayat kata kemurahan Tuhan. Sifat kemurahan Tuhan. Kalau gitu, kalaulah kita ni ada salah, ada silap, ada gapo dengan Tuhan itu, kita minta ampunlah kepada Allah. Kita minta taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sentiasa memberi pengampun. Memberi keampun ni kepada kita. Jadi makna maksudnya saat ni Tuhan kata, aku ni dengan kemurahan aku ni, aku tak tinggallah dia. Dan apa kesalahan dia, kalau dia minta ampun, aku bagi ampun. Ni dia. Nah, aku bagi ampun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Hisab oleh kamu akan diri kamu. Kita dah cara hak tadi lagi lah. Nah, Nabi kata, hisab oleh kamu akan diri kamu. Nah, yakni akan amale bagi diri kamu dengan menambahkan amale-amale yang salah di dunia. Nabi suruh kita hisab, suruh kita tambah lagi amal baik. Kalaulah kita kurang lagi amal lagi tentang dunia, Nabi suruh tambah lagi banyak-banyak. Ini dia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Nah, dan kamu timbanglah. Nah, oleh kamu akan amale-amale kamu dulu daripada bahawa ditimbang akan kamu. Nabi suruh kita timbang dulu amale kita sebelum daripada kita ditimbang oleh Allah. Yakni Nah, timbanglah kamu akan perbuatan kamu dengan hukum syarak di dunia. Apa saja yang kita nak buat atas dunia ni, timbang dulu. Kata, kita ni kalau buat jadilah mana? Kira dulu. Kalau buat boleh tidak? Nah, ini Nabi kata wazinu anfusakum wazinu a'malakum, dan kamu timbanglah segala amalan-amalan kamu qabla an tuzana alaikum, sebelum daripada bahwasanya dahulu daripada ditimbang akan kamu, yakni pada hari akhirat. Itu dia dah. Ini dia. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin, wa man dhanna annahu bibazlil jahdi yasilu fahuwa mustawin. Ini dia. Sayyidina Ali kata, dan telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali ini, iaitu Ali bin Abi Talib, dilahirkan pada tahun 23 sebelum daripada hijrah. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Ali, orang yang paling awal memeluk Islam di kalangan kanak-kanak. Sayyidina Ali ini terkenal sepupu Rasulullah dan orang yang awal-awal pertama masuk Islam di bahagian kanak-kanak. Kalau budak-budak, Sayyidina Ali lah masuk Islam dulu. Ini khalifah yang keempat. Ini dan Sayyidina Ali ini juga salah seorang daripada 10 orang yang dijaminkan syurga. 10 orang daripada sahabat Nabi dah al-mubashirun al-jannah, yang dapat berita gembira akan masuk syurga. Yang dijamin syurga. Beliau meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah. Itu dia. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali katakan, barang siapa sengko ia akan bahwasanya dengan ketiadaan bersungguh-sungguh akan sampai ia, maka ia adalah orang yang angan-angan. Pia-pia sengko atau kita ni tak apa dah. Tak ada kena buat apa dah. Tuhan tu saat ni dah jamin kita cerak-cerak dah ni. Sayyidina Ali kata, kalau kita sekor balas tu dengan tak ada buat apa, amalan tak buat, kebajikan tak buat, Sayyidina Ali kata, kita duk angin-angin saja. Duk angin saja. Duk koyak saja. Tu. Nah, maka ia adalah orang angan-angan yang keji akan dia. Dan barang siapa yang sengko ia akan bahwasanya dengan mencurahkan kesungguhannya akan sampai ia adalah, maka ia orang-orang yang terkaya. Dah pia-pia sengko kata, kita ni kena pakai usaha, kita kena pakai buat amal ibadat, kita kena bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni lah Sayyidina Ali kata orang yang paling kaya sekarang. Maksudnya orang yang banyak buat ibadat ni lah, orang yang buat banyak buat amal kebajikan ni lah. Dah orang ni masuk dalam kata orang yang terkaya sekali. Ni dia. Dan telah berkata Al-Hasan rahmatullahu ta'ala alaih, wa qala Al-Hasan rahimahullahu ta'ala alaih, talabul jannati bila amalin zambun minaz zunubi. Ini dia. Bermula menuntut syurga dengan tiada beramal itu adalah dosa daripada segala dosa. Jadi kita nak syurga tapi tak buat amal. Waktu tak Hasan kata dosa tu. Nak masuk syurga saja tapi tak buat amal. Mana nak boleh? Jadi dosa juga. Dosa juga kita nak masuk syurga tetapi dengan kita tak ada buat amal sekarang habu. Bagaimana kita nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kalau gitu nak masuk syurga Tuhan ni kita kena buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ni dia apa hak Tuhan suruh? Nah, apa hak Tuhan suruh kita buat? apa hak Tuhan lagi kita tinggal ibu apa dah. Atau nak ayat kata kita tu saat ni nah kena banyak-banyak lah. Nah kita tu buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala deh. Itulah saja dah lebih kurang dah malam ni bawa mulai dah cukup dah bagi kita. InsyaAllah dah kita doakan dah semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita jadi orang yang banyak beribadat kepada Allah. Orang yang banyak suka buat amal soleh, amal baik dah amal lain lah yang boleh jamin kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar ini saja dulu. Salah silap minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma asin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน
2: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
3: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
2: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
4: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพได
5: ้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
2: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita di tengah hari ini beramah-ramah. Kaum ibu, kaum bapak, pakcik pangah semua. Sama-sama kita berselawat dan salam. Iaitu ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang Maha Segala-gala. Tidak ada yang lepas daripada Allah Ta'ala kecuali Dia. Kita berada di tengah hari ini pun Dia berlaku-laku ni. Hari ini Dia menjayakan program sah kita pada petang ni. Yang mana keadaan kita dapat beripung semua kaum ibu, kaum bapak. Di satu bumbung, di satu tempat yang disediakan oleh Obocoh. Maka Alhamdulillah, hamba pun dijepuk boleh mari menyatak sekali dengan puak kita semua sebagai silaturrahim. Boleh kenal-mengenal sesama kita. Kerana silaturrahim ni besar di dalam Islam. Jangan buat main-main. Di dalam Islam ni besar. Nabi duk cerita dalam hadis dia besar sekali. Dua perkara yang utama silaturrahim. Yang pertama, rezeki Tuhan buka seluah-luah. Nabi kata, man ahabba an yubsata lahu fi rizki. Siapa-siapa yang nak-nak kepada Tuhan buka rezeki dia luah-luah. Rezeki banyak. Au yunsa'alahu fi asarih, ataupun nak wi Tuhan tu lanjutkan umur kita lagi lambat mati. Nabi kata fal yasir rahimahu, maka hubunglah rahim di antara kamu. Suruh kita kena mengenal wi luah. Ha, ni hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ha, ni nak ceritanya satu ruang peluang baik untuk kita nak wi umur panjang, lagi pula murah hati, murah rezeki. Hani nak cerita kata kita orang Islam macam inilah. Maka tengah hari ini Alhamdulillah, jadi boleh jumpa pula sining. Sining orang tua belakang. Amor ni duk kena rekam orang tua belakang. Duk kecek dengan puak nak mati belakang. Dah. Sining pun. Hak abon ni puluh maimik duit tua. Sining dah. Hani tua pula ni nampak ni. Dah. Jadi tak ada arah lah kita ni. Ambo pun dimakia juga. Boleh kata demo dah. Ambo pun lebih mati dah ni. Dia kata gi dah baru ni. Nampak selayak dah. Dia rumah sakit tadi dia. Tapi tu saya bagi lagi Alhamdulillah. Ambo pun nak minta lah nak ngajar lagi. Ya Allah jangan ikut juga. Ya Allah. Mu ambil ku pun tak ada labor mana. Ya Allah. Biar ku hidup lagi. Ya Allah. Nak sapa ugamamu kepada umat, ya Allah. Kerana nabimu mati lama dah. Nabimu, rasulmu mati lama dah. Hari ni aku duk heret cara-cara aku, dogo-dogo cara aku. Gi kapung tu, gi kapung ni, duk raya ugamu-ugamu. Pakat nak pergi pahal belakang, muka nak mati, ya Allah. Habis kali dia dengar hak mba raya tu. Habis tak jadi mati, ya mba apa. Habis kena kecek dengan Tuhan. Bang tengah malam tu kena kecek kita. Nah, tengah malam sebulan sekali ke sebulan dua kali pun tak apa dah. Nah, pukul dua malam orang tidur belaka dah. Ambil air semayah hapas je dah. Buka pelita kat luar-luar, jangan cerah sangat. Ambil sebes-sebes sudah semayah tahajud dua rakaat. Sunat taubat dua rakaat. Akak tangi kita royak Tuhan. Ya Allah, apunlah dosa aku, ya Allah. Aku ni kacau bangun malam ni, ya Allah. Tak ada rajin hari, ya Allah.
Tapi sambil-sambil aku bangun kucing dah, ya Allah. Aku pun nak royak kemung malam ni, ya Allah. Orang lain tidur belakang, ya Allah, senyap. Aku dengan mung ke malam ni, ya Allah. Aku nak royak lah, aku ni susah, ya Allah. Dahlah aku hidup sini, kota terah ni, kau sesak aku, ya Allah. Masuklah orang sesak, motong ketah orang, ya Allah. Benar tak ada sekeping habuk, ya Allah. Anak duk ngaji ni, ya Allah, dah ratik tak dah ratik, ya Allah. Duklah serabut 24 jam, ya Allah. Haa, misal dia tu. Apunglah dosa aku, ya Allah, ada sikit sebanyak, ya Allah. Aku bimai aku duduk dah dunia ni, ya Allah, sesak dah, ya Allah. Dan mati mu boleh neraka pula. Allah, beratnya aku, ya Allah. Kira-kira tak pek lebih molek ada aku lagi, ya Allah. Haa, royak tu hai katik. Royak tu hai katik. Nah, kita kalau tu mati esok tu hai boleh neraka ke Allah. Bish. Padahal ada pergi Islam dah, imin dah dah. Tapi kurang pula nak royak kata amal ibadat. Dia ralik-ralik dengan dunia. Ha, masa muda kena habis. Kena masa muda nak royak atau 40 tahun. Duk dalam kelalaian. Kita royak ke Tuhan, tobat dengan Allah Ta'ala. Kita teriak. Kita menangis. Biar air mata kita titik dah sejadah tu malam-malam. Sebulan dua kali, sebulan tiga kali pun tak apa dah. Kerana Nabi pesan, ketika Nabi sapa ke Madinah. Awal-awal Nabi pesan bila Nabi hijrah pergi ke Madinah. Dia tak pernah talain gapo lagi Madinah. Awal-awal. Awaluma awsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hidama kudimal Madinata. Mula-mula Nabi kecek Nabi pesan ni. Mana? Hidama kudimal Madinata. Mula-mula sapa ke Madinah. Gapo Nabi pesan? Tiga karo. Kita kena ingat semua. Mula-mula Nabi kata, afshussalam. Sebalah salai sesama kita. Jumpa sama kita kena wisalai dulu. Jangan hidup buah sekarang hari baru wisalai. Lama ke buah puah dah. Assalamualaikum. Lagi dah. Jadi susah lagu tu. Kena assalamualaikum dulu. Baru tanya khabar. Yang kedua Nabi kata gapo? Nabi kata gapo nama? Nabi kata, wa at'imu ta'am, masuk makan ni jamu orang. Ha ni ayat tu Nabi pesan. Suhuak makan ni jamu orang. Lebih Nabi kata. Habis tu nenek kita dulu dia rajin. Dah, rajin nanuk. Allah, minggu kemarin dia panggil dua hidai buat sejik. Ha ni buat hari ni panggil pula. Ih Datuk ni lah, ha pinggir tak ada kering. Rajin wak makan, wak makan, wak makan. Ha ni nak ayat nisai tu hai ni. Tu Nabi pesan. Yang ketiga Nabi kata apa? Sallu billail wannasu niyamun. Yang ketiga Nabi kata sallu billail, semaya di waktu tengah malam. Wannasu niyamun, sedang manusia tidur belaka. Orang tidur lenyap belaka, kita bangun semaya. Ning Nabi kata sujud amalan kita. Ha, ini yang mahu royak ni. Sebab tu kita bangun tengah malam, kita rabai kepada Allah Ta'ala. Royak sosok. Royak sosok. Sesah. Sesah panggil umur yang kita tinggal. Masa dulu kita khenak banyak. Khenak banyak. Dah, masa dulu. Berapa orang yang juh dulu? Kalau lobby tak semaya, tak boleh poso, tak poso. Tipu orang tua macam-macam. Ha, nak royak tu nafsu kita masa dulu. Lalu ni kita tak sedar, tak sedar, tak sedar. Kita royak tu lah. Apunglah ya Allah, apunglah ya Allah. Kalau mu tak apung, ku padailah ya Allah. Nabi Adel duk mitok saja beratus tahun. Nabi Adel ni beratus tahun duk mitok tu lah. So, ya dosa dia, kita berapa kala? Bila tak habis dosa? Kita ni. Wah, paus Datuk tu hilang pun masuk juga kita sorang. Ha, tu nak royak tu. Nah. Pisang Datuk tu pun masuk juga kita. Muka ramah geng-geng kita. Ramah cuk kita. Haa, wah petik Datuk tu pun jalan juga kita buat dah sekali. Tapi kita tak ada ambil. Haa, tu nak ayat. Apatah lagi nak ayat wah dokong, wah deria, wah petah. Banyak benar. Kalau banyak sekali, sekerap pun. Tolong kutik kita demo. Tolong jual. Tolong ambil duit. Haa, menatai sungguh. Nak ayat atau orang kita banyak, banyak dosa. Nabi Adesa, ya sekarang, ya sekarang, sekarang. Ya. Sebab apa? Sebab ia masuk ke pokok khuldi. Tuhan lah reda.
Tuhan kata Adam, mengahwa mu jangan masuk. Kalau mu masuk mu berdosa, mu deraka kat aku. Fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Mu jangan nak masuk ada. Eh, mari di iblis royak buta. Mari buat peling tu ada. Tu ada pun tak ada gapo masuklah. Wah, marah selalu. Tahu tu ada jatuh di India. Dekat dengan bukit Himalaya. Pukau tisung tisut nelo. Tu bukit Himalaya di India. Mak ada salji tak pocok ti tu. Ha tu Nabi ada jatuh situ tu. Sore dia. Hawa jatuh judah. Pas lama mana nak boleh jumpa. Lama mana Tuhan nak apung dosa. Nabi ada teriak semua-semua. Setengah kata Nabi ada tak pernah jenguk kepala. Dia nunduk semua. Dia baca doa. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Tu doa Nabi ada dalam Quran. Tu doa ajar kita. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalim diri kami ni, ya Allah. Aku zalim diriku, ya Allah. Aku lawan mung, ya Allah. Mudut lari lek-lek dah. Aku tak dengar, ya Allah. Ya zalim diri dia. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sekira mung tetap apung, apa yang aku minta dosa aku ni, ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Nascaya aku termasuk di dalam orang yang rugi, ya Allah. Ha, tu nak ayat doa Nabi ada. Tuhan tak apung, tak apung, tak apung. Habis jalan. Tak ada orang nak buat ke mana Nabi ada. Habis fikir, tak ada. Nak pesan, nak pesan dengan orang lain, tak ada orang lagi. Tengok tu. Tak ada Nabi ada saja. Ya. Ni, lepas baca, baca, lepas baca, baca, lepas baca, baca. Doa tu nak ayat tu. Tapi Tuhan tak apung. Bo akhir sekali dia telitah, cup. Tuhan buka dia nak telitah. Kelitah kau yuk di dalam syurga dengan Siti Hawa. Ha. Dia terlitah dengan dia duduk masa dia duduk dalam syurga dulu. Bila tu? Setelah Tuhan buat dia siap hidup dah. Ya akak kepala. Bawa ya akak kepala, ya nampak. Nama Nabi Muhammad duduk di Cik Aras. Tuhan tulis nama Nabi Muhammad standing dengan nama dia. Allah Muhammad. Di Cik Aras. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Lapai putung Cia Aras tu. Ada nama Nabi Muhammad. Dia mari mikir kata, ih orang ni debe siap ni. Orang ni melio cerak ni. Tidak Tuhan tak tulis duduk standing dengan nama dia. Sama yang letaknya. Allah Muhammad. Sebab kita tengok learning lah. Nah kita pergi sejik kau balasoh kau. Orang tulis, Allah Muhammad. Ha, dia ada Allah, Allah ada Muhammad. Dia mari mikir kata, eh orang ni mesti orang kedebe ni. Ha tu. Lalu tu dia bertawassul. Dia bertawassul dengan nama dia. Dia berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammadin ya Rab. Ya Allah, aku bertawassul dengan keberkatan Muhammad ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah. Tuhan bila dengar Nabi Adam merayu macam tu, dia tanya, mukna kau ada Muhammad ni siapa dia? Dok, ya Allah aku tak kenal, ya Allah aku tak kenal. Apa muda sebut-sebut pandai? Kerana aku tengok ketika mencipta aku dulu, ya Allah di syurga. Setelah aku hidup dah, ya Allah aku jenguk kepala aku nampak. Nama orang ni duduk standing dengan mu, ya Allah. Mesti orang ni kedebe, ya Allah. Mesti orang ni mumlia, ya Allah. Hadu Nabi ada kata. Lalu tu Tuhan kata, yo, betul ya Adam. Aku apung dosamu, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, ya Adam. Tu no ayat tu Nabi ada, ambil nama Nabi boleh doa. Tuhan tak kenal. Muhammad tak ada lagi masa Nabi ada. Tak ada lagi, pok dia, mok dia pun tak ada lagi. Tapi nama dah ada dah di syurga. Hani kebeliau Nabi. Kemuliaan Nabi Muhammad. Sebab tu hari ni kita kena ingat 24 jam. Tak ada dah. Kekasih kita selepas pada Allah ialah Muhammad. Sebab tu kita nak menyambut Rabiul Awal. Kita nak menyambut Maulud sebagaimana tu Imi kata seandainlah. Dengan secara besar-besar diampu. Ini tanda kemuliaan kita ahli sunnah wal jamaah. Setiap tahun kita tak pelak. Apatah lagi di rumah kita masing-masing. Kita adalah
Mauluk masing-masing. Biar di rumah kita tak ada selawat. Biar cicak-cicak dengar berlaku suara selawat. Kata gitu ke dengar cicak duk berak sama kita. Tu nak ayat kemeliak eh. Sebab tu Nabi duk cerita kata siapa dia kasih aku selawat lah. Aku mati dah. Aku mati dah. Demo nak berak tak boleh dah aku. Hanya pakat selawat lah. Kita kena banyak selawat di hari ni. Ingat molek. Nabi kata barang siapa yang selawat aku sekali, Allah Ta'ala selawat kepada mu 10 kali. Sebab tu pagi hari kita kena selawat dah pakcik-makcik weh. Kena selawat dah 100 kurang-kurang. Pagi hari sudah subuh 100 start 15 minit talih kali. Sudah 100 garanti. Sudah tak apa dah. Tuhan selawat kita 1000 dah pagi hari lagi. Ha ni kemuliaan kita tak ada dah. Kerana Nabi kata barang siapa yang selawat ke aku, tunggulah di pada masa esok aku nak syafaat orang ni. Aku nak syafaat, aku nak tolong. Pak kita bimbing gapo lagi? Akhirat tak ada dah orang nak tolong kita selain daripada Nabi Muhammad. Selain daripada Nabi Muhammad tak ada orang nak tolong kita. Maka pertolongan di akhirat esok tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Nabi Muhammad. So ya. Tuk meni pun tak boleh buat apa. Tuk nebel sama telah. Putain sama telah. Nepu sama telah. Pua sama telah. Agung sama telah. Raja sama telah. Tak boleh buat apa. Nabi Muhammad so cokeng. Lepas tu siapa dia Nabi Muhammad? Nabi kita, Rasul kita. Kita duduk selawat tiap-tiap hari ke dia. Tak pernah mipak. Tak pernah beradu kita. Ini kemuliaan yang kita jadi umat Nabi Muhammad. Orang yang melio sekali tak ada dah. Cukup habis. Cukup Nabi Muhammad noyak tu. Hani apa panggil? Tuhan tulis nama dia di syurga dah. Ada di syurga dah. Nabi tak tahu mana dah. Nabi ada baru ada je. Nabi ada, baru hidup je baru. Tu noyak nama Nabi Muhammad ada di syurga dah. Hani kemudian, Tuhan tak ada tulis Rasul lain. Tak ada tulis Allah. Musa, Allah Ibrahim, Allah Yusuf, tak ada. Allah Muhammad. Hani nayak buat kita kata Nabi Muhammad ni apa panggil Nabi sudiak sekali. Maka Tuhan turun Quran ke Nabi kita supaya Nabi kita semua ni dapat hidayah. Nabi dapat hidayah. Sebab tu Tuhan kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aku utuskan Nabi Muhammad ke alam dunia ni tak lain tak bukan bil huda wa dinil haq supaya dia bawa hidayah dan bawa agama yang sebenar. Liyuzhirahu ala dini kullih supaya nak mengatasi agama-agama yang ada di dunia. Walau karihal musyrikun. Walau orang kafir marah sekalipun. Walau orang kafir benci sekalipun. Tetap Allah Ta'ala bakitnya Rasul. Lepas tu tengok di Mekah. Abu Jahal jadi musuh utama kepada Nabi. Orang sekat Nabi siapa tangga mana. Siapa nak bunuh kerak tekak. Tapi dia tak mikir tetap Nabi kita. 13 tahun duduk Mekah. Bila tak boleh duduk, dia hijrah pergi ke Madinah. Bukan dia Allah. Tapi dia hundus jakah. Tahun yang kelapai Nabi kita klik di buka Mekah semula. Lapai tahun Nabi tinggal Mekah. Lapai tahun Nabi tinggal Mekah. Tahun yang kelapai Nabi serai Mekah ambil klik semula. Tapi nak ayat tu Nabi mari duduk Madinah lapai tahun. Tahu tak pocik-pocik perai apa kali? 83 kali perai. 83 kali perai Nabi mari hundur mari duduk Madinah. Demo tak percaya dengan Nabi Muhammad. Gena-gena nak mati Nabi Muhammad. Tak boleh taruh Muhammad ni orang macam Muhammad ni. Tu nak ayat tu geng-geng Abu Jahal dan Umayyah. Hani nak ayat Islam ni orang beci belakang. Tengok hari ni lah. Islam nak ayat tengok hari ni. Tengok Israel duk tai Palestin. Tahu tak? Allah mati sekali-kali beratus beribu. Ha, tu nak ayat tu. Tak ada pelik nak ayat. Orang tak sewi ada Islam dalam dunia. Tapi dah Tuhan jaga, Tuhan jaga. Inna dina indallahil Islam. Ugamo Allah, ugamo Islam. Tak ada ugamo lain. So ni ya. Maka hari ni kita pergi ugamo apa? Ugamo Islam. Jadi hari ni kita pergi ugamo Allah.
Agama Allah ni pia piping Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dok piping agama Allah ni. Dia sebagai mandu. Dia sebagai rasul. Dia sebagai praiseni Rasulullah untuk nak menyapakan hukum hakik kepada anak rakyat dia. Ha tu. Sebab tu khijau rasul Tuhan kata gapo? Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Sesungguhnya Tuhan kata tiap-tiap umat ni aku bakit rasul belaka. Ada rasul belaka. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Turun hari tu tiap-tiap semai, tiap-tiap juk adalah rasul belaka. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Hatul 25 dalam Quran. Ulama kata ada lagi. Hat tak sebut dalam Quran banyak lagi. Ha tu. Ada lagi. Tuna ayat kata, rasul ni ada lagi. Tapi hak sebut dalam Quran 25 tu ya. Maka Tuhan kata tiap-tiap umat aku bagi rasul. Rasul ni duk ngajar orang tak sibuk sesak ni. Ha tu. Maka kerja rasul gapo Tuhan royak? Tak ada kira rasul mana. Ibrahim ke, Ismail ke, Ishak ke, Yakub ke. Kerja rasul dua Tuhan kata, ani'budullah. Khijar rasulnya ajak orang sembah Allah. Ajak orang sembah Allah. Hantu khijar rasul. Kadang kata khijar rasul gapo we? Wak sungkrak. Khijar rasul gapo we? Wak kebun duriye. Tak ada, tak ada, tak ada. Ha, tu nak khijar rasul yang pertama Tuhan kata, ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Sabik rasul dia berdakwah. Dakwah tu ajak orang sembah Allah tu. Ha tu. Masa rasul dulu ajak orang mengucap masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Patu buat amal lah sembah Tuhan lah. Dulu pada tu tak ada sembah tokong Melaka. Sebab tu tokong banyak di Mekah. Masa dulu di Padang di tempat Baitillah tu 360 ekor tokung tu. 360 ekor tokung. Duk keliling Baitillah tu. Tahun yang kelapai tu, katok habis tu. Bila Nabi pergi buka Mekah, Nabi suruh sobat katok habis. 360 ekor tu katok habis. Ambil di hari tu tak ada sampai ke hari ni. Kita pergi Mekah buat umrah pun tawas dah. Tak ada tokung. Dulu tokung je tu. Kalau ada lagi nak tawas tak boleh, kita sakut baju. Ah, tu nak ayat tu dulu nak ayat. Maka Nabi kita berdakwah, berdakwah. Masuk rumah, tubik rumah. Masuk rumah, tubik rumah Nabi kita. Masuk apa tu sarah. Masuk kecek. Masuk kecek. Hei, kita ni taklih ni, kita Islam ni. Kita orang Islam ni kena sembah Allah. Kalau semua tak kung kok, kita tak masuklah neraka, tak masuklah syurga. Masuk neraka lah Nabi berdakwah. Kan khijar dia, nanti hok dia. Ha, apa kita lah ni gapo? Kalau kita nak kati Nabi kita hari ni, ajak orang gi sejik. Tidak. Ajak orang gi sejik, gi sembah Allah. Ha tu nak ya. Kita nanti kita hari ni nak kati Rasulullah, ajak orang gi sejik. Tengok dakwah tabligh mari. Dakwah tabligh mari apa? Mari kapung kita petai-petai yo gigah. Ya jujur puan nak sekati dah. Assalamualaikum. Jadi betul-betul baju-baju tak nak pakai. Waalaikumsalam. Oh bocik perut. Apa bocik ni? Jadi ambo mari ni nak ajak bocik lah malam ni kita pergi sembahyang sejik belaka deh. Ambo ni mari jemaah daripada Jahar ni. 30 orang duduk sejik ni 3 hari ya sini. Malam ni nak minta lah Pak Cik pergi maya sejik deh. Ha, ajak orang pergi sembah Allah. Ha tu ya. Tapi Nabi kita dulu masuk Islam dulu. Hari ni kita Islam dah. Tapi tak pergi sejik Islam saja. Ha, Islam cahaya bapak. Ha, kita tak ada, kita tak ada, kita tak ada. Ha ni nak yak terbezo tu ya. Matlamatnya satu ya. Nak ajak orang pergi sembah Allah. Sembah Allah, sembah Allah. Dia ni pergi balasah, dia ni sejik. Gana tu?
Nak rakyat kata hari ini kering sejik, kering, kering, kering. Nak boleh dua sah tu Allah, tak akan nak bear tu bila. Habis lillah tu bila. Lepas tu bila, suara gelegak katik. Orang dengar tak ada usaha nak angin ke apa. Tu bila pula. Kena tak tu bila, orang suara sedap. Ni hawa waris dia senda semata. Suara gelegak pun tak. Glog glog glog glog glog glog glog glog glog glog glog. Okey duduklah baru ni cer dah mamak buat tadi. Ah, dengar ayat tu. Jadi tak ada angin nak pergi sujud. Ayya la salah. Ah, mamak kau beradu dah tak lagi. Tok bila? Pas pian nak pergi sembahyang. Kau pakai kano dah tu telanya semula. Gila wei mung sawe aku tak ada rasa ke bu nate mano ba. Tak ada. Cuba wei supo ngak kalau lupu. Cuba wei supo lakak Mekah. Ha ada angin juga nanti semaya. Ha ni noyak kita dah hari ni. Kita pilih tak kena. Ha ni dak jadi dak jadi tak maju pak kita ni. Tak maju belako pelabak ni dah. Kita tak turut lakan hak Islam. Nabi royak dah. Nabi kata iza wusidal amru min ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Bila menggeletak orang bukan tempat dia. Bukan bidai dia, bukan panik dia. Nabi kata fantaziri sa'ah. Tunggulah kehancuran. Tunggulah selera. Tidak, dia ni pandai buat rumah. Wi pergi duit sejik. Ha, yaknya cari. Tidak. Tak betul dengan kerja dia, dengan panik dia. Ha tu noya. Ha, dia ni perah lembu. Tutup lembu nak betul lembu dia jujur apa ekor. Oh, kenyai belaka. Lah, letak dia jadi tuk bila. Tak kerti. Tukar hanya ala solah yang lepas lahok mana dulu. Ha, apa mula kenepek. Ha tu Nabi kata, bila kita nak tak gabar apa, we kena dengan hok dia. Kita nak gapo hak tak sikui kena tu. Barulah amin Nabi kata. Nabi royak dah. Ha Nabi royak dah. Tu nak ayat tu. Ha ni di antara nak cerita kata kita duduk di hari ni itulah di antara hak Tuhan duk set. Tuhan duk royak nak ayat tu kita ni. Ha tu. Maka kita hidup di hari ni pocik-pocik nak ayat kata hak besar sekali tak ada dah. Umur setara ambo setara demo ni lah. Nah, supalah. Nah, mokcik-mokcik supa ya jiha tu lah belaka. Apa tu? Kita kena ingat kemati tu banyak. Kita kena ingat kemati tu banyak. Ada satu hadis Nabi dia kata gapo? Innal quluba latasda'u. Sesungguhnya hati manusia ni berkarat. Hati kita ni berkarat Nabi kata. Kama tasda'ul hadid. Supo dengan besi berkarat dah. Supo dengan besi berkarat dah. Ha, hati manusia ni berkarat, supo dengan besi berkarat dah. Maka sahabat akik tanya, akik tangih. Ya Rasulullah, wa ma jila'uha ya Rasulullah. Apa hubat nak menghilangkan karat ya Rasulullah? Nak makan hubat ke apa nak menghilangkan karat hati ni? Nabi pun jawab. Nabi kata ikra'ul Quran. Nabi kata banyaklah baca Quran. Suruh baca Quran wi banyak. Bila kita baca Quran, kita di tengah duk baca ya lokoh pah tu bik. Kau putih karat kau tak ada lokoh. Dan kita duk baca semua ya jadi sinar tu. Sabi orang baca Quran banyak muka dia berseri. Nampak tengok budak-budak tahfiz Quran. Guru-guru apa Quran, guru-guru Quran nak ayat. Kita tengok bersih seri ya. Walau nak orang hitam tapi panggil cahaya dia tu nampak. Ha tak nampak komoh tak. Karena Quran yang ada dalam diri dia. Yang kedua Nabi kata nak hilang karat zikrul maut, ingat kemati tu banyak. Ingat kemati tu banyak. Sebab tu ingat kemati ni penawar besar. Lepas tu hari ni kita nak tu. Nak ingat kemati, nak ingat kemati banyak.
Kerana mati ni apa panggil mula-mula bercerai kita dengan dunia. Kita nak hidup akhirat mesti kena melalui mati. Nak hidup lagu ni tak leh le tanah ni. Ah, duk gerak-gerak, gerak-gerak kalau tu habis gelonggong habis. Yang tu ya belubang habis waktu kena. Waktu nak mati dah. Oh, nak gi dengan lagu tu tak leh. Nah, nak gi akhirat Tuhan mati cabut roh kita winjan kita becek. Hak ni kita langit, hak ni kita amuh, amuh kubur. Aduh, Tuhan becek dulu. Sikit lagi mari pula. Mari takut pula. Masa kita bakit, sok mari takut. Winjang kita hadut langit turun, mari syau, blup, di kubur kita. Korek, korek, korek, penuh masuk. Kita pun hidup semula. Bangun, sapu, sapu pasir. Kau dah mau gali, gali dalek. Sekarang kubur dah. Aduh, kabak kubur pula. Sapulah pasir tak kepala. Jalan selalu dah. Mung jalan kubur, mung ku jalan yak berah-berah, berah-berah, berah-berah, berah-berah dah. Haa, tu nak hari bakit esok. Weh pasir, tapi tak ada gabus sekarang lah. Kain kapal pun tak ada, dah seluar dalai tak ada, baju dalai tak ada. Gedik-gedik-gedik-gedik-gedik-gedik buat jatuh. Hak tina pun pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-
Ah, tak ada. Tak ada malu dah. Ayat tu. Ah, tak ada malu. Telanya bogeh belicing. Bini tu ime telanya. Bini oboto pun telanya. Ayat tu. Bini ambo pun telanya. Bini raja pun telanya. Tak ada otak telanya. So, ya, no, ya, tak kena malu lah. Hani kadai kita ni. Maka hari tu ni Tuhan kata kena. Tuhan ada royak dalam Quran. Allah, kita takutlah. Tuhan takut ada royak dalam Quran. Dalam surah Al-Jasiyah. Ha, Tuhan ada royak dalam surah Al-Jasiyah. Ha, Tuhan kata. Dah, Tuhan kata kena. Watara kulla ummatin jasiyah. Tuhan kata, hey Muhammad, mu boleh tengoklah di akhirat esok. Tiap-tiap umat duduk dalam kecemasan berlaku. Duduk dalam sibuk, duduk dalam wungwai. Tapi masing-masing lah. Ha, kita tak sepuluh orang duduk gaduh, sepuluh orang kena balut teh. Allah, ya Allah, aku anu ni. Ya Allah. Ha, itu dah. Semua orang lagu tu berlaku. Tak ada Allah nak gamuk. Wa kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tiap-tiap umat saat ni, sore-sore ni, duk tunggu nak terima surat amalan dia. Nanti nak terima surat amalan, surat amalan. Ada surat pula akhirat esok. Hani nak ayak dalam hidup kita. Ni benda duk capai kita dalam bawah ayak ni. Bukan bahari ni wey. Lama dah ayak bawah besar. Sedap ayak bahari ni sedap. Bukan hak sungguh dah. Kita dah. Ambo nak duduk situ, demo pun duduk situ belakang. Lagu ni belakang hak meroyak ni. Kerana Tuhan royak belakang. Ha tu. Tuhan kata kena. Al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Tuhan kata hari ni geno-geno pun mung dapat balasai. Mung kena terima balasai hari ni. Kalau molek pun molek. Kalau huduh pun huduh. Ma kuntum ta'malun. Apa saja hak muda wak belum mati tak dunia dulu. Hak kita dah wak gapo hari ni. Surat amalan tu dah. Ha, surat mana babo? Ni surat hari-hari ni. Ni. Kita hidup macam wan ni ke? Ingat sore-sore ni melekat ada dua tu. Ada belakang tu. Kita dah wak gitu sikit. Bok takut pun dia. Duk kapek kita nanah hari. Rokik dengan atik. Tu jaga kita. Rokik dengan atik ni duk bancuk ni. Duk bancuk. Ambil di kita akhir balik dulu. Siapa ke hari mati kita. Duk bancuk kita. Siapa ke hari mati kita. Hani rokik dengan atik ni. Ada belakang ni. Dua. Nama dia rokik dengan atik. Tamneng dia. Tu hetok tiap-tiap orang. Dia ni duk jaga kita. Kalau kita buat benda tu jadi pahala. Holik kanan tulis. Okey, mari assalamualaikum. Kita pun. Waalaikumsalam. Apa siapa dia eh? Ah, minta khairat. Buat ke apa tu? Oh, mari lek mana dek? Kopo. Ah, mari. Cabut 20 kok. Widya hadik.
Makcik buat akhirat 20 kot. Eh, duit tak ada lah ni. Ha, dia tulis. Dekat ni tulis lah. Tulis nama kita, buat akhirat 20 kot. Dah. Kita kata gapai tulis habis. Kita batuk je lah tu, tulis habis. Tulis royak habis tu. Tidak, ikut gapa-gapa pun. Ha, tu nak ayat. Kalau kita buat lek jahat. Lek jahat. Holek kiri ni tulis. Tulis dah. Kita duduk ngupak kau. Oh, mak bapak teruk dia tu. Aku dah kata dah. Dia tulis kita. Aku dah kata dah. Deh. Mu tak kasi tengok ke? Mu tak kasi tengok ke dia? Mu tak kasi tengok? Tak kasi tengok ke dia? Berak. Berak. Dia tulis ke apa hak kita kata? Hak kita kata. Noyak tu. Neh. Kalau buat jatuh ni, kita gena bujai mana? Dia tulis habis. Tulis habis. Ah, ni motor behak tu gendong buje gi patah teluk kapu. Behak tu lah, duduk dekat sikit eh. Orang tak ada ni malu gapo. Dia tulis, duduk dekat sikit eh. Malu gapo orang tak ada. Hok tino-tino kecek, hok yo, halo. Oh, malu eh orang. Ah, dia tulis pula, hok dia tu. Malu eh orang. Ah, hana ya tu. Beci lah, orang geli tau. Ah, dia tulis, eh beci weh, aku geli ni. Itulah habis gapo nak ayat. Ha, ingat molek katik. Ha, tu nak ayat tu. Bo kita mati esok ni, catat ten ni kita kena terima ni. Baca dapai tu hari esok. Baca lik pahala wisudah, baca lik dosa pula. Ha, ni nak ayat tu hari ayat siap dah. Tu hari ayat siap-siap dah nak ayat kita ni. Ha, ni di hari tu nak ayat. Orang duduk dalam kecemas saya berlaku. Duduk dalam bengong, tak tahu tu duduk ke mana dah. Takutnya di akhirat esok hok kita nak pergi ni. Sebab tu Tuhan suruh kita ingat kemati tu banyak. Bila kita ingat kemati, kita cedelah amalan. Apa tu? Untuk nak buat bekalan nak pergi akhirat esok. Hok tu hok penting ni. Hari ni kita galik tak gaduh dengan amalan. Kita duk gaduh dengan kemajuan dunia. Hambat juga dunia. Baru ni dia tu beli kereta, aku beli pula. Dia tu saling cuk pula dah, aku saling cuk lain pula. Punya tu mari baru dia, aku nak klik mari pula. Duk badu. Ngatik tak badu. Ha, semaya tak badu. Sabit tak ada, orang balas buku kulhuallah tak ada. Ada ke kau ni? Dia kata lah, behak tak tegur dengan mamak tu. Gena? Oh, punya tu, baca kulhu. Behak baca banyak semua. Dia deki, tak kecek dua tu. Tak ada. Ah, tak ada, Noya. Bak amal ibadat ni tak ada. Kita hari ni kena ring amal ibadat. Ingat molek. Pasal apa? Pasal kita hendak buat anak-anak hari dah ni sesar lagi. Sesar lagi. Peh, kena peh, eh? Kita hendak semaya bedah ni sesar lagi dan mati esok. Apatah lagi orang tak ada buat gapo. Sesar kot mana babo? Kita dah buat dah. Sesar buat sikit. Hani akan sesar kita dengar sikit. Bo tengok sedekah kita, baca sedekah. Allah, buat apa aku buat sikit? Geno lah hari tu duit ada 3,000 lah poket. Geno duit 20 kot. Oh, gila sungguh. Kita murihkan kita sendiri. Sebab kita duit sikit. Ha tu nak ayat tu. Pahal kita buat langsung. Tak ada ayat lah. Hak buat dah tu nak ayat tu susah lagi. Allah, aku ni tak semaya, tak gamuk. Tak ada gamuk. Buat dua rekaat je. Boleh buat lapar pun tak ada nak pergi ke mana. Nak pergi ke mana tak aku hari tu ni. Ha, nak murih kita lah. Dia murih ke diri kita kerana sikit. Ikutlah ke apa? Ngatik ke? Sedekah ke? Amal ibadat lain-lain ke? Supaya tu. Sebab tu kita kena kena wia di tim roy. Pia kita selawak, pia kita gapo wi banyak, wi banyak, wi banyak. Ingat atau ninglah amalan aku nak bawa pergi akhirat esok. Karena kita ada hari penimengi. Kita kena timai belakang macam ni weh. Tapi bukan timai body. Kalau timai body, ambo rasa nak aku rengi. Ambo kecil. Hak gemuk-gemuk ni dah ni nak kata. Patut serga dia. Oh, perut lipat-pak. Tekok gelai. Allah, lengih lah. Besar betih kita. Lengih dia baru. Salah siapa suti balik, ah, anak lah dah.
Timel masuk naik. Meta terkejut naik. Syum. Allah kurang dua klik 100. Nak deh. Dok timel amalan kita. Karena tu janji siap dah. Sebelum kita nak meniti siratal mustaqim, kita kena timel dulu. Ninglah perjalanan kita hak Nabi duk royak, hak Tuhan duk royak. Kena timel dulu. Timel ke apa? Amalan yang kita buat hari ni lah. Selama Tuhan winne puluh kemung ni banyak mana pahala? Banyak mana dosa? Gi timel situ belum nak meniti sirat. Siratul mustaqim duk depan kita dah. Ni sebelum ni di pala getok ni. Tepat menimengi, apa ni, yaumul mizan. Hari penimangan. Hari penimengi kita. Hani tiap-tiap orang ni. Tiap-tiap orang kena timang belakang. Tuhan ada cerita kan? Tuhan ada cerita dalam Quran. Tuhan kata, wal waznu yauma idzinil haqq. Timengi kita di akhirat esok itu sebenar. Tu Tuhan kata, timengi kita esok. Deh, sebenar. Sebenar. Tu. Tuhan kata, "Faman saqulat mawazinuhu

0: ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuhan kecek dengan kita tak kasar sikit bu. Lagi pula kita pun kecek dengan apa Tuhan ada ayat dalam Al-Quran, innallaha ghafurur rahim. Tuhan amat pengampun dan Tuhan amat kasih sayang. Tuhan ada ayat semua dengan kita, Tuhan sayang, Tuhan sayang. Tapi kita diri tak sayang. Kita dolok diri kita banyak mana kita buat dosa. Ha, sebab tu kita duduk hari ni pocik-mocik noyak tak ada dah. Dah, hak orang tak balik lagi tak ada arah lah. Ha, fuak kita ni acik boleh tak ada muka lain dah. Di hari ni gapo pahala yang kita patut kita nak sedia hari ni. Yang pertama, hak utama sekali jariah. Jariah lah. Sebab tu dia mau tengok orang duduk lain sup mana. Nawak bondok, nawak sejik, nawak tarikah. Oh selalu dah. Jangan kosong lah ingat. Takutnya tak ada orang, lagi mati dah. Tak lagi mati dah. Eh, esok, ha, esok dah tu, esok. Apa malam hari belalak uti mata dah. Perak dah pergi dah. Ha, ni rugi besar. Kerana sedekah jariah ni, so tu pun noyak butung habis dah. Setepak je kita unggi 200 ke 100 masjid. Allah, pahala sepuh air pacu. Sepuh air terjeng. Tak ada hari beradu. Kita duduk di kubur dah. Duduk sapa talot. Berterusan. Hani nak ayak tak ada dah. Nak ambil orang mana lagi? Ni kemuliaan umat Nabi Muhammad. Sedekah jariah ni. Tu nak ayak kata banyak kemuliaan umat Nabi Muhammad. Umat yang main dulu ada kedak lagu tu. Wallahu a'lam. Tak ada royak. Tapi kita umat Muhammad. Nabi royak sendiri. Sodakoting jariatin. Sedekah jariah. Ha, tak sup dah. Supaya air pacu lah. Hari mana? Marah besar. Ada air dulu itu. Ha, tu nak ayak supaya tu dah pahala jariah. Lepas tu hal lain lagi, kita jangan tinggal. Maya jangan tinggal. Poso jangan tinggal. Buat baik, wih banyak. Lepas tu bertaubat dengan Allah Ta'ala tu wih banyak. Sebab tu amal nafsanya. Macam amalai-amalai hak tahun ni. Hak tahun ni, pracampi. Supaya poso 10 Mahrat. Jangan tinggal buat kita. Poso. Allah, tak akan nak bersarah kamu. Bo nak sampai 2-3 hari dia royak. Poso. Tengok pagi esok tu. Allah, sebuah mu akan jamin kering dah. Tak erti orang kita. Berapa orang yang ambil poso sungguh dalam kampung? Tak heran. Nunggu je kejut dia dapat esok tu. Sinar putih mata. Nabi royak dah siapa dia poso sehari 10 Maharat. Tuhai apun setahun dosa kita lepas dah. Pana ambil mana? Dia kata, apun dosa kecil ya, babo. Lah, kecil pun pahal dosa.
1: Awal Khajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: การค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงียบ

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dok dengar Taiseng Radio 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 je atau sawato jalah deh peminat. Hari ini mari jumpa dengan DJ Karabun dale rancangnya Music Plus temu dengan peminat nak-nak malih deh melalui masa buku 11 sapa buku 12 malih. Belum peminat nak tidur deh, siapa dia hok tak ada tidur lagi. Deh boleh lah. Mari dengar Karabun ni kosi. Deh kosi cara-cara ho. Ana yo bai kerajaan air, kesehatan buhade, lepas tu berita lain-lain lagi. Deh ada kita kam kapo ho dale bilah jala kekeun. Deh Karabun pun mari kosi pada peminat wi. Peminat ni tahu deh ada kapo ratik. Deh lepas tu silih dengar lagu deh 2-3 lagu atau anasi deh wi peminat dengar dale rancangnya Hot Music Plus. Deh masa ni kita gi berhenti dengar lagu dulu, lepas tu kita klik masuk mari dale sisi yang kedua. Deh sisi yang kedua ni ada gapo nak kosi pada peminat deh nanti dengar.

Langsung mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus dan Pemenang. Dalam sisi yang kedua ni ada cara-cara kesehatan tubuh badan. Mari kongsi dengan peminat. Dan mari sapa pada peminat. Dan hari ni ada cara-cara kita apa? Lupa makan ubat. Dan makan ubat apa? Lupa makan ubat apa? Lupa makan ubat lagu mana? Dan nak buat lagu mana? Deh, kata belum kita makan nasi, lepas tu lepas makan nasi, wapo minit. Deh peminat, ada ni deh. Karamu cahaya kata ada peminat hok lupa makan hubak belum nasi, lepas tu lepas nasi. Deh, hari ni ada cara-cara ni, mari sapa, mari kosi pada peminat. Deh, cara kata banyak oge. Deh hok ada. Deh, ada gapo, ada fanga ho, fanga deh, ada fanga ho gapo, lupa makan hubak lepas belum makan nasi atau lepas makan nasi. Deh, tu dia, atau kita gapo, lupa bawa hubak. Deh, kalau kita lupa bawa hubak, deh, kita kena gapo, makan selalu kedok. Deh peminat deh, lupa makan ubat tu kita kena makan selalu gedok. Deh peminat hari ni ada cara-cara makan ubat. Deh lupa makan ubat. Kita kena, deh kita kena buat lagu mana. Atau kita ubat kita makan belum, lepas tu makan lepas nasi. Tu nah, kita makan pi mana, ayo kata, tu nah. Deh, kita mari yang pertama deh. Yang pertama ni hubak. Hubak belum makan nasi. Deh, hubak belum makan nasi ni kita kena makan belum makan nasi 30 minit. Deh, setengah je. Deh, peminat deh. 30 minit setengah je ni. Lepas tu kita kena makan hubak piye perut kita tu luweh. Dan kita tak ada makan gapo lagi, sahbuk. Deh, sahbuk. Deh, tu kita tak ada makan gapo lagi, belum kita makan ubat tu. Belum kita makan ubat ni, tu dah. Lepas tu, untuk gapo, untuk wi ubat ni, tak kena gapo, gapo enam krut. Deh, dale ngisa, dale kapo ahan kita tu deh. Ya tak gi tamlai wi habis. Deh, peminat lepas tu, kita makan hubak belum makan nasi. Lepas tu, lepas makan nasi. Deh, you nak buat we hubak ni, you nak we masuk dalam tubuh badan kita tu, dai noi long. Deh, peminat deh. Kerana apa? Kerana you nak temu dengan sun perkop hub. Bagai kita makan. Tu deh, bagai kita makan, kita minum meh. Lepas tu, ubat bang cenit dia kata, kena ada gapo masa. Deh, masa 30 minit. Deh, masa 30 minit, belum hok yo nono okrit. Deh, peminat deh. Ini cara-cara makan ubat, belum makan nasi. Deh, lepas tu yang kedua, kalau kita lupa makan ubat, belum makan nasi. Deh, kita nak buat lagu mana? Deh, kita tu jangan duk makan ubat sekali. Deh, sekali belum makan nasi, lepas tu lepas makan nasi. Deh, lepas tu yo suruh lakuh lagi. Deh, ubat belum nasi. Deh, kita makan hok mưa thật bài thèn. Deh, atau kita nak makan ubat lepas makan nasi 2 je. Boleh juga. Deh, peminat deh. Lepas tu piye siapa masa hok makan nasi, hok kita nak makan pula. Tunah, kita jangan duk lupa deh. Bukan jangan lupa deh, kita tak kena. Deh, tak kena makan ubat lepas makan belum makan nasi dah. Deh, peminat deh. Semoga kita tu makan dah ubat. Udah, hok belum makan nasi. Tu nah. Lepas tu yang ketiga ni ubat
lepas makan nasi, kita mai hubung sisi yang ketiga. Kita pergi berhenti dengan lagu dulu, lepas tu kita klik lagi sisi yang ketiga. Cara-cara hubak. Dah, kita lupa makan hubak belum dengan...

kalau lebih dah, kalau lepas 15 minit dah tu nah, kita kena makan biar ho so lagi dah metat pai tu nah. Tu lepas tu kalau hubak dah, kalau hubak ho samkan sungguh-sungguh dah pemenak kita kena makan gapo, makan ho meyoi tu nah. Kita makan nasi dah nah. Dok star dok 2 3 C tu kita makan gapo-gapo, kita boleh makan hubak tu tubuh. Peminat. Tu. Lepas tu hubak. Hubak belum kita nak tidur. Nah, hubak belum kita nak tidur tu. Makan hubak belum kita nak tidur, kita kena makan belum kita nak tidur 15 sampai 30 minit. Kerana apa? Kerana kalau kita makan deh makan hubak lama deh, makan hubak belum ho kita nak tidur tu lama dah tu nak buat kita tu jadi apa ngatuk deh, nak kita ngatuk deh, you nak outrit hubak tu you nak outrit deh kita ngatuk. Lepas tu praktiti paham ho kan tangan ho hubak tu you nak kuge juga deh, pemnak deh kita kena makan hubak biar kita prom deh nak tidur. Nah, apa tu? Kita makan hubak dah tu, kita tidur selalu. Nah, pemenak deh. Patu kalau kita lupa makan hubak belum kita tidur. Tu nah, kita kena buat lagu mano? Lupa dah tu, lupa selalu deh pemenak deh. Kita kena makan selalu deh belum kita nono tidur ho malam so lagi deh malam esok ke gano. Deh kita tak leh makan deh ho dalek pagi deh yo hubak belum tidur, kita nak makan hubak belum belum kita nak tidur lah deh, kita nak makan lek pagi tak leh deh pun nak deh. Patu untuk hubak ho gapo hubak cepok deh, makan cepok ho ada berasa luna gapo hubak gapo tek paracetamol deh, kita kurang remeh deh, kurang sakit kepala, kita tu boleh deh makan biar kita ada berasa deh, kita berasa sakit kepala kita makan. Lepas tu ubat ho habis rit luna. Lepas tu ya, ho ada ubat ho ada akan deh, kita kan boleh makan ubat tu boleh juga deh, ya mut rit deh yang mi akan kita makan boleh juga. Dan dalam masa ho yo tu royak ho bomo royak. Dan lepas tu kita beradu makan hubak selalu. Biar kita tak ada berasa. Dan tak ada berasa apa? Ada berasa sakit, tak ada berasa demih. Dan dia kata hubak bang cenit luna. Hubak bang cenit yo ada. Dan ada cara-cara biar kita makan yo tak supo. Dan makan lagu mano. Deh, lepas tu kita kena do tanya. Deh, tanya pia, tanya bomo atau tanya pesacekon. Deh, jadi koronikan ni. Deh, ni cara-cara kita lupa makan hubak belum, lepas tu makan hubak lepas nasi. Deh, lepas tu hubak belum tidur pun ada cukup. Deh, nak kasih pada peminat semua malam ni. Deh, cara-cara makan hubak. Deh, jangan lupa. Deh, hubak tu penting sekali. Deh kita jadi nyakit gapo, nyakit kencing manis, nyakit darah tinggi, deh demam gapo, kita jangan lupa. Deh hubak belong, hubak lepas, hubak gapo rawang. Oh, jangan lupa. Deh pemak deh, we kita tu banyak hinga-hinga hingo. Deh kita jadi nyakit tu. Deh pemak deh, tengok masa dah tu sudah bidah deh masa ho rancangnya music class. Mari jumpa nak-nak malam pemenak pukul 11 sampai pukul 12 malam dan dengar DJ Karabun dalam gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 je atau sewaktu jala. Dan silap salah gapo Karabun pun minta maaf pemenak semua ho duk dengar. Lepas tu Karabun minta hundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

tu selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan cinta satu malam. Malam ni mai jumpa dengan di jumpa ni tiap-tiap buku 12 malam. Sapa buku 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Gitu boleh jumpa dengan di jumpa ni lah tiap-tiap malam pemnak deh. Ada banyak nak kongsi berita-berita kelab lagi tu ika pemnak dengar. Sekarang lo ni peminat dah buat gapo, pocik mokcik gitu dah. Kita jaga kesihatan ni penting sekali weh dah. Jangan lepas weh anak cucu kita sakit demam. Jangan gapo tak jaga kita tak boleh makan ni penting sekali peminat. Kalau kita tak jaga jauh makan-makan ni payah juga peminat dah. Itu makan nening hendo pate atik, jangan nak makan manis, jangan nak makan masing, jangan nak makan pedas sangat. Tak boleh juga dah nak. Kalau kita makan tok pate mulalah penyakit mari lagi tu. Lebih lagi tu budak-budak learning tu bagi makan tu dia ada banyak baso pelik-pelik lah. Budak dia sukalah kepada bagi-bagi makan, bagi lemak gelatin gapo segala dia tu. Jauh makan ni penting sekali pocik-mocik. Kering-kering katik ke anak cucu jangan duk makan ikut-ikut stay lah. Kita kena makan bagi hak dopek dah lah. Ni penting sekali weh. Sisi pertama ni mari tegak-tegak lah. Sisi yang kedua lah. Banyak nak kongsi ke peminat. Ya, gitu kita pergi berehat dulu. Mari jumpa pulak lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari gosip-gosip lah peminat cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah kepada anak-anak cucu kita peminat lah. Semoga kita sendiri pun tak jaga pun ada lah gitu. Jauh makin ni kita kena jaga-jaga kejap lah peminat dah. Lebih lagi lah ni cuaca udara dia sangat tukar, sakit demam yang mudah dah. Kita kena jaga-jaga nak we kita tu jaga pada penyakit atau setiap penyakit tu ada dalam tubuh pada kita. Kita ni kena jaga makin ni, jangan duk makan bagi lemak sangat, jangan duk makan masing pedah manis sangat. Tak boleh juga dah, kita kena pilih makan ni yang ada protein, yang ada kena pap, telur, ikan, daging, jangan ada lemak lagi tu. Ataupun lain-lain ni buah-buah yang banyak segala-gala kita boleh we tubuh pada kita ambil vitamin ataupun nak tambah san tan anumun isarak peminat san tan anumun isarak ni penting sekali peminat. Vitamin C, vitamin D ni penting sekali gitu. Minum air we cukup ni ataupun lapeglah tidur berehat tidur we cukup ni penting sekali. Yang hidup keriak sangat makin ni pun kena pilih kena patik-patik tahu ada penyakit tu kita kena jaga-jaga juga kesehatan kita peminat. Kalau tak jaga tu mulalah penyakit mari cari tu siap sungguh lah peminat. Jaga-jaga kesehatan belako, insyaAllah kita tu selamat belako peminat. Kalau kita tak jaga kesehatan kita, nah itulah kita awangi tubuh badai, penyakit semua segala tu nak mari cari kita lah gitu. Sisi yang kedua ni inilah ada cuman dikosti dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malening hak biar duk tidur lagi, duk kerja, duk jual ataupun duk hantar barang gitu. Bawa kereta, bawa motor pun ingat juga selamat belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni kita pergi berehat dulu, mari jumpa pula setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit, hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula. Ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedah telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka. Tani lo buat sendiri lah lo ni lah. Yang nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena ingat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu, yang ni makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak panggil. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak tajuk. Jangan duduk makin bagi hak kotak gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah tapi kita cina fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni ada penyakit marilah kata. Lu ingat pemnak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia cuma kosi persepsen ni pemnak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku weh Pak Minah dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih hadir dengan Dicu Moni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jam ni minta maaf belako. Yo jago-jago kesihatan belako. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala

Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Jam.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Ra.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih, dan siksaan yang pedih, karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الناس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
1: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ.

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

0: حق وما أنتم بمعجزين.
1: Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

0: Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

0: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim wa alimni min ilmika ma tarda bihi anni. Wa la tu'akhidni bima ta'lamu minni ya alim khaliqni bi khuluqin ilmi. Wa haqqni bi haqa'ikin ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, sambung pengajian kitab Al-Misbahin Munir pada muka 32. Huraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul itu amanah, artinya kepercayaan, wajib pada syarung atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku pula di dalam hatinya dengan tentu sungguh segala yang jadi Rasul itu bersifat dengan amanah, artinya kepercayaan atau betul hati mereka itu, dan tidak khianah dengan maknanya sekalian mereka itu terpelihara daripada melakukan dan mengerjakan akan segala perkara yang ditegah haram atau makruh atau khilaf khilaful aula pada zuhir mereka itu dan pada batin mereka itu, di waktu kecil atau waktu besar, dahulu daripada jadi Nabi dan Rasul mereka itu, sama telah pula pada waktu jadi Rasul mereka itu, dan dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu dan tidak enak mereka itu ialah kita fikir tilik dengan akal fikiran. Jika mereka itu tidak betul hati dan khianat mereka itu dengan bahawa mengerja mereka itu akan perkara yang ditegah, nascaya adalah kita semua ini pun disuruh khianat seperti mereka itu juga, kerana kita semua ini disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menurut dan mengerjakan seperti pekerjaan mereka itu. Firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran ayat 31. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan Allah, dengan anugerah yang Allah Taala bagi kepada kita pada malam yang mulia ini. Allah Taala bagi taufik dan hidayah serta inayah Allah Taala kepada kita sehingga kita boleh mari semayang ngorek berjemaah di rumah dia. Dan lagi pula Allah Ta'ala istiqamah dan meletakkan kita pula dalam keadaan hidup dengan dalam mengaji semua. Ini satu nikmat yang besar sehingga kita tak sedar kata besarnya nikmat. Bila seorang hamba Allah Ta'ala Tuhan pilih dia, Tuhan jemputkan dia nak jadi ke manusia yang baik, maka Allah Ta'ala ialah istiqamah. Allah Ta'ala gunakan dia untuk ibadat kepada Allah. Manakala orang yang Allah Ta'ala senantiasa kasih dan beri rahmat kepada dia, maka Tuhan akan tarik dan tunjuk jalan pada perkara yang Tuhan reda kepadanya. Maka ala kuliha pada kita malam ni boleh duduk dalam majlis. Kita boleh duduk dalam majlis mengaji ilmu agama Tuhan dan juga duduk dalam masjid. Maka jangan lupa kita ni i'tikaf. Ni i'tikaf tu tak rugilah, kerana i'tikaf kita boleh pahala dah. Kita duduk dalam majlis mengaji boleh pahala pula dah. Banyak kita malam ni, malam Jumaat dengan malam hak lain biasa, pahala tu saya bagi tak suka. Malam Jumaat ulama mengatakan sehingga Allah baginya 70 kali ganda dengan malam-malam hak lain, malam Jumaat ni. Teh. Ha, kita niatlah buat baik banyak atau kita buatlah buat karo-karo kebajikan pada malam Jumaat wi banyak. Dan wi tahu kepada fakta semua kita boleh duduk dalam majlis mengaji ni. Eh, majlis muzakarah ilmu agama malam ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hudurum majlis alimin afdalu min salati alfi raka'atin wa iyadatin alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah wa min qira'atil Qur'an, faqala wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil 'ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata hadir datang kita pada tempat duduk orang alim, yakni kita belajar mengaji kitab orang alim. Kita belajar mengaji kitab-kitab ulama orang alim, kita hadirkan diri kita pada majlis itu untuk kita nak belajar mengaji ilmu agama ni. Nabi kata afdalu min salati alfi raka'atin, lebih afdal dan lebih baiknya daripada kita semaya sunat 1000 raka'at lagi. Allahu Rabbi. Ha, pah tak bersedih. Nak kokok pahala tak bersedih. Duduk saja yang ngaji ni tak ada buat apa, pemuluk tak bergerak, jari pun tak bergerak, mata yang kelipah, kelipah, kelipah. Nak Rasulullah ayat kata tuntut datang hadir diri kita mari majlis ngaji ni lebih baik, bukan serupa lebih baik, afdal, terlebih baik, terlebih baik daripada kita semaya sunat 1000 rakaat. Banyaknya pahala. Dan daripada ziarah 1000 orang sakit, tiap-tiap kali ada orang sakit, sunat kita pergi ziarah orang sakit, saudara kita sakit, sunat kita pergi ziarah. Maka pahala Nabi SAW kata barang siapa yang pergi ziarah orang sakit, pahala sama besar dengan Bukit Uhud. Dan orang yang ziarah orang sakit seolah dia duduk dalam kebun syurga itu. Maka kita mari tempat majlis mengaji ilmu agama, Rasulullah kata lebih baik daripada kita pergi ziarah 1000 orang sakit lagi. Oh. Sahabat tu malah ngaji. Dan Rasulullah ayat lagi pula wa syuhudi alfi janazatin, dan lebih baik daripada kita mengatakan jenazah 1000 mayat. Ha, boleh pahala banyak juga ketika mana kita pergi mengata mayat jenazah kubur 1000 orang. Lebih baik kita duduk belajar mengaji lagi. Maka bila sahabat dengar balas tu, maka sahabat tanya faqila ya Rasulullah wa min qira'atil Quran. Ya Rasulullah, baca Quran ada ke lebih daripada Quran? Mengaji ilmu agama ni dengan baca Quran lebih mana ya Rasulullah? Amgo Quran kalamullah ya. Maka Rasulullah jawab kana faqala wa hal yanfa'ul Quran illa bil 'ilm. Adakah Quran hak membaca beri manfaat kepadamu? Ah, malaikat dengan ilmu juga. Mana kena belajar juga. Quran walaupun kita kata kalamullah, Quran kita kata mukjizat yang terbesarnya Allah Taala bagi kepada nabi kita. Tapi kita nak ambil manfaat kegunaan faedah daripada Quran pun dengan ilmu juga katanya nabi. Maka kita boleh faham bahawasanya kita mari di sini kita belajar mengaji ilmu agama supaya kita nak dapat keredaan Tuhan. Kita nak dapat keredaan Tuhan. Tak ada dah muka lain selain daripada keredaan Tuhan yang kita nak. Anta maqsudi waridaka amatru matlubi. Dah kita tak ada dah. Kalau hak kita tuntut cari selain daripada redha engkau ya Allah. Kita nak kepada redha Tuhan, bila Tuhan redha kepada kita, maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala memasukkan kita dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik. Bicara kita masalahnya kecik masalah sifat-sifat yang berkaitan dengan Rasul. Kita mengaji sini ni tiap-tiap bulan ni habis dah bahasa bab-bab Tuhan ni. Duduk royak benihak bersakut sifat-sifat wajib bagi Tuhan, kita royak belakang dah. Hak mana mustahil-mustahil atas Tuhan royak dah. Harus bagi Tuhan pun royak dah. Maka minggu bulan kemarin kita bahasnya ialah sifat sidik bagi Rasul. Kena kita ingat, kita faham bahawanya semua rasul, bukan Nabi saja tak, bukan Nabi Muhammad saja tak, semua utusan Allah Taala, semua Rasulullah ni dengan jumlah 313 orang. Hak ni ni pilah ulama lah. Katanya setengah ulama, Rasul Allah Taala bangkit di atas muka bumi semua jumlah 313 ada 314 orang rasul. Kalau Nabi 124 orang. 124,000 orang. Sama Nabi. Maka boleh perhatikan di sini, hak molek kita tawakuf. Apa tawakuf? Kalau orang tanya Nabi ada berapa orang, Rasul ada berapa orang, hak moleknya kita kata wallahu a'lam. Tapi ada sebahagian ulama dia kisahkan Nabi itu ada 124,000 orang, Rasul 313 orang. Tapi bila lagi sakat lagu tu, bimeh-bimeh takut hak mana tu saya tak sebut dia kera, takut-takut tak masuk. Kita pergi sakat dah 313 orang. Maka hak comel hak lebih baiknya, semua jumlah Nabi ke Rasul ke berapa jumlahnya, wallahu a'lam. Ha gitu. Maka kena wipih lagi, Nabi dan Rasul bukan sama benar hak lain-lain. Orang panggil umum khusus mutlak. I had it that. Nabi lain, Rasul lain. Tu. Orang panggil umum khusus mutlak. Lagu mana? Tiap-tiap Rasul mesti Nabi. Orang yang jadi Nabi ni, orang yang jadi Rasul ni mesti Nabi. Tapi kalau sebut kata tiap-tiap Nabi, tak mesti Rasul. Ibahai kalimah ni. Kalau sebut kata Rasul, mesti Nabi. Kalau sebut kata Nabi, tak mesti Rasul. Ada Nabi yang bukan Rasul. Jadi, Nabi hak bukan Rasul ada. Peh kata kelah hak tinggi sekali ialah Rasul. Kelah hak bawah ialah para-para anbiya, nabi-nabi. Rasul ni ialah orang hak lepas daripada Nabi. Bila dia jadi Nabi, Allah Taala latih pula satu pangkat lagi ialah Rasul. Maka bila sebut kata Rasul termasuk Nabi. Bila sebut kata Nabi, belum tentu lagi kata Rasul. Nabi Khidir bukannya Rasul, Nabi saja. Hakilah ulama siapa dia lagi? Zulkarnain setengah mengatakan raja, setengah mengatakan wali, setengah mengatakan nabi, tapi bukan rasul. Siapa dia lagi? Hakilah ulama ialah Luqmanul Hakim setengah kata wali, setengah katanya nabi juga. Tapi fuad demon adalah setakat nabi saja, bukan rasul. Tiap-tiap rasul mesti nabi, tiap-tiap nabi tak mesti rasul. Dan ingat, pangkat Nabi, pangkat Rasul, tak boleh kita manusia nak usaha. Ingat tu? Kita kata, mana mak lemu kuat beramalan ni? Apa tapu atas bukit ni? Kahwin nak jadi Rasul. Tak boleh. Tak ada. Nak usaha naik sampai pada pangkat Rasul, Nabi, tak boleh. Adapun kalau kita beramal-beramal nak jadi kuat, nak jadi wali. Tak apa. Wali kita boleh usaha, nak jadi wali kekasih Allah Ta'ala kita boleh usaha, tetapi nak usaha jadi pangkat Nabi, pangkat Rasul, tak boleh. Kerana Rasul dan Nabi adalah orang-orang yang tu yang pilih, orang-orang tu yang latih. Maka nak ingat kata semua Rasul-Rasul ni, semua utusan Allah Ta'ala yang nama kata Rasul, wajib, makna mesti puak demoning ni bersifat dengan sifat, pak sifat. Yang pertama, sidakun benar. Semua gapo hak dia kata, cakap hak dia kata, semua adalah betul berlaku. Mutabiqatul khabari lil waqi'. Semua kalau hak dia kata benar hak berlaku lagu tu semulah. Semua. Mana kata benar? Hak kita mengaji boleh hak kemarin tu. Semua rasul gapo dia kata benar berlaku. Sama ada benar yang hadir, benar hak zahir atau benar yang gaib, benar hak akan datang. Benar hak tak nampak tengok. Semua hak Rasul kata adalah benar berlaku. Mustahilnya semua Rasul adalah dusta bohong. Itu kita mengaji dah. Masuk bicara kita hak malam ni. Huraya yang kedua pula. Ini sifat ni wajib atas kita ni. Huraya yang kedua daripada sifat-sifat Rasul itu ialah amanah. Ingat dah. Amanah adalah nama bagi sifat. Amanah nama bagi sifat Rasul. Adapun batin tubuh Nabi orang panggil Al-Amin. Biasa dengar tak gelaran Nabi kita Al-Amin. Amin. Amin ni kena kepada tuai batin tubuh Nabi tu. Adapun sifatnya ialah amanah. Amanah bahasa Arab, bahasa Melayu ialah kepercayaan. Ha, kepercayaan. Maka boleh bahasanya kata semua orang hak Rasul, semua utusan Allah Ta'ala, maka mesti pada akal kita bahawasanya semua-semua Rasul adalah mesti bersifat dengan sifat kepercayaan. Ha, ia kata wajib pada syarat. Ya kita perhati mulut. Ya semua ibarat-ibarat cakap perkitab ni. Sutih-sutih ia boleh main belakang. Kerana kitab-kitab Jawi walaupun nampak bahasa Melayu, kitab nampak ya bahasa Jawi. Tetapi ia ambil kawaid daripada bahasa Arab belakang. Kaedah-kaedah Arab belakang. Bila kembali kepada kaedah Arab, maka ia ada makna belakang. Tiap-tiap kalimah ia ada makna belakang. Walaupun kita dengar biasa ya. Wajib pada syarun atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Tetapi kalau kita kaji semua, wajib pada syarun. Apa makna wajib pada syarun? Dengan makna wajib dengan sahabat syarun. Bila sebut kata syarun, ialah kena kepada undang-undang, unik-unik. Syarun ni ialah unik-unik. Maka kuih syarun tu orang panggil syarik. Nangga je. Unik-unik agama orang panggil syariah atau syarun. Kuih unik-unik tu siapa dia? Supaya dengan satu negeri, satu negara, ia ada unik-unik negara dia. Siapa yang meletak ke unik tu? Unik-unik negeri, orang panggil syariah atau syarak. Ya, tuai yang letak ke unik-unik tu, orang panggil syarik. Tuai yang letak unik tu. Maka agama ni ada syariah, ada unik-unik dia, orang panggil syarak. Maka tuai yang meletak ke hukum unik-unik saat ni, orang panggil syarik. Maka syarik, tuai unik-unik tu siapa dia? Dua. Yang pertama, syarik pada hakiki. Yang kedua, syarik pada majazi. Syarik pada hakiki. Tuwe unik yang sungguh ti, ialah Allah Ta'ala. Tuwe syarik, tuwe unik-unik. Yang kedua, majazi. Sandara saja, ialah kena kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kamadiyah. Dia kata, wajib pada syarik. Dengan mana? Wajib dengan sahabat syarak. Pihak kan? Pihak kata kalau tak ada syarak atau kalau syarak tak tekir, syarak tak paksa, tak wajib. Itu orang panggil wajib pada syarak. Kalau agama tu hei tak suruh, tu hei tak ada tekir, tak ada paksa kita nak buat atau mengaji, maka tak wajib mengaji. Tetapi wajib nak iktikad kata semua orang hajar Rasul ni bersifat dengan sifat amanah, apa wajibnya pergi lagu tu? Dengan sahabat agama suruh. Dengan sahabat tu hei suruh. Bila Tuhan suruh, agama suruh, orang panggil wajib pada syarak. Wajib dengan sahabat syarak tekir. Agama tekir. Allah Ta'ala tekir, Tuhan paksa di atas kita. Kena belajar, kena mengaji sehingga mengetahui semua orang hajar Rasul bersifat dengan sifat kepercayaan. Ini kita boleh perhiasa lagi pula. Kecik atas jalan mazhab Ash'ari. Ingat tu? Ya masalah. Tubik tiga kumpulan. Kumpulan Asy'ariyah atau Asy'ari, yang kedua kumpulan Maturidi, tiga kumpulan Mu'tazilah. Tiga kumpul. Dua ni ahli sunnah. Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga Mu'tazilah bukan ahli sunnah wal jamaah. Lagu mana? Pendapat Abu Hasan Asy'ari yang kata lagu ni. Jadi kebanyakan kita usuh kita mengaji ni, kebanyakan ulama-ulama kita ambil jalan ni Asy'ari. Dia kata lagi mana? Manusia wajib kenal Tuhan. Wajib tak kenal Tuhan? Wajib. Manusia atau jin wajib kenalnya Allah Ta'ala. Wajib manusia dengan jin ni kenal Allah Ta'ala tu dengan sahabat gapo? Itu kilah tu. Kata Abu Hasan Asy'ari, manusia dan juga jin wajib kena Tuhan tu dengan sahabat syarak. Dengan sahabat Allah Ta'ala suruh. Dengan sahabat Allah Ta'ala utuh ke Nabi kita Muhammad. Sahabat tu lah jadi wajib kita ni kena Tuhan dengan sahabat agama. Dengan sahabat Rasulullah. Dengan sahabat Allah Ta'ala bakitnya Nabi Muhammad. Pihak lagu mana? Kalau tak ada ni Allah Ta'ala tak suruh, kalau Nabi tu hai tak pakai, maka manusia dan jin tak wajib kenal tu. Ha, tu. Jadi wajib manusia dan juga jin kena Allah Ta'ala ni wajib dengan sahabat Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala bangkitnya Rasulullah supaya menyebar kepada manusia dan juga umat-umat dia ni untuk mengenali Allah Ta'ala. Maka wajib manusia kena kenal Tuhan. Wajib manusia kena Tuhan dengan sahabat Allah Ta'ala suruh kenal. Bermakna kalau Allah Ta'ala ni tak ada melatih ke Rasul, Allah Ta'ala tak latihnya Nabi, Tuhan tak utuhnya Nabi Muhammad tak ada pun. Maka manusia tak wajib kenal Tuhan. Ha. Jadi ambil pendapat ninglah yang Allah Ta'ala kata kan, wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula. Wa ma kunna mu'azzibina. Katanya Allah, kami tidak azab Tuhan, tidak seksanya satu-satu kaum sehingga kami utuh ke Rasul dulu, barulah kaminya azab satu-satu kaum tu. Dia kata Allah Ta'ala nak menyeksa ke dalam neraka esok di kalangan hamba-hamba dia bila Allah Ta'ala utuh ke Nabi dulu. Bila Rasul hatta Nabi, bila Allah Ta'ala hatta Rasul-Rasul dulu untuk dakwah, duk menyeru kepada manusia, tiba-tiba manusia tak dengar kata. Ah, Allah Ta'ala azab lah orang. Pihaknya kalau tak ada Nabi, tak salah. Ada Nabi itulah wajib kenalnya Allah. Tak ada Nabi, tak wajib kenal Allah. Pendapat bagi Abu Hasan Ash'ari. Pasal apa? Duk kilah masalah ahli fitrah. Ahli fitrah. Ahli fitrah ni orang yang ada pada masa Nabi tak ada. Nabi Isa nak temu dengan Nabi Muhammad, celah tu tak ada Nabi. Maka orang yang masa tu orang panggil apa? Ahli fitrah. Termasuknya ibu dan juga bapak Nabi. Siti Aminah dan juga Sayyidina Abdullah. Tak ada Nabi ke masa tu? Antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad, masa tu celah tak ada Nabi. Maka fulamun ahli fitrah kena azab seksa tak? Ha, turut pendapat Abu Hasan Ash'ari, tak. Fulamun ni ahli syurga belaka. Tak berdosa belaka. Tidak ambil salah dengan sahabat, Rasul tak ada. Turut pendapat Abu Hasan Ash'ari. Kalau turut pendapat bagi Abu Mansur Al-Maturidi, ahli fitrah semua, kalau tak kenal Tuhan, dosa. Kerana bagi pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, wajib kenal Tuhan bukan dengan sahabat syarak, dengan sahabat akal. Dengan sahabat akal. Walaupun Nabi tak ada, walaupun Rasul tak ada, Allah Ta'ala tak utuhnya Nabi, sekalipun bila mengadakan wajib kenal Tuhan. Ha, gitu. Dalam kitab yang kata pun, bapa kewajib kenal Tuhan dengan sahabat kah? Nyatanya, ilat dia ni, ialah dengan sahabat, nyatanya Allah Ta'ala. Dia ilat dia. Tak nanti Nabi raya. Tak nanti Allah Ta'ala utuh ke Rasul, baru mula kenal Tuhan dia. Abu Mansur Al-Maturidi dia kata, semata-mata akal ada pada mu, akal tu lah boleh buat mu kenal Allah Ta'ala. Dengan sahabat pun, dengan sahabat ada Tuhan tu sangat nyata. Bagi manusia yang ada akal ni, dia tak terima sama sekali, dia ada dengan sendiri. Kejadian dia, al-alamu mutawayir, alam ini berubah. Kejadian berubah, hak tu tak suka, hak ni tak suka. Dengan sahabat adakah ni lah, boleh kenal kuemu tu. Sahabat tu lah, kenal Allah Ta'ala wajib dengan sahabat adakah, bukan dengan sahabat Allah Ta'ala utuh ke Rasul. Pendapat yang kedua, al-Maturidi. Ada pun yang ketiga, Mu'tazilah suka. Suka, Mu'tazilah. Wajib kenal Allah Ta'ala dengan sahabat akal. Bukan dengan sahabat syarak, dengan sahabat akal. Selama mana akal mu tak ada, selama itulah wajib mu kenal Allah Ta'ala. Akal mu tak ada gitu. Tapi ilah Allah saya tak supa. Walaupun supa pada pihak mula-mula, Abu Mansur Al-Maturidi kata wajib kenal Allah Ta'ala pun dengan sahabat akal juga. Mu'tazilah pun kata wajib kenal Allah Ta'ala pun dengan sahabat akal juga. Tapi Allah saya tak supa. Abu Mansur Al-Maturidi dia kata wajib kenal Tuhan walaupun dengan sahabat akal juga, tetapi Allah senyum, Allah Ta'ala itu zat yang nyata. Walaupun Rasul tak ada, akal mu tak ada, boleh kira. Langit, bumi, makhluk ni ada lagu mana, akal mu boleh kira diri. Maka itulah dia kata, Allah senyum dengan sahabat nyatanya, nyata Allah Ta'ala. Adapun, Mu'tazilah, dia kata wajib kenal Allah Ta'ala dengan sahabat akal juga, tapi Allah senyum lagu ni. Tahsinul akli. Ya keedah bagi Mu'tazilah yang ada. Tahsinul akli ni, ya bila benar yang elok dengan sebuah akal ni. Apa sahaja benar yang setuju, yang akal dia bila dia fikir, kata benar ni boleh. Benar ni elok. Maka ya bila kata benar ni pun jadi elok juga di sisi agama. akal Mu'tazilah dia kira kalau kena Allah Ta'ala ni ialah perkara yang molek. Dia kata kena Tuhan, fikir kena Tuhan adalah perkara yang molek. Bila kena Tuhan adalah perkara yang molek, maka juga nasbah agama pun jadi molek juga. Dia kira tu kaedah bagi Mu'tazilah, tiap-tiap benar yang akal dia fikir kata benar ni benar molek, maka di sisi agama pun jadi molek juga. Saya kata Mu'tazilah ni mendahului akal dulu. Akal depan. Agama nanti sokong. Mu'tazilah. Tiap-tiap benar semua hak dia kira dengan akal dia. Dia bila kata comel benar ni, agama pun jadi comel juga. Dia kata. Maka fikir kena Allah Ta'ala ni adalah perkara yang comel. Akal dia kata. Maka agama pun jadi comel juga. Nah, taklah saya tak suka tu. Ah. Soalan yang kedua. Lepas tu, bab-bab hukum bab semaya bel lagu mana? Ha, bab ibadat sana bab nak mengenal tu hidup ayat tu. Yang kedua kalau soal mari, pas kalau bab semaya bel bab puasa ibadat tu hidup lagu mana? Pendapat Abu Hasan Asy'ari dia kata wajib kita ibadat ke Tuhan pun terhenti di atas syarat juga. Kita wajib semaya, wajib puasa, wajib zakat, haji, umrah. Kita wajib segala hukum-hukum ni adalah wajib dengan sebab Allah Ta'ala utus ke Rasul. Rasul tak ada, Allah Ta'ala tak utus Rasul, tak wajib semaya. Beh. Tapi bila ada Rasul, wajib semaya, beh. Wajib buat ibadat, hak lain-lain lagi. Jadi wajiblah hukum-hukum yang turun di atas kita dengan sebab syarat Allah Ta'ala utus ke Rasul. Adapun yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi dia kata supaya juga bab ibadat tak boleh nak rekod diri. Walaupun muadakah secara mana pun mu nak rekod-rekod sendiri bab ibadat tak boleh. Wajib mu kena buat ibadat terhenti di atas syarat juga lah supo. Belakang supo bab ibadat Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi supo. Terhenti di atas syarat belaka. Mu'tazilah tak supo. Mu'tazilah kata dak, walaupun Rasul tak ada, walaupun Allah Ta'ala tak bangkitnya Nabi, wajib nak buat ibadat juga. Pas nak buat lagu mana? Akal ada ya. Ya dulu akal. Akal ada. Kira ambil buat ibadat tu hai lagu mana pun akal tak ada. Itu Mu'tazilah. Itu satu topik. Sahabat yang kata di sini ni, wajib pada syarat. Dengan mana wajib dengan sahabat syarat. Agama fikir atas kita. Siapa dia kita? Atas kita tiap-tiap mukallaf. Mukallaf, siapa dia mukallaf? Oh kita? Mukallaf ni. Syarat nak panggil mukallaf. Mukallaf ni ialah orang yang diberkati akal dia. Orang yang Allah Ta'ala waktu hukum atas dia. Orang mukallaf. Okay. Maka hukum-hukum hak turun di atas kita ni orang panggil hukum taklifi. Hak lima tu. Maka orang mukallaf ni ialah orang yang patut pada tanggung piku hukum hakai tu. Hey, bila kita nama orang mukallaf, ada hukum harai atas kita. Ada hukum wajib atas kita. Ada hukum sunat makruh haruh atas kita bila kita nama orang mukallaf. Maka ingat mukallaf ni ada syarat dia. Syarat dia gapo orang mukallaf weh? Yang pertama, akilun. Orang berakal. Orang berakal ni, kita semua orang berakal belakang ni. Syarat yang pertama nak kata orang yang mukallaf, orang berakal. Sepok tu biar orang gila. Orang gila ni tak masuk bila kata orang mukallaf. Sebab kita tengok orang gila ya. Duk jalan kaki, makan ikut dia. Fok dia mana gila. Tapi dia tak mukallaf. Hukum bak semaya bega pun tak wajib atas dia. Syarat nak kata mukallaf yang pertama orang berakal. Yang kedua balik kan kena sapa umur 15 lebih kurang. Goliklah. Golik umur sapa 15. Orang ni baluk sapa umur mukallaf. Syarat yang ketiga orang ni tak buta tak tuli sekaligus. Tak buta tak tuli sekaligus. Dia kata kalau orang buta dan tuli sekaligus orang ni bukan orang kalau buta dan tuli sekaligus bukan orang mukallaf orang ni. Ada tak? Biasa dengar tak? Orang mata tak nampak, lingga tak dengar. Seretak sekaligus. Ada tak orang lagi? Ada orang. Tak ada apa-apa. Ada. Tapi kena kait lah. Gila dia tu, kena gila sebelum balik. Buta dan tuli dia tu, kena kait sebelum balik. Lepas balik, tak kira pula. Yang keempat, orang ni kena bui siapa seruan panggilan Rasul pada dia. Mana siapa agama kepada dia, orang tu orang mukallaf. Pak syarat semua. Nak boleh kata orang yang boleh pikul hukum hakam Tuhan ni, kena pak. Yang pertama, akilun. Akilun, orang berakal ni bukan orang gila lah. Tapi bukan orang gila mana? Orang gila yang tak sengaja. Gila yang tak sengaja. Gila menyakit, gila keturunan, gila bakar tu. Dah yak budak kecil lagi gila. Maka hak ni tak wajib kenal Tuhan, tak wajib sembahyang be. Sedak tak jadi gila. Sedak ada sudut tu. Nak tak gila, tak sah. Bila tak gila, wajib kena kenal Tuhan, bila tak gila wajib kena buat ibadat ke Tuhan. Tapi bila gila, dia tak ada hukum atas dia. Kita kata oh gila dia tu. Eh, makan bagai cemar duk ikut dia, pakai seluar nak nampak konek. Oh, tak ada arah mana tidur ikut dia, ahli syurga tu. Ahli syurga tu. Tapi syaratlah kena gila belum daripada balik. Tapi kalau dia gila lepas dia balik, gila umur berapa dah? Umur 20 dah gilanya. Bapa? Oh, ngisak wak. Maka, kalau gila dengan sengaja, hukum dia ada atas dia seumur tu. Masa dia gila, dia tak semaya berdosa. Tiap-tiap hari dia tak semaya berdosa, berdosa, berdosa. Bahagia tak kenal tu dia berdosa, bahagia dia tak berdosa, berdosa. Dengan sahabat dia gila. Tapi gila dengan sengaja. Berdosa tu, penuh lah. Ada orang gila gila. Orang gila pesen, tahulah gila bakar, gila gapa nama. Pesen kalau dia gila, boleh cek. Dia gila time-time, ketika je. Masa-masa gila, masa-masa tak gila. Tapi boleh buat macam ni lah. Ramai lah kata. Masa dia segar, dia pikul puyuk masuk dalam hutan, dia buat ketuk. Segar tu. Boleh tengok tu. Dia siar gila kot, dia pikul puyuk, beli air batu, beli air kut masuk dalam getuk, apa pun buat ketuk. Tapi dia masuk gila, ha, boleh cek tu. Dia pakai baju paki, pakai motai kerua, dia sejik lah. Boleh dia siar, pikul pula dah. Puyuk, beli air batu, air kut. Dalam kita. Wah, dia gila, main sejik. Ada tak kita? Ada tak? Ada. Haa, molek gila pulak lah kata dia. Molek gila lah pulaknya. Maka kalau gila yang belum balik, tak dengan nama kata mukallaf. Tak ada hukum atas dia. Juga, orang yang tak sapa umur 15. Umur 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Dia tak semaya ke, dia tak buat gapo ke, tak berdosa atas dia. Kerana tak ada, seolah kata, orang tak ada surat catatan amal dia lagi. Surat banting amal dia tak ada lagi. Bila siapa umur 15 tu lah baru Tuhan catat dosa pahala dia. 15. Yang ketiga, orang ni, kalau buta dan tulis sekaligus, tak apa. Jadi dia buta, nak ajar ke mana, muka mata tak apa, nak ajar lagi mana. Mata tak nampak nak hajar isyarat ke mata, tak boleh. Linga tak dengar, linga tuli. Nak hajar ke sorok pun tak boleh. Tuntuk itu pengajar bagi dia. Nak hajar, tak ada jalan nak hajar. Maka tak wajib kenal Tuhan, tak wajib semuanya be atas dia. Yang keempat, orang ni tak sapa suwe agama kepada dia. Ada lagi, kita wasa pun tempat-tempat hak tak sapa agama pun. Orang yang tunjuk syarat kedi. Orang yang tu di pulau, hak pocok bukit, hak jauh tu. Orangnya bogel je. Dia rasa pun agama tak sapa lagi jumpa kali. Amen dah. Ada lagi rasa pun. Hak luar-luar ni boleh luar lah. Kita rasa pun tak sapa lagi lah. Kalau fok itu boleh gida awas itu pahala usaha itu. Fok demon ni tak semaya beg apa tak apa. Walaupun baik, walaupun cerdik, walaupun bisa setara mana pun orang dayuk. Tapi bila agama tak sapa ke dia, tak wajib kenal tu hair, tak wajib semaya beg. Jadi kalau kita tengok Allah batuk kita seriuh tengok batuk makan orang, batuk makan rajah, batuk orang dayuk makan pok seikut dia duduk tahu gapo namu, kita beletung, oh cuma tengok. Orang gila kita hina. Tapi for the morning, orang gila atau batuk tu, ahli syurga. Ahli syurga. Kita ahli ke apa kita? Tak tahu lah kita ya. Agama siapa kita? Berakal kita. Umur pun siapa dah. Tak buta kali, tak tuli kali kita. Hukum tem-tem atas kita dinama kata orang mukallaf. Mukallaf. Maka wajib paksa di atas kuat kita ni, mengetahui. Agama paksa, agama tekir di atas kita, dengan mana Allah Ta'ala hatta ke Rasul untuk kita wajib kena gapo? Wajib kena tahu. Apa makna kena tahu? I'lam utluq wa ta'lam hatta ta'lama. Wajib atas kita kena belajar, kena berdengar, kena mengaji sehingga mengetahui. Hatu. Hatu agama suruh ni. Agama suruh kita menutup. Agama suruh kita belajar. Agama suruh kita berdengar. Dengar belajar sehingga mengetahui. Pihak kata bila membelajar, bila dengar, bila mengaji, tak reti selama itulah wajibnya mengaji. Eh, tak ada. Wajib kena beritahu. Eh, ya, ya bagi hak nak suruh ni, pihak amal ni ke, nak suruh ni, ya kena bagi hak boleh buat. Supaya ngapuk kita duduk, amal kata, eh, bangun belaka. Eh, kita boleh bangun. Okey. Kalau fok kita bangun, kita kata, ah, duduk. Kita boleh duduk lalu. Tapi kalau suruh, i'lam, ah, tahulah. Ha, kena geti lah. Boleh geti lalu tak? Eh, tak boleh nak geti lalu. Okey. Kalau duduk, suruh bangun, boleh bangun. Kalau bangun, nak suruh duduk, duduk boleh lalu. Tapi kalau suruh tahu, nak tahu lalu boleh? Tak boleh. Nak tahu, kena. Kena belajar, kena berdengar. Maka belajar, berdengar itulah wajib bagi kita. Hello there. Mendengar, mengaji, belajar adalah wajib bagi kita. Wajib belajar, wajib mengaji apa? Supaya nak pergi geti. Tuk situ. Agama suruh kita nak pergi geti. Mat, orang panggil matlub atau tepat. Tepat tujuan. Maka si tepat kita nak tuju, hak kita nak ialah geti. Bila nak geti, kena belajar. Maka wak belajar tu orang panggil wasilah, wasail. Untuk kita nak sampai kepada geti tu, maka tangan tu pun jadi wajib juga. Hele? Contoh. Allah Ta'ala kata fa'lam. Ay, bimakna fa'rif. Handaklah mu kena kenal. Allah Ta'ala kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib atas kamu kena kenal. Kenal apa? Tiada Tuhan malaikat Allah. Tuhan suruh kita kenal Allah. Hele ada? Tuhan suruh kita kenal dia. Maka wajib atas kita kenal-kenal Allah. Maka Allah Ta'ala tak ada rojak cara mana-mana pun nak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan tak ada rojak cara mana-mana pun. Maka nak kenal Tuhan selalu dah boleh tak? Tak boleh. Melalui kita kena belajar mengaji cara-cara nak kenal Tuhan. Maka belajar cara nak mengaji cara kenal Tuhan itu pun jadi wajib juga. Gini lah. Kayak banding yang budak-budak. Allah Ta'ala kata wa aqimi solah, wajib kita kena mendirikan sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita sembahyang ya. Okey, Tuhan tak ada royak. Kata syarak nak sah sembahyang ada 9, rukun sembahyang 13. Tuhan tak royak. Tuhan suruh kita sembahyang. Maka pihak kata benar hak wajib atas kita nya sembahyang. Tapi kan nak sembahyang lalu dah boleh tak? Tak boleh kena ambil sembahyang. Kena belajar cara-cara sembahyang. Untuk nak wisah pakai semayah kita tu kena belajar cara-cara semayah. Maka belajar cara-cara semayah tu pun jadi wajib juga. Supaya apa? Nak wisah semayah kita tu pakai. Nah, tu. Maka kita belajar mengaji ni pun adalah amalan wajib bagi kita. Supaya nak wisah apa kita kepada geti dan peheh. Bah tiba-tiba orang main royak kata, eh minta maaf, amur mengaji lama dah, amur tak peheh lagi. Bila belajar mengaji berdengar tak peheh lagi, mengajilah siapa kepada peti dan peheh. Hebat tu. Bukan kata belajar dah, mengaji dah, amur mengaji dah sifat 20, amur mengaji dah sifat-sifat rasul. Lepas tu, tak peheh pun kali. Tak lepas tu hutang lagi atas kita. Tak lepas lagi duduk zimuh. Ada hutang kita lekat dengan Tuhan lagi. Pasal apa? Pasal kita tak peti lagi. Apa nyanyo ya kata mengaji 10 tahun dah sifat 20 sifat rasul tak reti lagi. Mengaji lagi. Mengaji tak reti juga. Oh tu kacang mengaji lagi mati. Tuhan maaf, Tuhan tak ambil salah. Nah tu nak situ. Bila kita kata mengaji dah sekolah duanya tak reti we tak behave kawe habis semangat dah tak ada rasa gerang dah nak mengaji. Ada dak dah kawe tak mengaji dah. Ha. Gi mati lepas dia tu, maka hutang Tuhan tak maaf atas dia ada lagi dengan sahabat dia tak belajar, tak mengaji. Witi situ dulu. Ha, wajib kita belajar, wajib kita mengaji supaya nak pergi geti. Bukan mengaji sifat 20 siapa ke mati. Bukan mengaji sifat-sifat Rasul siapa ke mati. Tak. Belajar mengaji siapa kepada geti. Ayati belakang. Okay? Belakang je. Mengaji siapa ke geti. Bukan mengaji siapa ke geti. Bukan mengaji siapa ke mati. Mengaji sifat 20, mengaji siapa ke peher geti. Tak apa dah. Mengaji hal lain pula. Nah kita. Maka di sini agama tekir di atas kitanya belajar mengaji supaya nak bergeti ke apa namanya. Bukan setakat reti saja dah, serta mengaku pula di dalam hatinya, serta kita aktifkan, pergi kemah pula dalam hati dengan tentu sungguh segala yang jadi Rasul itu bersifat dengan amanah. Wajib. Sebab ulama katanya amanah dengan makna ismah. Amanah tu amanah bermakna ismah. Sebab kalau kita dengar kepercayaan atau lawan baik kenak ni, kita gambar apa? Orang sipir bagi kita, kita sipir bagi orang molek, tu amanah tu, edok. Bukan makna kau tu Rasul ni. Tengok lagu mana. Artinya kepercayaan atau betul hati mereka itu dan tidak kianat dengan maknanya. Dengan maknanya sekalian mereka itu Rasul-Rasul terpelihara. Terpelihara ni orang panggil ismah. Daripada melaku dan mengerjakan akan segala perkara yang diteguh haram atau makruh atau khilaful aulah. Semua orang hajar Rasul maksum. Ni sini maksum ni sifat amanah dah ni. Semua Rasul-Rasul maksum. Apa maksum? Allah Ta'ala pelihara Tuhan jaga puak-puak orang hajar Rasul ni tak jatuh dalam dosa. Gitu. Dengan makna lagu mana? Semua orang yang Rasul, ia tak buat gapo Allah Ta'ala lagu. Benar Rasul tak buat. Benar makruh, Rasul tak buat. Benar khilaful aula. Benar khilaful aula ni atas sikit pada harus. Khilaful aula apa yang tak buat? Harus pun puak Rasul tak buat juga. Jadi pihak kata puak Rasul yang dia buat apa kata? Dua kata ya. Orang yang Rasul buat dua kata ya. Ialah benar wajib dengan benar sunat. Benar hari Rasul tak buat yang mula lagi jauh lah pun Rasul buat benar hari. Benar makruh Rasul tak buat. Benar khilaful aula Rasul tak buat juga. Khilaful aula ni kalau bahasa kita Melayu juga apa eh? Khilaful aula ni tidak segio atau tak patut lah. Tak molek. Tak molek. Ya kalau makruh ni pun tak molek dah makruh ni. Makruh pun tak molek dah. Tapi kalau khilaful aula ni kena sikit pada makruh. Kurang comel lah. Gitu je lah. Kurang comel, kurang molek lah. Lepas tu kurang lagi, baru harus. Tu nama dia ni. Semua Rasul tak buat belaka. Benar hari Rasul tak buat. Benar makruh Rasul tak buat. Benar khilaful aula Rasul tak buat. Dan juga benar harus Rasul tak buat. Nabi pergi lagu tu. Hak Rasulnya buat ialah benar, benar wajib dan benar sunat. Semua Rasul tu bukan Nabi Muhammad saja tu. Fak demon ni, dia terpelihara tu Allah Ta'ala jaga dia ni pada zuhir mereka itu dan pada batin mereka itu. Tak kira lah dalam ke luar ke semua foremon ni Tuhan jaga daripada melakukan dosa berlaku. Lagu mana? Dalam me ingat kata dosa-dosa ni ada dua.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: Inilah stesen radio Sawata wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ya, dosa-dosa ni ada dua. Ada dosa hak zuhir, ada dosa hak batin, hak dalil. Kita nak belajar hak ni, ingat tu. Dosa ni bukan hak zuhir saja. Dok kita nampak orang curi, orang judi, orang minum arwah, orang zina, waktu tu tak nak. Tengok di pandangnya mata zuhir, hak tu orang panggil dosa hak zuhir. Hak zuhir. Ada pun dosa hak dalil, jari orang nak cik, jari orang nak esri, hak dalil. Tunggu. Kalau tak ngaji tasawuf, tak ngaji ilmu ihwal bakal aku hati, dalil dia penuh dengan dosa, dengan cemak, aicah penuh dari perut dia. Walaupun zuhir nampak dia comel, pakai jubah, pakai kang subay, maya jemaah tak berhenti. Tapi kalau dia tak esri, tak cik dalam media, ngaji saja dalam hati dia. Gapa nama ngaji? Gapa nama dosa dalil? Ialah daripada sifat-sifat mazmumah. Kita biasa tak? Buat amalan nak orang-orang puji. Ada tak? Lama. Dosa tu. Kita buat benda baik, buat kebajikan, buat perkara yang Tuhan suruh. Tetapi tujuan kita ialah nak orang manusia sanjung, nak orang manusia suka kita, manusia puji kita, sebut baik kita. Biasa tak? Oh, tu. Ya Allah ni. Dulu, siapa kau Allah ni lagu tu? Duk hari semua, tiap-tiap hari, kalau buat amalan lagu tu, saja berlaku. Dosa, dosa, ada rasa lagu tu. Cik tak? Tak biasa, cik. Kita biasa duduk dalam grup, kita ramai-ramai, kita berasa kita lebih hebat pada orang. Kita berasa kita alim pada orang. Kita berasa kita lah ahli ibadat pada orang. Kita rasa kita lah rajin buat amal ibadat pada orang lain. Ha. Mari perasa air lagu tu, orang panggil ujub. Apa nak ujub? Perasa. Bila mari lagu tu, hukum dia haram berdosa. Ada tak berapa? Kita biasa hidup, nampak orang beli motor baru, kereta baru, buat rumah baru, kita mari berasa panas perut, minta pergi rumah tu butuh, minta pergi kereta kena tarik kok, boleh sak mula. Ha. Kalau mari lagu tu, haram berdosa besar, ialah hasadun deki, orang panggil lagu tu. Kita biasa kena orang buat menyakiti kepada kita. Kita sipe marah dalam hati kita. Tak marah, sipe marah. Sipe marah. Sipe marah senantiasa duk sipe marah dalam hati. Ha. Sifat tu orang panggil sifat an-nadam. Dendam. Dening. Siapa yang gapo dening? Eh? Dening ni gapo siya? Ken. Ha, dalam perut dia ada ken. Dening. Tahu kan, tahu kena ada dosa dalam perut benda tu? Tak, cik pun. Are, kawai lama dah, kawai tak puas hati dengan dia tu. Kawai kata gitu-gitu, kawai marah dia. Ya lah, mana pun. Sipe marah. Sipe marah, orang panggil dening. Maka dening adalah sifat mazmumah, sifat yang Allah Ta'ala celuk, Rasul celuk. Agama marah, maka haram. Dosa, dening. Apa tak lagi marah kau orang? Marah kau orang pun dosa. Kalau cik pergi mari, banyaklah dosa kita. Maka Nabi, sama ada perbuatan hak suhih atau dalam mefodemoni, bersih Tuhan jaga berlaku daripada dosa. Sahabat kita duduk wayak sokmu. Kita jalan atas, kita jalan tasawuf atas tarikh bagi Imam Ghazali. Kita ni, kebanyakan tempat tanah Melayu kita, bila sebut kata fekoh Imam Syafi'i, fekoh Imam Syafi'i, usul, Ash'ari dan juga Al-Maturidi. Tasawuf tak ketik mana dia? Tasawuf kita turut mazhab tau. Tasawuf turut mazhab Imam Ghazali atau Imam Junayd Al-Baghdadi. Bila turut, Tommy jalan ni bagi Imam Ghazali. Imam Ghazali kata manusia tak akan berjaya, tak akan sampai Tuhan, mereka kena lakuh tujuh apa-apa. Ingat malah tu? Sahabat Tok Guru katanya, ngajilah kamu tasawuf lepas perdu ni, paling kurang kitab Minhajul Abidin bagi kitab Imam Ghazali. Minhajul Abidin. Dia katakan manusia nak wisapa ke tu, hey, pasti kena lakuh tujuh bongok, tujuh akobah, tujuh dan. Kita wasa banyak juga dan ni, tujuh akobah ni. Kalau kita pergi tanam ginjal lagi pun dan, banyak dan lagi. Imam Ghazali kata tujuh bongok ya, tujuh dan ya, tak banyak. Mana? Bongok hak mula-mula. Akobah mula-mula ialah akobatul ilmi. Hak kita tak suka, hak kita jarang nak belajar. Imam Ghazali ni walaupun tasawuf dia muka syafah, hakikat tasawuf dia lalai secara mana pun, dia tak tinggal dengan ini. Bagi manusia nak zauki dengan Tuhan, hakikat kepada Tuhan, maka tak akan buahlah dia ni kalau bongok mula-mula dia tak lepas lagi. Mana? Apa batul ini? Ilmu dulu. Ilmu dulu. Najih ada berapa? Ai mutlak lagu mana? Ai musta'mal lagu mana? Rukun semaya ada berapa? Syarat semaya lagu mana? Gapo ratik kalau hak patah ke semaya? Padang hak tu gitu. Ni kau usul pula hak mana sifat wajib tu he? Hak mana sifat mustahil tu he? Hak mana sifat harus tu he? Rasul pula. Hak ni hak syariat, hak fardu inilah Imam Ghazali kata, bila melepas dah fardu in, jangan lagi ilmu fardu kifayah, ilmu fardu kifayah banyak lagi. Imam Ghazali kata membelajar mengaji lepas bongok yang pertama dengan kamu belajar mengaji fardu ain jo fardu ain. Barulah pergi kepada bongok yang kedua. Gapo bongok yang kedua? Aqabatut taubah. Taubat yang kedua. Taubat yang kedua. Kita salah jalan. Memelah kita kata kita nak jadi orang baik, nak jauh dah muka joli lama dah dulu, masa weru muda-muda dulu, gapa nama tak kamu, kamu belakang.

kamu nak taubat kepada Tuhan, wajib kamu kena mulahazah. Gapo mulahazah? Kena ingat satu-satu dosa hak kita buat. Bukan astagfirullah, astagfirullah, tumbuk sama belajar dulu, astagfirullah, astagfirullah. Eh, bukan taubat lah gitu. Taubat ada rukun dia, ada syarat dia. Taubat-taubat ni, ada rukun, ada syarat dia. Bukan pergi rasa best, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Eh, bukan, hak tu bukan taubat, hak tu lafah. Lafah sunat kata lagu tu. Taubat semua kena ingat perbuatan maksiat kita. Yang kedua kena menyesal. Yang ketiga kena azam putus, tak kembali semula dah. Tu syarat nak taubat. Rukun taubat, jangan widah nyawa di batal lekung. Rukun taubat, jangan widah matahari naik sebelah jatuh. Tu rukun syarat taubat. Kemudian bila kita nak taubat sungguh-sungguh sebagai taubatan nasuhah, cara nak taubat ulama kata wajib atas kita kena mulahazah. Kena ingat dosa-dosa kita buat tu. Nak mengaku salah dengan Tuhan, kena bila satu-satu-satu dosa kita buat. Baru orang ni taubat. Sahabat Tok Guru katakan, kita hidup mari kena ada buk daftar kita. Buk-buk, satu buku, satu buk. Tanda dosa kita hari-hari kita buat apa. Bila nak taubat mudah? Bila nak taubat mudah? Ha, hari ni dosa apa? Dosa ngupak kat orang, dosa tengok benda hari, dosa tinggal semaya, dosa buat kau tu, tanah-tanah. Kita nak taubat mudah. Tapi bila tak mengaji, dia taubat tak taubat? Tapi dia taubat apa? Dia taubat apa? Oh, dia kata, amur dulu buah tak semaya, dia kata. Kata, oh, amur taubat dengan tak semaya tu. Oh, dulu amur tak boleh puasa, aku tak waso, berapa tahun dah tak waso, boleh waso. Lepas tu taubat, ha, taubat. Lepas lagi-lagi, ada rasa warning, usah ya dah. Lepas rasa perasa, rasa takabur, rasa deni, rasa marah kat orang, rasa ngupak. Dia tak tahu kata benda ni harle. Eh, dah, orang tak mengaji, dia tak tahu mugah harle gapa katik, mugah harle gapa katik. Bila benda harle dia buat, dia tak tahu kata harle, dia nak taubat lagi kan. Eh, dah, ajak dia. Bila dia tak tahu apakah benar, tiba-tiba dia buat benar. Maka dia nak taubat lagu mana benar, pasal dia duk kira kata benar tak benar. Eh, mu duk ngupak kau orang berhenti. Eh, kita ngupak aku koyak hak sungguh. Ha, ada juga lagu tu. Padahal ngupak dah tu. Bila tak tahu satu-satu hukum, maka dia tak tahu hukum itu hemaluh. Dia nak taubat tak boleh pasal dia tak tahu kata itu hemaluh. Lepas tu, apa lagi yang dia mahu taubat? Eh, tak ada dah lah, muka puasa. Lepas tu, maya lepas dulu, kawin tak perhubung orang itu. Kalau dulu tak perhubung, kawin taubat dah lah ni, kawin pakai abaya dah wafsah dah. Bagi orang atas pulak dulu, kawin pakai seluar bola, luar penek sokmul dah ni, kawin tak dah. Dua panggil dah. Itu dia dosa. Hak dosa kamu tinggal mengaji ini fadui. Hak dia mahu tinggal mengaji sifat wajib bagi tu. Tak dosa. Dosa juga tak taubat dengan sahabat, tak tahu kata wajib. Lepas tu sifat-sifat hak mustahil tu, hei, dia mahu ngaji dulu. Ada juga. Wajib nak taubat juga tu. Ha. Kalau bila dosa sungguh, Allah tambung dosa kita. Tapi dia tak ngaji, tak tahu kata berdosa. Tak tahu kata muka tu berdosa, maka bila taubat, dua cekok tu je. Maya dengan poso itu taubat. Ha. Sahabat Imam Ghazali, hatu tu kena dah. Bila nak taubat, kau dulu. Gi pada akobah yang pertama, belajar mengaji. Kui kena hak mana Tuhan suruh, hak mana Tuhan tak suruh. Hak mana halal, hak mana haram, hak mana molek, hak mana tak molek. Mengaji, kui kena benar dulu. Barulah gi kepada taubat. Baru taubat boleh. Ah, tu. Sahabat kadang-kadang manusia, dia nak buat satu-satu amalan, terkadang diilhamkan oleh malaikat mulhim. Eh, kita duduk, misal kata kita tak ada gapo lah. Kejo kita, kejo, kejo, kejo. Satu ketika kita berasa nak buat ibadat. Eh, satu ketika kita berasa semangat. Eh, aku nak ngaji weh. Aku nak buat, nak ibadat. Ada kalau hak mari tu adalah malaikat mulhim. Malaikat mulhim, nanti ilham dalam hati kita nak buat kita semangat buat ibadat. Alhamdulillah kalau mari hari tu. Tetapi ada kala bukan malaikat mulhim. Khawatir asyaitaniyah. Litahsir mari daripada syaitan. Eh, kalau mengaji tasawuf hak sungguh ke, kita penawar bagi hati ni pun kita rasa bercukup dah. Kalau mengaji kitab Minhajul Abidin ni, khawatir litahsir kita ni ada kala hak mari daripada rabbaniyah, ada kala mari daripada syaitaniyah.

Kita nak becek lah tuan. Ada orang okay, tak tahu gapo nama pun mari-mari orang oh, gaji sebab ibadat. Ingat, gapo nama hak mari tu. Ada gapo nama. Kalau daripada malaikat mulihim, alhamdulillah. Boleh jadi orang ni baik dan sampai kepada akhir hayat dia baik. Tapi kalau mari daripada syaitan ya, khawatir mari daripada syaitan, maka ada tujuan sebalik ni. Dia buat ibadat. Tapi ada kerana yang lain. Ada kerana yang lain. Muka dalam kampung cemci belakang dia ni. Muka dalam kampung ni, bila kata dia ni sapuh dalam kampung, eh nak buat lagu mana? Bila mau nampak molek. Maya. Itu khawatir daripada syaitan. Tujuan nak sanyungi, reda manusia. Tapi kalau orang ni, nak kata buah sangat pedak juga, atau buah, maka dia ingat kata Allah, salah dia banyak weh. Kuasa hidup mari tak tahu tujuan gapo hak tu hebat dia. Ada orang mari lagu tu. Dia satu-satu manusia hamba Tuhan ni bila Tuhan nak balik ke dia menjadi orang baik, dia dengan cara banyak. Ada orang dengan cara mengaji. Okey. Dengan mengaji agama jadi baik. Ada juga orang mengaji agama tak baik pun ada. Tapi cara dia antaranya ngaji jadi baik. Ada orang ni tak baik langsung pun. Tak tahu gapo tak mengaji agama pun. Tapi bila dia uji dengan ayah atau ibu dia mati, balik. Ada. Dengan kematian. Ibu dia mati. Hak menyesak, hak derak. Tukar orang. Jadi orang baik. Ada kalau grup for dia tu tak hukar pun nama. Jadi derak lagu mana. Dalam grup dia ada seorang hak mati. Itu contoh Allah Ta'ala tunjuk supaya nak wikir, dia mikir. Dia jadi baik dengan sahabat kahwin ibu dia mati. Ada orang tu yang nak jadi orang baik dengan sahabat sakit. Dulu jahat. Tapi rebuh sakit, rubuh fikirnya dia ni. Jadi orang baik. Hak kita nyata sekali, orang-orang hak dulu tak tahu apa, Allah Ta'ala titih dia. Titih. Saka keturunan. Tak? Kena beramal, amal itu, baca zikir, baca wirid, jadi orang baik. Nak royak cara Allah Ta'ala nak pilih hamba dia jadi baik, banyak cara. Tapi bila kita nak baik dah, ingat, jangan tinggal amal yang besar sekali, ngaji dan belajar. We tahu cara. Kalau tak lagu tu, selerok lah kitanya. Habis takat tu dulu. Di waktu kecil atau waktu besar tak kira lah. Pak Raymond ni rasul, kecil ke besar, pak dia tak buat perkara hak tu hal maruh. Dahulu daripada jadi Nabi, belum jadi Nabi, dan rasul mereka itu semua telah. Lebih lagi lah pula, pada waktu jadi rasul mereka itu. Semua kola dan dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu, dan tidak khianat mereka itu, ialah kita fikir tilik. Ila akhi Allah subhanahu wa ta'ala alam bisallam. Ada soalan tak?

Oh, buat day. Ah, ni setelah tiga baru timbul kan ah. Umum bet nah. Ah, dosa eh. Apa misal kita duduk yang sana kena ingat sosok dia. Tiba-tiba ha tak ingat ni. Ah, dia dah tak ingat dengan cara umum. Dengan cara umum. Ah, muka dosa lama dah dah kita buat eh. Dengan cara umum lah. Ah, dosa hok kita buat sahabat kita dok dok. Kita minta kita ampun dosa ni bukan setakat ya Allah ampun dosa aku ya Allah. Dosa yang kita kena royak will itching dia habis. Dosa aku buat ya Allah dengan sengaja kok, hak tak sengaja kok. Dosa hak lama kok, dosa hak baru kok, dosa besar kok, dosa kecil kok, dosa hak aku tahu kata berdosa kok, dosa hak aku tak tahu kata berdosa kok. Maaf belaka ya Allah. Ah tu. Alah dah mana hak naknya wajib kena taubat. Nah gitu. Sabak gapo? Sabak ingat kata dosa ni. Leh. Dosa ni di antara bagi hak kita bawa lepas daripada mati. Lah ni kita berasa berat dak dosa kita banyak. Berat dak? Berat dak? Eh berasa berat kepala nak akak tak urut eh. Bapa, dosa kawin banyak. Ada. Kadang-kadang orang ni buat dosa kau sedak. Dosa buat dosa kau nak kaget. Buat dosa kau duit banyak. Buat dosa kau sihat. Ada. Tapi ingat molek, bila kita manusia mati esok, dua perkara saja kita bawa. Yang pertama zunub dan juga sawab. Dosa dengan pahala kita bawa. Bila sebut kata dosa, ulama kata tak ada pun dosa kecil, dosa besar tak ada. Semua dosa besar berlaku. Ingat gitu, ingat gitu. Kita jangan bila kata, tak apa dosa kecil je. Dosa kecil je, tak boleh. Ulama tasawuf kata semua dosa adalah dosa besar berlaku. Pasal apa? Kalau dosa yang kita buat, kita tak taubat tu hetah maaf, jawab perianyo dalam neraka. Tak usah lagu mana dosa tu. Kih kita gelencir kaki jatuh sirat, ditah sirat tak lepas dengan sahabat berat dosa. Timin amalan kita berat ngaco buluh jahat kita dengan sahabat dosa. Dengan sahabat muta daripada mahsyar cari Nabi tak jumpa dengan sahabat dosa. Dosa tu besar. Ada dosa kecil, dosa besar berlaku. Pak ulama ada buat hak tu dosa kecil, hak dosa besar. Hak tu ulama cari hak buat tu juga. Nak kita mudah nak taubat ya. Cara-cara taubat, ada cara yang baik lain pula. Kalau dosa kecil, taubat dari sini. Kalau dosa besar, taubat dari sini. Tetapi kalau bila sebut kata dosa, semua besar berlaku. Gitu eh. Ulama syariat tu lah membahagikan hak ni dosa kecil ni, hak ni dosa besar ni. Ulama tasawuf kata tak ada dosa kecil, tak ada dosa besar. Ha, sahabat Fok Demon ni, payuh sikit nak jatuh daripada dosa. Walaupun jatuh juga dosa, tapi agak payuh nak jatuh. Ha, sahabat orang ni, walaupun dia bukan maksum, tapi dia mahfuz. Allah Ta'ala jaga juga, Fok Awliya Illah. Ada orang tinggal dadah. Tinggal dadah. Lama. Tapi berapa orang tinggal dadah dengan sahabat takut tu? Hey? Tak ramah. Hak tinggal dadah dengan sahabat kena igat ramah. Tinggal nego apa? Dadu ambil. Hak tinggal sungguh dadah. Tapi bukan dengan sahabat kerana tu. Hey? Maka tak panggil kata taubah. Tak taubah ke tu. Ramah mana orang hak tinggal dadah dengan sahabat nyakit. Habis redah le gelongong. Pun husuk habis redah le dalam media ni. Oh kawai tak boleh redah ngisak. Habis tak orang benar tubuh. Maka berhenti menyesak dia, adakah bila kata orang taubat, tak taubat. Tak taubat, dia tinggal kerana sakit. Bukan kerana Allah. Taubat-taubat ni, tinggal suatu kali maksiat yang dia buat kerana Allah. Itu baru taubat. Oh, lama dah kahwin tak tengok yang menjudi. Kalau ada semua lama ekor dalam poket. Eh, ada dah kahwin. Tak ada ke apa? Tak ada habis dah harta kahwin ni, cing habis dah kahwin gada jual. Tinggal judi dengan sahabat habis harta. Taubat tak? Tak taubat walaupun kita kata tinggal judi. Tapi tak kata taubat. Apa? Dengan sahabat yang tinggal judi bukan kerana Allah. Gitu eh.

Hak ni dahnya babo medik song pi tham rawa Allah yu yu nai. Da ca top dik yang ngai di. Ha. Kalau budak 2 tahun. 2 tahun boleh. Tapi dik meh. Dik meh. Berapa tahun tu? 2 tahun. 5. 7. Oh, soal tu di sana dah. 2 tahun ni usah mana. Anak kejek lagi 2 tahun. Kata songpi, songpi kasi songpi. Kalau budak mari tanya kita, tu hidup mana? Kita nak jawab gana? Jawab kata Allah Ta'ala tak ada duk di mana-mana. Tuhan tak ada duk di mana-mana. Belalah walaupun dia masa budak, dia masa pening weh. Tak ada duk di mana-mana. Belah dia pening dulu. Tapi nak pergi kalimah kecek dulu. Tuhan bukan di atas. Bukan tu hidup bawah, bukan tu hidup depan belakang, atas kiri kanan tu hidup bukan duduk di mana-mana. Yang ni we kita jangan cara mudah-mudah ya. Yang ni kata tu hidup duduk dalam langit, yang ni kata tu hidup duduk atas langit. Dia golik manusia pergi ke sebelah atas. Pesan mutuh lalu ke anak kita tu hidup bukan di atas. Bukan tu hidup duduk atas langit, dalam langit dak. Tu hidup tak ada duduk di mana-mana. Kayak gitu dia. Ah, tadi tanya, apa Tuhan tak ada di mana-mana? Oh, kerana dia Tuhan. Tak sepunya kita. Awak buah lah tu. Bagaimana Tuhan bukan di atas? Bukan Tuhan di atas. Apa Tuhan tak ada? Oh, dengan sahabat dia Tuhan, kita makhluk. Royak lah tu. Saya raja. Ya lagu ni. Walaupun kita ibu bapa ada darah orang majaya hamba pun. Ayah dia, mak dia ngaji kitab Faridah, ngaji kitab-kitab Usuluddin sifat 20. Tapi dia gisilah hatang dia sekolah. Ustaz-ustaz Zah di sekolah dia tahajjat, Allah Ta'ala duduk atas. Hak itulah jadi payah. Kelik mari ayah kata duduk, di rumah sekolah, cikgu dia waksa begitu pula. Sahabat tu beringat juga nak hantar sekolah. Cik mau duduk sekolah.

Lepas tu dia mau tanya, wasa payuh nak taubat ni. Wasa payuh nak taubat. Memang payuh semua taubat. Taubatlah amalan yang tak kecek mana. Amalan taubatlah yang tak kecek banyak mana. Tapi kalau amalan yang nak pergi kaya, ke amalan nak pergi buat-buat ni banyak. Tapi amalan taubat dia tak kecek mana. Pasal apa? Amalan taubat ni lah sebagai pintu Allah Ta'ala buka segala-galanya. Allah Ta'ala buka rezeki, Allah Ta'ala buka kejayaan dengan sebab pintu taubat. Selama mana kita berlomok dengan dosa, selama itulah doa kita terdinding dengan Tuhan. Tak ada. Kan aku minta Tuhan tak terima. Kan aku minta tak berjaya. Tak ada perkara yang abuk yang aku minta. Pasal dosa kita duduk dini. Dosa kita duduk selimu. Duduk dini. Hijab dengan Allah Ta'ala. Tapi bila kita taubat, taubat, taubat, itulah Allah Ta'ala buka anak poci segala-gala kepada kita. Taubat dia. Lepas dia kata payah, dia kata lama dah. Duduk orang panggil dengar dengan dosa. Dia dosa ni, orang yang mengaji ni, kita nak ayat bagi orang mengaji, orang penglami, orang duduk dengar. Awal-awal orang ni berjuruh. Awal-awal berjuruh. Dia mengaji cara taubat orang ni berjuruh. Tapi dia nak kontrol diri, dia tak boleh. Dia buat dosa. Bila dia buat dosa, dia main salah dengan Tuhan. Allah, aku buat dosa hari ni. Apa lagi? Taubat, taubat, taubat. Kali yang keluar, berlaku dosa pula. Takutlah Tuhan. Takut. Kurang sikit. Kurang sikit. Bila kali yang ketiga dia buat dosa, kurang lagi takut, takut Tuhan tu rasa tu. Bila lama, lama, lama, lama buat dosa, rasa takut Tuhan tak ada. Tak ada. Pengawal gewe lah contoh gewe. Contoh gewe. Kalau gewe mula-mula, Allah wassalam. Gua ngaji dah ya. Tidak ada Nabi, tak ada pekecek lagu tu. Nak syahwah ke apa perempuan, pekecek perempuan lagi ni. Dosa lah. Gue. Tapi bila sedap pekecek dengan perempuan, lama, lama, lama, Tuhan tak ada lah. Tuhan tak ada lah. Bila lama ke lama, contoh bagi orang yang mati ni, orang yang mengisak dadah ko, lama-lama maksiat tu, dia berjerak jadi darah daging. Hello tu. Maksiat dosa tu tu, jerak dalam darah daging, hak ni payah nak ukar. Kita duduk kecek sihir, benar dia mau sihir tu masuk dalam darah daging, payah nak ubah. Dosa yang kita buat, kalau jerak darah daging, payah nak buat. Payah, dosa ke? Bila lama dah duduk buat lagu tu, dosa. Lama, lama, lama nak ingat sekali tu payah dosa. Mana? Contoh ulama kata, mata kita wahai tengok menarik. Lingo kita wahai suka dengan perkataan haram. Mulut kita biasa kata, wahai kata benda yang haram. Tangan, kaki, harap, makanan kita wahai benda-benda yang haram. Lepas tu yang mari putus asa, nak taubat lagu mana? Nak taubat lagu mana? Mata kita tengok benda haram semua. Mulut wahai mengata kat orang semua. Lingo wahai dengar cerita tu, cerita ni hari tu hari ni. Ay, payuh. Ulama tasawuf kata gini. Allah Ta'ala buat langit bumi dalam masa ini hari. Allahul lazi khalaqas samawati, Allahul lazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Ta'ala menjadikan langit bumi dan bagi antara langit bumi dalam masa ini hari. Tuhan buat langit bumi semua ini hari. Maka tafsir mengatakan, adakah Tuhan tak kuasa mengadakan langit bumi segala-galanya dalam sekelip mata? Kuasa. Tapi apa Tuhan buat dalam masa ni hari? Dengan sahabat Tuhan nak ajarkan kepada hamba-hamba dia-nya, apa sahaja kita buat, maka jangan kita buat dengan cara aduh. Buat dengan cara berangsur-angsur. Dengan cara asurai. Dengan cara selur-selur lagi. Khairul umur atau satu hal, kata Nabi. Selebih-lebih baik kita membuat dengan pertengah. Jangan aduh. Jangan sangat lama. Maka cara nak taubat, nak taubat sekali pun ia payah. Tujuh anggota kita dosa banyak. Maka ulama katakan, membuat latih sekarang-sekarang dulu. Nak taubat weh. Mula-mula taubat dengan mata dulu. Mata yang ni tengok benar deh. Jaga mata dulu. Lama-lama-lama-lama bila boleh asuh mata, liar mata kita, tunduklah mata kita tak tengok benar deh. Pergi pula kepada lingur. Buat so-so-so karo. Yang dia ajar dengan perkataan-perkataan yang rare tu. Patah situ dengan dua dah. Asuh lama-lama pula. Mulut pula. Yang dia ajar kecek latih pula mulut yang kecek menarik.
jaga satu-satu anggota, insya-Allah dengan hati kita nak sungguh, Allah Taala jaga, Tuhan tolong kita. Ha gitu. Ha, tapi syarat hati kita nak baik sungguh. Hati kita nak baik sungguh. Ah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Ada lagi tak? Kita curi bagi demo. Contoh apa curi bagi ni? Apa tu? Contoh. Buat misal. Apa? Curi bayar ni. Apa nak tahu contoh bayar ni apa? Misal, tak apa. Tak soal asung. Apa? Walau lo. Apa? Ah, petah je orang kita. Ha. Curi bagi orang, maka rukun taubat kena tamusah lagi. Syarat taubat kena tamusah lagi. Ada syarat taubat mula-mula kena tinggal perbuatan dosa tu. Syarat mula-mula. Contoh, kita tak semaya. Tak semaya ni dosa. Tinggal perbuatan tinggal semaya, jadi semaya. Itu taubat dah. Syarat pertama. Dulu tak mengaji. Tak mengaji fardu'in ni dosa. Tinggal ini orang tahu apa? Tinggal perbuatan tak mengaji fardu'in itu, mengaji fardu'in itu taubatlah tu. Syarat yang pertama. Dulu curi peta, tinggal curi peta tu. Syarat taubat yang pertama. Eh, syarat taubat yang pertama. Tapi tinggal tu kerana Tuhan lah. Yang kedua kena menyesal, kena menyesal. Dalam hati kita kena mari sesal sungguh perbuatan maksiat kita buat. Sesal. Oh, menyesal. Sesal, sungguh. Yang ketiga, kena azam. Tikir sungguh dalam hati kita, aku tak akan kembali buat semula dah. Tak sih dah. Ini, hak ulama duk bicara ni, orang buat dosa, dia sebut lagi dosa dia. Tak ada ni. Oh, kahwin malah bari, hak kahwin dulu, kahwin ke apa nama. Ya lah, tak ada ni. Bila azam dalam hati dia mutuh dah, aku tak akan buat dah dosa ni, dia nak sebut pun tak sih dah. Hei, dia nak sebut pula sedar. Tak kita bagi kat orang pula. Dulu tengah ni kat aku belakang tu. Ya Allah, ya tak ada hal ni. Tahlah ni memang tak buat. Dengan sahabat tak ada peluang. Ada peluang buat pula. Tengok tu. Ha, jangan duk cerita. Dosa kadang-kadang asalnya kecil. Tapi boleh jadi dosa tu besar. Dengan sahabat hal tiga ni. Duk cerita kat orang. Dosa kita buat jangan cerita kat orang. Mujahir. Mujahir ni orang yang suka cerita dosa. Atau suka menyunyuk dosa dia buat. Akhirat esok saksi ramah. Dia bagi kat orang, 10 orang, dia buat dosa ni. Akhirat esok 10 orang ni, dia saksi. Oh ya tu, buat kau tu dulu tu. Tak ada pasal belakang tu. Dia nak apa bayar. Syarat yang keempat, kalau ada curi bagi orang, menyakiti orang, buat nyanyi orang, maka kena minta maaf kepada tuan dia. Dulu kita biasa curi peta. Ingat tak curi peta tu siapa dia? Ingat tak? Walau. Ingat tak? Ingat ah, best. Ingat curi peta rumah dia tu. Maka bila kita nak taubat, tak mada dengan kita taubat menangis, tiuk sore. Di rumah kita bangku ruang kumala, tiuk. Ya Allah, ampun dosa aku curi peta dia tu. Ya Allah, banyak juga curi peta. Tuhan tak ampun dosa. Tuhan tak maaf. Bila kita tak pergi minta maaf ke Tuhan tu. Bila kita pergi minta maaf ke kuih petak, contoh yang nama lah. Lah. Kawin nak mari jumpa dengan demo, kawin nak oyak satu cerita. Dulu, kawin biasa ambil petak demo. Banyak ko. Tak banyak mana, sekejap guning ya. Lepas tu ni hari ni aku nak minta halal lah. Nak minta halal lah. Minta halal. Ayah kata seguning buat kira. Ada yang ambil semua. Hang kawin ambil. Tidak guning. Ay, buat kira. Gana mari. Dah sikit buku. Wajib kena beri sikit buku dia. Sekali dia kata, tak apalah. Aku maaf kat mu. Ha. Bila kita dengar buah dia maaf tu. Ha. Kita tobat dengan Tuhan pula. Tuhan maaf lah. Tapi dia kata, aku tak maaf kat mu tu. Petah aku tu. Nabi aku maaf boleh. Bayar duit aku. Berapa kot sikit buku? Bayar sikit buku. Tak apa. Lucu lah. Ah, berapa orang yang curi? Ramah kita curi bagi orang. Ya. Ya. Ah, apa yang kata, nung lagi, masa umur 10 tahun lagi. 10 tahun tak kira. Dia bukan mukallah. Dia bukan mukallah lagi masa tu. Tapi kalau kita ingat, kita kena pergi juga lah minta maaf dia tu. Ah, curi bagi orang, wajib kena jatah bagi orang. Kalau bagi tu ada lagi.
Kalau barang itu ada lagi. Kalau barang itu tak ada, di mana barang itu? Dalam periuk jadi tai dia katanya, makan habis licin tu. Ah, wajib nak minta maaf kalau nak duit, wajib nak kena bagi duit. So, hak curi. Yang kedua, menyakiti hakul adam. Ngupak kau orang. Ha, nak buat apa ekor ramah dah lah kita tanya. Ngupak kau orang, fitnah kau orang, ngata kau orang, telur maki orang, wajib nak taubat kena minta maaf ke dia. Kalau kita taubat dalam Kaabah, taubat dalam Kaabah sekalipun, air mata habis tubik darah, jeruk-jeruk air mata darah tu. Dia minta ampun dosa tu, saya tak maaf. Selama mana kamu tak pergi minta maaf kepada orang untuk mengupak raya. Tak ada mengupak raya. Tak lah. Nak taubat tu, tak seksa lah kita ni. Ha, tu, cara taubat tak curi bayar raya, tapi pergi mengupak raya ni. Wajib lagi minta maaf dia. Baru tu hemat akhir. Juga perempuan yang menyakiti suami dia. Kali dia tak minta maaf ke abang dia, selama itulah ibadat dia tu tak terima. Bini kita, waktu kita sakit hati dengan perbuatan dia kok, dengan perkataan dia kok, waktu kita sakit hati, tu lelaki. Maka selama itulah bini kita semaya tahajud, dia baca Quran apa tu, hei tak terima. Tu hei tak terima. Selama mana abang dia kata aku redha kok mu, baru tu hemaah. Orang hak ngupak, orang hak kita ngupak sana dia kata tak apalah aku halal mengupak gapo ikut mung lah. Aku halal belaka. Baru tu hemaah kita. Apa masalahnya? Kita ngupak kok orang hak debe-debe. Orang hak pesen kecek tak masuk lengan sikit pong dia tu. Ha, nak minta maaf gua ni. Ha. Agak-agak gua ni. Tak lah siapa mati dah. Tak dah, kalau mati kalau tak ada dosa yang beromok gitu. Maka muju ada lagi dari pendapat mazhab Imam Malik. Imam Maliki yang katanya, memadai kita ni, kita pergi minta maaf dengan cara ijmali, dengan cara umum, boleh. Tapi Syafi'i tak boleh. Imam Syafi'i yang ragu ni. Contoh kita ngupak ke orang nama Allah. Eh, wajib bila kita nak taubat pergi cari Allah, kata Allah, aku minta maaf kamu. Minta maaf apa? Aku ngupak kamu. Dia tanya, ngupak apa? Wajib kena wayak. Wajib kena wayak. Tak wayak, tak lepas. Tak lepas lagi. Kena wayak so bagi kita ngupak dia tu. Ha? Dia kata, tak apa. Aku maaf. Baru tak apa. Tapi kalau dia tanya, Allah, aku ngupak kamu ni. Mengupak apa? Tak apa lah. Tak apa tu, jadah tu, apa tu. Nepan. Aku minta maaf. Lepas kita bila kata tak apa lah hari raya, kita maaf tu. Hari raya setahun kali, kita maaf. Tak lepas. Tak lepas. Wajib kena cerita hal kita rakyat gapa dia dengan cara tafsir. Ini pendapat bagi Imam Syafi'i. Pernah ah? Pernah ah? Pendapat Imam Malik muju ada Imam Malik. Allah. Imam Malik kata, memadai kita minta maaf dengan cara umum. Hari raya pun tak apa lah tu. Tak apa ya. Aku maaf kau macam sama-sama lah weh, tak apa tu. Aku maaf weh kau weh, sama-sama maaf. Tak apa tu, lepas tu. Muju ada Imam Malik, pendapat Imam Malik kata lagu tu. Tapi jangan pakai Imam Malik semata, sedati. Lupa kau weh kau banyak uluk. Pakai Imam Syafi'i hak payah tu eh. Hak Syafi'i hak payah tu eh. Eh? Dato' Imam. Dato' Imam kan lah. Tak mewak kan lah. Eh? Gila lah gila. Tiap buat suruh gila lah. Tiap maaf pakat bangun sore. Kalau kita maaf belakang tu. Hak mana kalau ngepak tu. Kena buat gitu. Nah, dia kau suka pula. Lepas tu ngepak pula. Pengen repel aku pula eh. Kita maaf. Ngepak gua hati pula. Pas kalau lah ni soalan dia tanya. Pas kalau lah dia menyakiti tu lelaki dia, dia ngatuk mulut dia tu habis-habisnya dia kata tu lelaki dia. Ada ke betul lelaki tu? Tiba-tiba dia tak ada minta maaf ke tu lelaki dia mati. Ha. Supaya juga anak. Anak derako ke ibu bapak, derako ke ibu bapak, derako, derako, derako, derako, derako. Mati ibu bapak, tak ada yang minta maaf. Supaya dia.
laguan. Jawab kata orang ni tak ada jalan dah. Nanti kira di mahkamah pada mahsyar esok. Ada-ada. Yang lain, kita bini buat witu lelaki sakit hati. Ada? Bini buat witu lelaki sakit hati, tiba-tiba bini mati dulu. Ada harap petuk lelaki maaf lagi. Ada tak? Kita buat ibu bapa kita sakit hati. Kita mati dulu. Ada harapan ibu bapa maaf lagi. Tapi bila kita buat jahat ke ibu bapa mati, kita tak ada minta maaf. Ha, sudahlah. Putuh lah orang, putuh lah. Tak ada lah. Tak ada jalan lah. Pahala ke mana? Ulama lah tolong ajar pula kita. Mudah-mudah dia maaf kita. Lagu mana cara? Kita baca, kita buatlah kebajikan gapo hadiah semua pahala kat mulah ni. Untuk lelaki kita tak ada nak minta maaf ke? Kita sedekah kau buat baca kulhu kau hadiah semua. Mudah-mudah Allah Ta'ala siapa pahala ke dia? Mudah-mudah dia maaf kita. Itu cara dia. Kalau amur rakyat hukum saat ni, tak ada harap apa lah. Kau nak juruh lain-lain dah. Jahat mula, putus asa lah. Okey. Putus asa lah. Jangan hukum lagi tu. Kena royak pula. Ada cara lagi. Bukan kata sekat tu dah ada cara lagi. Kalau membuat jahat ke ibu bapa, ibu bapa mati, tak ada minta maaf. Ada cara lagi. Membuatlah kebajikan buat baik, hadiah kepada orang tua mu. Mudah-mudah, orang tua mu tu maaf. Tak mu. Tu, cara dia. Duduk di tangan mudah-mudah. Eh? Ha, duduk di tangan mudah-mudah. Kau yakinnya kita minta maaf kepada ibu ayah kita, kita buat jahat. Ibu kita kata, ya, ibu ayah maaf. Ha, tu baru cacing. Tu lelaki kita, kita kata, baik, adik minta maaf dah ke abis. Abis kata apa lah, abis maaf juga ke adik, sama-sama maaf dah. Ha, tu baru cacing, tapi jadi yang mati dah. Itulah cara dia ni. Buat kewajib kisah pada dia. Ha, tu ada harap pay. Mudah-mudah.

0: Bila? Pukul 8 ke 9. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa wasi' rizqana wa nawwir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsa Allahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

0: Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.
1: Wa anna kunna naq'udu mimma maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada.
0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: Dan di antara kami, ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
1: Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa.
0: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.

Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatsir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: Warrujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wala tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Walirabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'idha nuqira finnaqur.
0: Maka apabila sangkakala ditiup.
1: Fadhalika yawma'idhi yawmun asir.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: Alal kafirina ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Waj'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebadinya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung, memikirkan. Lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qaulul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

0: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan. Dan demi malam ketika telah berlalu. Dan demi subuh apabila mulai terang.
1: Innaha la ihdal kubar.
0: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
1: Nadhiran lil bashar.
0: Sebagai peringatan bagi manusia.
1: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
1: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
0: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
1: Illa ashabal yamin.
0: Kecuali golongan kanan.
1: Fi jannatin yatasaalun.
0: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
1: Anil mujrimin.
0: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
1: Ma salakakum fi saqar.
0: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?
1: Qalu lam nakum minal musallin.
0: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Walam nakun ta'imul miskin.
0: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
1: Wa kunna nakhudu ma'al khaidin.
0: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
1: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
0: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
1: Hatta atana al-yaqin.
0: Sampai datang kepada kami kematian.
1: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
0: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
0: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
1: Ka'annahum humurun mustanfirah.
0: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
1: Farwat min qaswarah.
0: Lari dari singa.
1: Bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhufan munashsharah.
0: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
1: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
0: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.